0: apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Elinge terkena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Bek bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun kacau bau ni. Itulah rusinya kalau terpegih ke gapo tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat bek bunga, kita ni tangan tak boleh basuh kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu suwe-suwe rumah tu cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke gapo. Kena beki. Carilah orang-orang hak bertauliah, hak reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya mek bunga, mek bunga tak tahu. Takutnya terkena rencatik lah. Kalau terkena panah cinta mek bunga tu, tak apalah juga. Jadinya mek bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tia-tia elektrik, tia-tia lapu di kawasan luar tu pun jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kanak-anak kecil tu. Mek bunga tak main.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Masuk di jam yang ketiga, dah pun pukul 8.12 minit pagi. Pagi ni, bagi edisi hari Sabtu, 19 September 2026, bersamaan juga dengan 7 Rabiul Akhir, 1448 Hijri. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Lagu mana pagi ni? Dah pun selesai ke? Basuh baju, sidar baju, lipat baju? Pagi-pagi ni, kalau ada waktu seketika, cuba untuk kita luangkan masa, ceklah kawasan rumah. Tu lagu mana, bersihkan. Sebabnya Loni pun jangan duduk buat tak ingat, masih lagi ada kes-kes berkaitan dengan demam denggi. Yang mana kawasan-kawasan air-air yang bertakung tu, kita buang, kita bersihkan, kita hapuskan, edis lah. Jadi untuk anda semua, ambil masa dan juga ruang lah seketika untuk kita bersihkan bersama-sama, ya. Dan juga kalau ada yang di antara kita rasa supurnya lu tak berapa nak sihat mana pagi ni, demel lah, sakit orak, sakit hidung, sakit mata, sakit palo, yang dah pun berlarutan selama 2-3 hari tak hilir-hilir, cubalah kita dapatkan rawatan dengan segera. Jangan kita pandang-pandang pulak diagnosis kita sendiri, sebab kita ni bukan kepakaran kita lah. Kalau supaya dia jelih ni, tak reti, jangan duk tanya. Kena tanya mereka yang arif lah berkaitan dengan kesihatan. Jangan duduk pandang-pandang nanya orang deh. Lepas tu mulalah sakit kok tu, sakit kok ni, takutnya koha teguk. Jadi hati-hati untuk anda semua. Lepas ini ada lagu ni sebenarnya, Liz akan mainkan untuk anda. Mengapa menipu diri sendiri? Ini lagu lama lah. Tapi kita nak dengarkan dulu ini lagu daripada Amirul Belaleh, Metek-metek kawin orang kampung. Digo pagi, go kita belakang.

0: okay, baik.
1: Ha, ladies apaan sih? Nanyo pulak dia nyo. Weh hidup nanyo. Ah, ladies tu wanita lah kan. Sama super dengan Liz lah. Untuk anda yang bergelar wanita di luar sana, semoga hari ini hari yang baik untuk anda. Hari yang cukup bermakna. Mungkin ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan ke hari ini sebab tarikh pun comel 19.9. Ataupun ada yang menyambut ulang tahun kelahiran, tak kisahlah diri sendiri ke ataupun anak ke ataupun keluarga. Di sini Liz nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun untuk anda semua yang mana sedang dengarkan Liz untuk waktu ini. Dah pun pukul 8.27 minit pagi ini, Liz nak berkongsilah sedikit berkaitan dengan yang mana kalau semalam sempat juga Liz tengok video yang mana diviralkan, ditularkan di media sosial, tak kiralah di medsos masing-masing, dapat kita saksikan satu video pementasan yang mana mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi yang inilah Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agong Dagang meminta supaya polis di Raja Malaysia PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menjalankan siasatan segera berhubung dengan video berkenaan, dan tindakan sewajarnya sebenarnya perlu diambil lah sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang, dengan siasatan perlu mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan berkaitan, termasuklah Kanun Keseksaan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang yang berkaitan. Dan ketegasan itu penting agar menjadi peringatan khususnya untuk demo-demo di luar sana berkaitan dengan kebebasan yang mana dinikmati oleh rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk kita ni sebenarnya menghormati undang-undang sedia ada, sesebuah negara dan juga institusi negara serta keharmonian masyarakat. Sebabnya rukun negara kita ni ia bukan sekadar lafaz yang mana dibaca di majlis rasmi, tapi rukun negara ialah ideologi dan falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Okey, dan sebelum ini itulah sebuah video pementasan yang mana dibuat naik di platform medsos ataupun media sosial oleh pengguna yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Dan beliau juga sebenarnya turut menyifatkan perbuatan dalam pementasan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan juga tidak boleh diterima sama sekali. Jadi kita kena sama-sama sebenarnya menghormati rukun negara, khususnya kita yang mana bergelar rakyat Malaysia. Jadi hati-hati untuk anda semua, sebelum kita buat sesuatu, kita kena fikirkan dahulu apa akibatnya. Okay? Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagi lagu-lagu yang akan disemainkan. Tapi jomlah kita layan dulu ni lagu Nustes. Untuk anda semua, pastinya di mana lagi kalau bukan di Go Pagi, Go Kita belakang.

Okey, itu dia lagu nyanyian daripada Siti Nurdiana. Ahai, baru saja hiburkan anda pagi ni yang dengarkan Gu Pagi. Okey, terima kasih Liz nak ucapkan untuk yang mana masuk dalam live. Tak kiralah di Facebook, kita ada Nora Fah Ngoh. Komen-komen dekat Facebook tu, okey. Dan juga di live TikTok pagi ni, ada yang komen ni daripada siapa ni. Kita bacalah namanya, ya. Ini ada Nordin Ahmad. Assalamualaikum, DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Az68. Katanya terasa super duk Kelantan dah. Biar duk Melaka pun. Thank you Kelantan FM. Sama-sama. Cumanya untuk anda semua yang mana mungkin berada jauh daripada Kelantan ni tapi rindu nak dengar Kelantan FM tu. Lagu mana? Sebabnya frekuensi tu tak sapa lah deh. Alah kesana tu sebab jauh. Cumanya boleh saja dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Dah ada ke belum? Cuy tak kelih dalam telipung tu. Kalau tak ada lagi, sila muat turun sekarang juga aplikasi RTM Klik. Boleh dengarkan kami 24 jam siarannya. Tak kira di mana sahaja anda berada. Lepas tu ada juga ni Ryan. Assalamualaikum, DJ Liz ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya DJ Liz. Hujung minggu anda bertemankan bersama dengan Liz. Memang seorang sahajalah kalau hari Sabtu. Sebab ada yang bertanya ni, mana DJ Is tak ada ke hari ni? DJ Is dia tak bertugas kalau untuk hari Sabtu. Okey, lepas tu ada jugalah Nordin Ahmad. Dan juga kita ada siapa ni? Mat Nawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Ceria-ceria selalu. Terima kasih. Ada juga daripada Bayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu ada juga daripada Zaki. Katanya, taubat rindu zaman kecil dulu. Petai-petai sebelum tubik main. Layar radio Kelantan FM. Petai-petai. Terima kasih. Banyak-banyak deh. Katanya law ni menetap di Kedah dah. Walik mana tu? Boleh jugalah dengar ke kami menerusi RTM Klik. Kalau pagi-pagi tu pun sebenarnya aduh. Pendengar-pendengar kita yang dengar ke kami di Kedah tu. Kita ada siapa? Kita ada yang duduk di Tanjung Musang tu. Tiba lupa pula namanya. Lepas tu ada juga Cik Zawiya. Selamat pagi DJ Liz. Selamat pagi. Nik Mahirzar. Ceria DJ. Semestinya lah kan. Pagi-pagi ni kena-kena ceria selalulah untuk sama-sama kita hiburkan semua yang mana sedang dengarkan Kelantan FM pagi ini. Ada juga Shima Omar. Selamat pagi. Abelani, salam dari Shah Alam. Cuaca tu lagu mana sana tu? Kuat ke jerbunya? Kalau di Kelantan ni ada beberapa tempat lah yang berada pada tahap sederhana. Kalau di Tanah Merah tu alhamdulillah dah pun berkurangnya di tahap yang baik lah untuk waktu loninyo. Kita harapkan supaya yang mana berada di kawasan-kawasan yang terdedah tu elakkanlah ya daripada terdedah terlalu lama di luar rumah. Duduk dalam rumah lah senangnya deh, jaga keselamatan dan juga kesihatan kita bersama. Dan untuk anda semua lepas ini ada lagu nyanyian daripada Nana Chimi, Goodbye Sayang. Tapi lain dulu ini untuk peminat-peminat Michael Jackson, Beat It untuk anda. Gu Pagi, Gu Kita Blackboard.

Anak Nana Shimik, goodbye sayang. Tapi belum lagi nak goodbye. Kita masih ada lagi jam yang terakhir. Sebab sini 9 hingga 10 pagi. Bertemankan bersama dengan Liz untuk kita cukupkan segmen Go Pagi pagi ini. Seperti biasa, lepas ini kita akan ke utama 9 pagi untuk kita dengarkan berita terkini lah. Sebentar sahaja. Lepas tu, okay, balik semula bersama dengan Liz di jam yang terakhir. Lepas ini, pastinya ada macam-macam lagi yang akan Liz kongsikan untuk anda. Terima kasih lah yang mana masih lagi setia dalam live kita, tak kira di Facebook ataupun di TikTok pagi ini. Ini ada ni, daripada Azam Latif, katanya, "Assalamualaikum DJ Liz." "Waalaikumsalam." "Saya ni duduk Johor dalam kereta bawa Grab on Kelantan FM Sokmo. Meme peneman sejati." Terima kasih Azam Latif yang dengarkan kami di Johor Bahru. Dan juga untuk anda lah yang dengarkan kami, tak kira di mana sahaja anda berada. Mungkin ada yang dengarkan kami di Kuala Lumpur, di Shah Alam ada juga tadi ni. Lepas tu ada juga di Pasir Mah Pong. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Jadi jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami sampailah ke malamnya nanti. Pastinya pelbagai hiburan yang akan kami kongsikan untuk anda. Selain itu juga, lepas ini di jam yang keempat, kita ada lagu-lagu ni akan kami mainkan untuk anda.

0: Kakak.
1: Aje buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
2: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, lebotan. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur dah kali ni.
3: Acu kecek dengah gak sikit.
1: Kelantan FM lah abang weh.
2: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.
4: Tahukah anda?
5: Jejak tamadun, perdagangan dan teknologi awal di Kedah, Lembah Bujang di Kedah merupakan salah satu kawasan arkeologi terpenting di Malaysia yang merekodkan kewujudan masyarakat tersusun lebih 2,000 tahun yang lalu. Kawasan ini terbentang kira-kira 224 km persegi dari sekitar Gunung Jerai hingga ke Sungai Muda dan meninggalkan pelbagai bukti arkeologi termasuk struktur keagamaan, artifak perdagangan serta tinggalan kegiatan industri heritage Malaysia. Kedudukannya yang strategik berhampiran Sungai Merbok dan Selat Melaka menjadikan kawasan ini penting dalam jaringan perdagangan maritim. Penemuan seperti seramik, manik kaca dan barangan lain menunjukkan hubungan perdagangan dengan pedagang dari India, China, dunia Arab dan Kepulauan Melayu.
6: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
7: Baik, Kelantan FM, ada sokmo temankan anda pagi ni bersama dengan Liz. Kita dah masuk di jam yang keempat, jam yang terakhir untuk Gu Pagi, Gu Kita berlakon. Terima kasihlah yang masih setia dengarkan daripada pukul 6 pagi hinggalah ke waktunya yang sekarang, 9.15 minit pagi. Berapa je lagi lah bersama dengan Liz sebelum kita melangkah ke jam yang seterusnya nanti. Tapi pastinya pelbagai lagi info-info yang akan Liz kongsikan untuk anda. Tapi sebelum tu jom sama-sama kita layankan dulu ini lagu daripada Ida Azrin dan juga Aris Kapila, Tok Laki Malah Keja. Jangan malas-malas untuk anda. Gu Pagi, Gu Kita berlakon.

0: Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidup.

selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Terima kasih untuk anda semua bersama lagi dengan Liz untuk waktu ini. Gu pagi, gu kita belaka. Okay, ini Liz nak berkongsi sebenarnya berkenaan dengan penipu lah deh. Kadang-kadang skamer ni masih ada lagi kita lah yang terlupa, terlalai, terleka seketika. Tapi skamer-skamer ni masih ada, tak pernah lupakan anda, sentiasa mengingati anda. Ini sebenarnya yang mana berlaku di Kuala Lumpur lah di ibu negara, berkaitan dengan seorang lelaki berusia 54 tahun. Bukannya 45 tahun, bukannya 34 tahun, berusia 54 tahun, berputih mata apabila kerugian RM39,000 akibat ditipu sindiket tawaran kerja dalam talian yang tidak wujud. Dia ketua polis daerah Kajang, ACP Nazrun Abdul Yusof, katanya mangsa ni dia terima satu panggilan telefon pada 15 September. Baru macam ni baru sahaja berlaku, yang mana menawarkan peluang pekerjaan lah kepada kepada beliau sebagai seorang pengurus. Jadinya suspek ni pula memperdaya mangsa dengan meminta lelaki berkenaan membuat beberapa pembayaran awal. Nak kijau kena bayar dulu ni. Ada ke lagu ni? Kononnya wang itu akan dipulangkan semula kepadanya semasa sesi temuduga. Lepas tu mangsa yang terpedaya telah membuat pemindahan ke akaun bank lah, yang mana telah pun diberikan oleh suspek ni, melibatkan 3 transaksi berjumlah RM39,000. Bagaimanapun masa ni mula curiga dan menyedari dirinya ditipu apabila suspek berterusan lah minta bayaran tambahan. Bui dah, 3 kali bui dah, duk minta juga lagi, duduk menekan-nekan, bayar lagi, tambah lagi. Lalu mangsa tidak meneruskan pembayaran tersebut lah. Lepas tu juga polis telah pun membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Jadi orang ramai kena sentiasa berwaspada dan tidak mudah mempercayailah sebagai tawaran pekerjaan yang dipromosikan menerusi platform dalam talian. Kena buat semakin dululah dengan agensi yang mana berkaitan sebelum kita ni nak buat gapo saco bentuk pembayaran ini bagi mengelakkan kerugian. Selain itu juga, yang mana nak buat semakan nombor akaun bank yang diberi care, boleh sahaja semak melalui portal Semak Mul, Semak Mul, atau menghubungi Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC di talian 997 sekiranya menjadi mangsa penipuan wang dalam talian. Okay? Ingat tu nombor dia 997. Jadi rasa sepuluhnya kena scam dah, terus telefon selalu. Okay? Dan untuk anda semua, kena sentiasa berhati-hatilah. Jangan mudah terpedaya.

Okey, baik, tak kisahlah anda duduk di mana sahaja. Mungkin yang ada di Gua Musang, dengarkan kami 92.0. Yang duduk di Jeli 90.0. Dan juga di Palu 88.1. Terima kasih banyak-banyak dengarkan kami siaran Kelantan FM hinggalah ke malamnya nanti. Okey, yang masih lagi setia dalam live di TikTok Kelantan FM pun sama juga. Jangan keluar lagi ya. Belum habis lagi pukul 10 pagi. Sampai pukul 10 nanti ada lagi beberapa minit untuk bersama dengan Liz. Masih ada lagi lagu yang tersisa untuk anda. Tapi ini kita lain dulu, lagu daripada Batas Senja. Kita Usahakan Lagi.

Okey, baik, itu dia tadi lagu nyanyian daripada Wani Khairi, Pulang, baru sahaja hiburkan anda. Dia dah mengajak kita balik. Pulang-pulang, jomlah kita pulang. Dah habis pun siarannya untuk Gu pagi-pagi ni, bagi edisi hari Sabtu 19 September 2026. Bersamaan juga dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Alhamdulillah, selesai sudah tugasan list temankan semua Gu pagi untuk hujung minggu hari ini. Okey, InsyaAllah kita akan jumpa lagi bila bersama dengan partner saya lah setiap hari Isnin dan juga Rabu nanti di Go Pagi. Seperti biasalah, tak ada Go lain lah, pagi je kitanya. Dan untuk anda semua, terima kasih lah bersama dengan Liz tak daripada pukul 9 pagi tadi. Lepas tu sambung lepas ni pula lah bersama dengan DJ seterusnya untuk Gu Galik 10 hingga pukul 2 petang nanti. Lepas tu sambung pula petai Akok pukul 2 hingga pukul 6. Lepas tu petainya pula Selekta 6 hingga 9 malam. Lepas tu di sebelah malamnya pula untuk Cekok 9 hingga 12 tengah malam. Okay, terima kasih untuk anda semua yang dengarkan kami, mungkin menerusi RTM Klik walau di mana sahaja anda berada, sebabnya berada

Kan frekuensi kami tak sapa, tapi dengarkan melalui aplikasi RTM Klik walau di mana sahaja anda berada. Sampai dah waktunya untuk list undur diri dahulu, nak baliklah dulu deh. Terima kasih untuk anda semua. Tapi sebagai penutupnya, terimalah ini lagu daripada kumpulan Lestari, Terima Kasih Segalanya. Assalamualaikum, bye bye.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan swap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan Duhala akan bertambah kukuh susulan lautan negara Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan penyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbu, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak mempericikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hal itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himan nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak.
Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya Kelate. Nak lebih irama, dengarlah Kelate FM.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Kalau pagi tadi bertemankan DJ Liz, temankan anda dari pukul 6 sehingga pukul 10 pagi. Dan sekarang ni pas button kepada Nuha, temankan anda dari pukul 10 sehingga pukul 2 petang nanti. Apa khabar semuanya? Semoga pada hari ini segala urusan anda dipermudahkan. Mungkin ada yang ketika ini yang cuti, hari inilah yang dia nak kemas rumah, nak sapu-sapu dalam bilik, di ruang tamu, nak mop-mop lantai, dan hari inilah jugalah nak berkotor royong, nak bersihkan tempat takungan air dan sebagainya. Dan mungkin juga hari ini sama juga bekerja super dengan Nuha, pencari rezeki. Semoga segala apa yang kita kerjakan pada hari ini dipermudahkan segalanya. Amin. Baik, hari ini kita bertemu kembali untuk hari Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan juga terima kasih kepada anda yang selalu dengarkan Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Baik menerusi radio ataupun tengok live di TikTok ataupun di Facebook ataupun yang layan menerusi aplikasi RTM Klik. Boleh tengok di mana-mana sahaja anda berada, tapi pastikan ada line internet. Baik, sekejap lagi pelbagai info-info menarik, info sukan dan juga lagu-lagu terbaik yang Nuha akan sajikan kepada anda semua. Dia mari dengar pujian dia pagi-pagi kalau menerusi live di TikTok Kelantan FM ni daripada Anne. Comel DJ Nuha. Comel apa kau bulat got tadi. Baik, kita layan ini dulu. Lagu dari Amy Sukumasari, Jale Kulalui. Terus layan dulu Gugalik. Ado Sokmo.

0: Tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
1: Hei, jangan tergucah je Kalbi Hati. Hey. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapoh ayuh royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok semua sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan edisi Sabtu 19 September 2026. MSN salur RM550,000 perkasa pembangunan bakat atlet para. Majlis Sukan Negara MSN menyalurkan peralatan latihan bernilai RM550,000 kepada negeri terpilih bagi memperkukuh pembangunan bakat atlet para di peringkat akar umbi. Daripada jumlah itu, sebanyak RM520,000 diperuntukkan bagi pembekalan 13 set bench press kasta lengkap untuk sukan powerlifting kepada 13 negeri, manakala set bola bukia bernilai RM30,000 disalurkan kepada 11 negeri sehingga penghujung Ogos 2026. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, inisiatif berkenaan bertujuan mewujudkan ekosistem latihan yang lebih lengkap di peringkat negeri selain membantu mengenal pasti dan membangunkan bakat baharu secara berterusan. Katanya, penyediaan kemudahan dan peralatan latihan di peringkat akar umbi membolehkan bakat atlet para dikenal pasti lebih awal sebelum mereka dibangunkan secara sistematik. Atlet berkenaan kemudian berpeluang menjalani latihan secara konsisten di negeri masing-masing sebelum melangkah ke tahap prestasi yang lebih tinggi, katanya. Beliau berkata MSN turut menyediakan sokongan kewangan bagi membantu MSN negeri melantik jurulatih dan pegawai penggerak sukan para sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh pembangunan atlet di peringkat negeri. Menurut Jeffrey, pembangunan atlet para tidak seharusnya hanya bermula apabila seseorang atlet berada di peringkat kebangsaan. Sebaliknya, perlu dibentuk lebih awal menerusi sokongan berterusan di peringkat negeri. Sebaliknya, ia perlu dibentuk dari peringkat negeri menerusi sokongan peralatan, jurulatih dan program yang diperlukan secara berterusan, katanya. Beliau berkata pendekatan itu penting bagi memastikan proses pencarian, pengenalpastian dan pembangunan bakat atlet para dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dari peringkat akar umbi sehingga ke peringkat prestasi tinggi. Lebih 4,000 atlet Sukan SEA 2027 Sarawak akan ditempatkan di hotel. Lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menyertai Sukan SEA 2027 Kluster Sarawak dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang temasya itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Beliau berkata jumlah atlet itu tidak termasuk pegawai kontijen yang turut dijangka berada di Sarawak sepanjang temasya berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Abdul Karim berkata Kompleks Sukan Sarawak akan dijadikan lokasi berkonsepkan festival sepanjang temasya itu termasuk menampilkan Malaysian Kitchen serta ruang jualan produk dan barangan usahawan tempatan. Katanya pendekatan itu bukan sahaja menyediakan kemudahan kepada pengunjung, malah memberi peluang kepada usahawan tempatan mempromosikan produk mereka kepada pengunjung dan kontijen dari negara peserta. Sementara itu, beliau berkata persiapan 11 venue sukan bagi Sukan SEA 2027 Kluster Sarawak kini mendahului jadual. Ujarnya, ini termasuk Stadium Sarawak yang bakal menjadi lokasi utama temasya berkenaan. Daripada 11 venue yang dibuat naik taraf, hampir semua mendahului jadual termasuk stadium utama, Stadium Sarawak di mana perasmian akan dibuat, katanya. Abdul Karim turut memaklumkan pembangunan Pusat Penyiaran Antarabangsa IBC yang terletak bersebelahan bangunan Baitul Makmur Petrajaya turut menunjukkan kemajuan lebih awal daripada jadual. Sekian info sukan edisi 15 September, edisi 19 September 2026.
0: Info Sukan Kelantan FM.

0: cita rasa anda.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
0: Alamak FM.
1: Siaran kami berada di hadapan.

Itu dia lagu tengah trending lah ni deh. Ha, teh hijau. Kita pun walaupun tak berapa nak muda, tapi nak jugalah ikuti kata lagu-lagu trending, style-style budak-budak Gen Z lah ni. Janganlah. Okey, sekarang ini pukul 10.47 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang sentiasa jadikan Kelantan FM sebagai halwa telinga anda. Jadikan sebagai peneman, penghibur dan tempat untuk anda dapatkan informasi yang sah dan sahih. Di mana lagi kalau bukan hanya di Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Okey, kita nak menyapa rakan-rakan di live TikTok. Ada Puan Fatin. Ini saya ni. Lagu rancak-rancak sekali. Sak Using Sak Bimbe. Tunggu nanti jam kedua lepas ni. Dan juga kena temelah siapa kemalih Kak Ye. Dan juga ada Khairul Azlam. Super Skala. Marin Deng Manjo dan Poyi Gasi ada di Celajah Mat Moto. Oh, iya ke? Jadi yang mana free hari ni, yang cuti, tak tahu nak pergi ke mana, bolehlah pergi di mana-mana program ataupun festival yang dianjurkan di negeri Kelantan ni. Okay, suku sebenarnya duduk di Kelantan ni. Macam-macam program. Tok de, oi kata macam tok de rakyat hile puah lagi. Oh, ada pula dah program baru deh. Ada pula dah benefits macam itu dan ini. Jadi suku lah kata deh. Terima kasih juga kepada yang tengok menerusi live di TikTok Kelantan FM. Ada juga daripada orang Brunei. Era tunggu Den Manjo datang Brunei, dia akan berada dekat Food Festival. Oh iya ko, bila tu, berapa hari boleh? Sibuk juga Nuhan nak tahu deh. Okey, baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Sama-sama kita ikuti perkembangan berita Kelantan FM. Kita kena tahu jugalah gapo dia yang berlaku di sekitar tempat negeri kita duduk ni, kes-kes yang terbaru dan juga berita perkabaran yang baik. Jadi kalau nak tahu, kena sokmo-sokmo lah buka radio Kelantan FM ataupun kalau radio rosok. Nak tunggu gaji baru nak boleh beli Sak Using, download sahaja aplikasi RTM Click secara percuma. Tapi kalau nak dengar, pastikanlah ada line internet. Kalau tidak, duk loading sepatutnya jadi. Baik, terima kasih kepada anda yang mana tengah pasir Radio Kelantan FM di kedai makan ke, ataupun yang tengah pasang di mall juga. Kadang-kadang kan Nuha lagi derak-derak dia. Suka, kita rasa macam happy bila mereka memilih saluran Radio Kelantan FM ni sebagai radio nombor satu anda. Kita rasa macam wow, sangat-sangat rasa dihargai. Baik, kita nak dengar dulu ini Mek Bungo nak oyak gapo pasal kes rencatan elektrik. Jadi pakat berhati-hati belakang deh. Kalau main dengan elektrik ni, bukannya benda kecil. Silap hari bule, maut menanti.

kena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Dek bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun kacau bau ni. Itulah rusinya kalau terpegih ke gapo tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat mek bunga, kita ni tanya tak boleh basuh kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu suih-suih rumah tu aku tak kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke gapo. Kena beki. Carilah orang-orang hak bertauliah, hak reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya mek bunga, mek bunga tak tahu. Takutnya orang terkena rencatik lah. Kalau terkena panah cinta mek bunga tu, tak apalah juga. Jadinya mek bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tiap-tiap elektrik, tiap-tiap lampu di kawasan luar tu pun jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kalau anak-anak kecil tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya.

0: Daddy, eh.
1: Kenapa dia kat mu ni?
0: Ah, cuma tengok kat baju ni, ni comel lah.
1: Oloh, mu gak cah kau nak berahi beli semacam. Letih dah aku. Tak mu sipai kat pitih tu ratak.
0: Alah, mu gak alah kat aku. Dia tu beli go to go ni. Tak apa pula.
1: Ah, dalam hidup rumah tangga kita gitulah deh. Baloh baik, ngaju, cemburu. Tapi ya, janganlah cemburu. Kok si kok deh.
0: Cara hok paling baik ni, kita kena sentiasa kekal bahagia lah dalam rumah tangga kita. Kena saling bertolak ansur, saling cahaya satu sama lain. Ni tak tidur duk cahaya. Pesanan kasih saya ni daripada mami dan daddy untuk semua pendengar Kelantan.

0: dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macam Pasir Putih 97.3 MHz. Besut

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleh Ahmad Zain menerusi berita Kelantan FM. Malaysia Rail Link Sendirian Berhad MRL sedang berusaha untuk memulakan operasi laluan rel pantai timur ECRL seawal pertengahan Disember ini. Berikutan ujian dan pentaulihan oleh Comprehensive Inspection Train CIT berjalan lancar. Ketua Pegawai Eksekutif MRL Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, keputusan ujian yang positif memberikan keyakinan kepada syarikat itu bagi menyahut cabaran Menteri Pengangkutan Anthony Lok untuk membuka ECRL kepada orang ramai lebih awal berbanding sasaran awal pada Januari 2027 bersempena dengan cuti sekolah. Beliau berkata CIT yang dikenali dengan jalur kuning tersendiri dan digelar Doktor Kuning atas peranannya memeriksa dan mengenal pasti potensi masalah di sepanjang laluan kereta api, memulakan perjalanan ujian dari Kuantan ke Kota Baru bulan lepas dan kini memasuki fasa kedua dari Kuantan ke Gombak. Katanya ujian akan diteruskan dengan kereta api dijangka beroperasi sepenuhnya dari Kota Baru ke Gombak dan sebaliknya menjelang akhir bulan ini diikuti dengan Fault Free Run FFR pada Oktober. Apabila beroperasi kelak, ECRL dijangka mengurangkan masa perjalanan antara Kota Baru dengan Gombak kepada kira-kira 4 jam berbanding kira-kira 7 jam melalui jalan darat. Seorang warga emas berusia 74 tahun dilaporkan hilang di Kuala Pertang, Kuala Kerai 9 September lepas selepas kematian isteri tercinta 8 bulan lepas. Anak angkat mangsa berkata bapa angkatnya Fauzi Idris telah mendapatkan rawatan dan berjumpa doktor pakar psikiatri di Hospital Sultan Ismail Petra HSIP Kuala Kerai pada 12 Ogos lepas. Katanya sebelum ini bapa angkatnya sering pergi ke kedai kopi yang terletak kira-kira 50 meter dari rumah dan akan pulang seperti biasa. Namun pada hari kejadian dia dipercayai mengubah laluan dan tidak pulang. Sementara itu Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Durian PBT2 Zulhilmi Baharudin berkata, walaupun operasi mencari dan menyelamat SAR ditamatkan pada Selasa lepas, pihaknya tetap melakukan tinjauan secara berkala di sekitar kawasan berkenaan. Beliau berkata pihaknya akan memberi respon semula terhadap kes berkenaan sekiranya terdapat petunjuk mengenai mangsa. Kelmarin media melaporkan warga emas lelaki berusia 74 tahun yang dilaporkan hilang sejak 9 September masih belum ditemukan dan polis meminta bantuan orang ramai untuk mengesan mangsa. Polis Tumpat menegaskan pemeriksaan di sebuah rumah di Kampung Wakaf King di Tumpat untuk mengesan suspek berkaitan aktiviti berkaitan dadah mengikut prosedur ditetapkan. Ketua Polis Daerah Tumpat Assistant Commissioner Muhammad Khairi Syafi'i berkata, pihaknya bagaimanapun mengambil maklum mengenai satu hantaran tular dan media sosial mendakwa pihaknya membuat serbuan sesuka hati dalam rumah terbabit. Katanya hasil pemeriksaan tiada tangkapan dibuat terhadap mana-mana individu dan tiada sebarang barang salah atau bahan terlarang dirampas di lokasi berkenaan. Beliau menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan sebarang maklumat yang tidak berasas kerana boleh menimbulkan kekeliruan dan maklumat berkaitan kejadian juga hendaklah dirujuk kepada pihak polis untuk pengesahan. Terdahulu tular dari aplikasi Trax mengenai hantaran yang dibuat oleh pengguna akaun menggunakan nama Nurihan Natasha yang mempertikaikan tugasan pihak polis yang membuat serbuan di rumahnya. Pemilik akaun mendakwa ketika serbuan oleh beberapa anggota yang berpakaian preman, dirinya dalam keadaan terdedah aurat dan mempersoalkan tindakan pihak berkuasa terbabit. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check out habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puan ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampu eh, hidup pun lebih tenang.
3: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, rengek tekok.

0: 97.3 Bukit Bakar, Kelantan FM.
1: Ayu segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komokmung lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
2: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
1: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
2: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
1: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
4: Balik semula bersama Nuha, temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan bila kita macam buah pasal minum kopi deh, mungkin ada antara kalangan pendengar kita yang kalau dia nak start buat apa-apa ataupun nak pergi kerja, wajib ambil kopi. Semua kita tahu dalam kopi ni ada kafein. Jadinya kopi ni dia memang boleh bantu kita untuk rasa lebih segar, yang mana tak cukup tidur ataupun yang berjaga malam tu, dia boleh orang kata macam bagi stamina lah juga kepada kita. Tapi dalam kopi ni ada kafein, dan kafein ni ibarat minyak untuk enjin. Kalau cukup sukatannya, enjin bergerak dengan lancar, smooth je. Tapi kalau terlalu banyak ataupun overdose, enjin ni dia jadi bekerja terlalu kuat, lebih daripada kemampuan yang ditetapkan. Itu secara analoginya lah, perumpamaannya. Jadi untuk kebanyakan orang dewasa, pengambilan sehingga 400 mg kafein sehari secara amnya tidak dikaitkan dengan kesan negatif. Tapi apabila terlalu banyak penggunaan kafein, boleh menyebabkan jantung jadi berdebar, degupan jantung meningkat, tekanan darah naik, rasa gelisah, rasa macam tiba-tiba anxiety, sakit di bahagian kepala, dan boleh menyebabkan kita rasa payuh juga nak tidur. Sama juga macam Nuha. Nuha tak boleh nak minum kopi. Apa sahaja kopi lah sebenarnya yang ada yang tinggi kafein lagi lah, tak boleh nak tidur. Jadinya siapa-apa kau pagi esok, dia jadi macam, kalau orang Kelantan tu, dia panggil ke apa, merik. Dia jadi merik, dia jadi debar, dia serang macam tak sedap duduk. Nak tidur tak boleh, nak buat gapu-gapu, kita serang macam berada di awang-awangan. Siapa dia pernah rasa gitu? Yang kita kena ingat, kafein ni, dia bukannya mari daripada bentuk dalam kopi sahaja tau. Kadang-kadang dia mari dalam bentuk teh, minuman bertenaga, minuman berkarbonat, dan juga coklat pun boleh juga menyumbang kepada jumlah kafein seharian. Jadi kalau alik pagi kita dah ambil kopi, tengah hari pun kita ambil kopi, lepas tu alik petai pulak kita sulam dengan minuman energy drink, malik pulak teh tarik, kita kena kira lah berapa sebenarnya jumlah keseluruhan air-air manis yang kita dah ambil tu. Mudah cerita, badan kita ni sebenarnya bukannya mesin yang boleh dipaksa untuk on je setiap hari. Aku kena settle kerja malam ni juga ni, tak boleh tidur ni. Agak nak settle kerja. Empat cawannya beher kopi. Kau pula kopi. Bukannya sikit serbuk diletak. Banyak pula tu deh. Bahaya sebenarnya. Kafein ni mungkin dia boleh bantu kita daripada ngatuk. Tapi sebenarnya kafein ni dia ada had limit dia. Okay? Dalam hidup ni, sesuatu yang baik pun ada sukatan dan ada hadnya. Kalau terlebih pun tak molek juga untuk diri kita. Nuha bukan berpesan kepada anda sahaja, berpesan kepada diri sendiri juga. Okay. Sambil-sambil tu, kita nak menyapa pendengar yang mana tengok menerusi live di TikTok Kelantan FM. Sekejap deh, nak scroll. Jauh 4 hektar dek pun telefon duduk daripada tu eh. Daripada Eddie katanya, saya duduk Melaka tapi saya suka dengar radio Kelantan FM sebab suara DJ best. Ya dah tu, top cuak angin kau. Ni ejah nustes so Nuha ngatuk masa ni. Boleh-boleh, sak gusing, sak bimbe. Kita tengok sesuai waktu mana kita letak nustes. Khairul Azlan, untuk minuman kefin jangan panas sangat, bagi suam sikit untuk bagi rasa lebih nikmat. Ya, ikut kepada kesesuaian lah. Ada setengah orang dia suka rasa suam-suam, ada setengah orang dia tak boleh minum kalau tak serum macam panah-panah gitu. Barulah serum macam bertenaga. Lain orang lain suka tanda, lain cara buat buat sukanya, dan lain orang lain cita rasa sebenarnya. Baik, kita berhibur dulu. Ini persembahan dari Udi, JBDT dan Man Khan, tiga beradik comel loteng. Hak mana tengah duduk di tepi boyfriend ataupun suami tu, okay? Kadang-kadang kalau boleh suami pujilah etek bini ataupun girlfriend, boyfriend tu puji-pujilah etek dia. Kadang-kadang orang perempuan ni kan, dia bukannya haus pujian sebenarnya. Tapi sebenarnya pujian ni dia menaikkan semangat dia hari tu. Walaupun hari tu biarlah tudung dia tak berapa nak bergosok ko, biarlah lecu lebih daripada line bibir ko, pujilah etek, ambil hati deh. Sebab orang Tina ni dia tak boleh lah kalau tak cuk angin sesetengah orang perempuan. Terus layan dulu gugalik atau semua.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kanda nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga. Untuk jam yang ketiga nanti, sama-samalah kita ikuti perkembangan berita ringkas siaran dari Wisma Angkasa Puri, Pusat Berita. Dan lepas tu macam-macam lagi lah info-info menarik dan juga yang mana selalu dengarkan Kelantan FM ni. Terima kasih Nuha nak ucap ke. Kalau boleh jangan tutup, kena dengar siapa malaikat ke. Okey, baik, kita dengar dulu ini persembahan dari Mike Glamour and Rizal, Kacil Lupa Kulit. Terus layan dulu Gugalik, aduh sokmo.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang. Memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya, kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan tek-tek.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
2: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Alamak.

0: Ayo, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
1: Hei, jangan tergucah yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayo? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Pedok.
0: Betul juga gapo hok ayo royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
3: Ya, Mokcik. Boleh saya tolong?
4: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
3: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
4: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
3: Tak payah, Mokcik. Dia memang otomatik dah.
4: Oh, lega lah kalau gitu kak.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
6: Terus layan, Kelantan FM, di mana jua?

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Baik, kembali semula bersama dengan Nuha. Okey, lo ni kita nak kecek pasal telur. Telur ni ke, kalau kita lapar-lapar jumpa dengan nasi panah pula, dok, memang menyakut. Tapi kena lapar sungguh lah, barulah diserang macam antara lauk ya, yang paling sedap waktu tu. Tapi kalau kita kenyet, dok, kita jumpa nasi dengan telur ni antara macam kita nak makan kau tak si. Dan bila kita kecek pasal telur ni juga, Nuha nak kongsikan dia ada kaitan dengan cuaca panas lo ni. Cuaca panas yang meningkat jadinya kadar kematian ayam penelur dikenal pasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran. Sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan memberi tekanan kepada harga. Bagaimanapun, beliau berkata kenaikan harga telur ketika ini masih terkawal dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran. Apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih lagi sama, sudah tentu harga akan meningkat. Setakat ini tidak ada kartel yang dikenal pasti. Bila bekalan ni kurang, tapi okay, kuasa pembeli tu meningkat, keadaan itu boleh memberikan tekanan lah juga kepada harga. Itu pasal lah adanya perbezaan harga sikit tak? Yang mana jual akok ko yang buat kuih melibatkan guna telur ni, kena dengar lah. Okay, jadi kalau macam naik harga sikit tek tu boleh diterima akal lagi lah deh. Asalkan tidaklah melambung sangat harganya naik. Sebab tu harga telur ada sedikit kenaikan, tetapi menurut KPDN, keadaan harga ketika ini masih terkawal dan pemantauan terus dibuat. Jadi mudah ceritanya, kalau kita nampak harga telur tu berubah lah ni, itu sebenarnya efek daripada perubahan cuaca panas lah ni yang menjejaskan bekalan. Bukan bermaksud telur ni tiba-tiba tak ada kodok. Memang tak ada langsung kodok. Bukan gitu. Tapi bekalan dia ni terjejas dan keadaan pasaran sedang dipantau. Jadi kalau mungkin ada antara di kalangan peniaga macam keju, bapu tikah telur lo ni nak tikah seria je. Sebab kelo ni ayam penelur ataupun ayam yang okey macam ayam yang menternakkan telur ni ada jadi kugih. Ya tak berapa nak hidup alam rana. Sebab musim panas lah ni ke, mungkin tak sesuai dengan dia punya ekosistem lah. Jadi kalau harga tu masih kita kata dalam logik akal lagi naik, kita kena terima dan akur lah. Kita ni sebabnya terkesan dengan cuaca je sebenarnya. Mungkin nanti bila dah cuaca dah kembali okey, kurangnya cuaca panas nanti, mungkin harga Satu karat telur tu, karat tu lain dek. Karat tu orang letak dalam bubur nak bagi kat baby. Satu karat telur tu dia akan mungkin berubah mula dah. Itulah sebenarnya kita kata ke sebagai peniaga antara kos dan harga semasa yang kita kena tanggung dalam setiap kos RM1 yang kita keluarkan dan setiap perniagaan yang kita jalankan. Okey? Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Wani Khairi, Pulang. Pulang, marilah pulang. Terus layan dulu. Layan dulu Gugalik, ado sombong.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Masuk dan Setia Terengganu 107.1 Kelantan FM.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada sokmo. Hanya di Gugalik ada sokmo. Mungkin ada antara kalangan pendengar Kelantan FM pada waktu ini yang mana kalau kita sebut pasal penyakit jantung ataupun serangan sakit jantung ni, mesti dalam kepala kita, kita mikir macam imagine dalam filem gitu deh. Oh, tiba-tiba serang kena heart attack, tiba-tiba mata terbeliak, aduh sakit. Pup, jatuh gitu. Itu cuma sandiwara dalam filem sahaja ya. Sebenarnya serangan sakit jantung ni boleh mari dengan tanda-tanda yang kita anggap biasa, yang kita anggap remeh-temeh. Contohnya tiba-tiba serang macam sesak nafas, tiba-tiba keluar peluh sejuk, rasa loya, rasa tak enak badan, nak muntah, nak pening dan rasa macam lemuh, tak bertenaga pada hari itu. Dan ada juga yang rasa sakit, tak selesa pada bahagian dada dan rasa sakit tu boleh merebak ke lengan, bahu, belakang, leher dan juga rahang. Nuha pun baru tahu. Rupanya ini adalah antara kita kata ke salah satu simptom, antara simptom serangan sakit jantung. Sebab tu jangan tunggu sampai sakit jadi terlalu kuat barulah kita nak bertindak. Kalau ada tanda-tanda yang Nuha sebut ke sebentar tadi, tanda-tanda yang mencurigakan, terutamanya sakit atau tekanan di dada bersama sesak nafas ke, peluh sejuk loyo dan sakit merebak di bahagian belakang badan tu, kita boleh dah cepat-cepat anggap sebagai kecemasan. Dan kalau boleh, dapatkan rawatan segera. KKM menyatakan serangan jantung ialah keadaan yang memerlukan tindakan segera dan panduan KKM turut menekankan kepentingan mengenal pasti tanda-tanda awal. Jadi kesihatan ni bukannya tentang kita nak kena tunggu sakit dulu, nak kena tunggu, nak pesek dulu, barulah kita nak cah ligah pergi klinik, pergi mana-mana hospital. Janganlah macam tu ya. Sebabnya setiap isyarat yang kita rasa tubuh diri kita, hanya kita je yang tahu diri kita, keadaan kesihatan kita macam mana kan. Dia bukannya tentang soal jantung je. Dah. Kalau boleh, kalau kita rasa macam tak sedap ke ataupun dalam sebulan dua ni serang macam berbeza keadaan tubuh, kalau boleh pergilah ke saringan ujian kesihatan di klinik ataupun di mana-mana hospital yang berdekatan. Ya, betul. Memang kadang-kadang kita rasa macam badan kita okey, tak ada masalah. Mungkin ini adalah macam kesel daripada jerebu ke. Okay. Jangan kita buat sedap gitu. Dok. Sebab kita tak tahu. Kita bukannya doktor. Even doktor sendiri pun selalu juga dia buat pemeriksaan kesihatan atas diri dia. Lagi-lagilah kita yang tidak berkepakaran dalam bidang kesihatan ini. Janganlah siapa tunggu nak pesek sampai masuk ward, barulah kita nak cakna pada kesihatan diri sendiri. Okay? Jadi sama-samalah kita menghargai tubuh badan kita. Kalau bukan kita yang nak cakna pada diri kita, siapa lagi? Baik, kita nak dengar dulu ini lagu Layan Jiwang dulu dari Papinka, Masih Mencintainya. Tapi kalau kita masih lagi mencintai orang itu, kalau dia sudah mencintai orang lain, macam mana pula? Terus layan dulu Gugalik Ado Sokmo.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Bang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi.

0: nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
3: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
4: Ya, benar sekali. Hanya di Gugalik ada semua. Dan mungkin ada waktu ni, ada antara kalangan pendengar FM kita, Kelantan FM kita, yang berasa macam ngatuk. Weh, rasa macam tak cekak. Lagi-lagi baru lepas lunch hour. Dia serang macam mari, serang nak mepeh. Duduk semata di meja office tu, khabar-khabar letak tidur dah. Eh? Jadi ini Nuha nak royak jugalah. Orang dewasa disarankan tidur sekurang-kurangnya 7 jam setiap malam. Jadi bila tidur tak cukup ni, kita boleh jadi ngatuk, susah nak fokus, susah untuk kita nak buat apa-apa benda tu secara kita katakan macam secara fokus lah. Sebabnya kalau kita tidur tak cukup ni berterusan, kekurangan tidur ni juga dikaitkan dengan risiko masalah kesihatan, contohnya macam tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke dan juga diabetes. Jadi janganlah kita ingat tidur tu sebenarnya membuang masa. Mu ni kuatlah tidur deh. Biar orang kata gapo. Asalkan tidur kita ni cukup. Tapi kita kena tahu jugalah, beza tahu jugalah antara cukupkan tidur dengan kuat tidur. Yang kuat tidur tu yang kita tak usahnya kalau boleh. Badan kita ni pun perlukan masa untuk kita charge. Bukan telefon saja kena charge, badan kita pun kena charge juga. Jadi bila kita tak cukup tidur ni boleh efek kita punya prestasi dekat tempat kerja. Kadang-kadang kita boleh hilang fokus dan boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya. Mungkin kita rasa macam okey je, aku tak cukup tidur, boleh je buat kerja. Jangan rasa gitu. Sebabnya ianya berkaitan dengan kesihatan diri kita. Jadi kalau boleh, perkara-perkara sebegitu janganlah kita ambil remeh temeh. Baik, kita nak dengar dulu ini persembahan dari Manhan dan Adik Wani, Tunggu Amba Buje. Tunggu Amba Buje baru nak masuk mitok ke kerana ni. Terus layan dulu Gugalik ada semua.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Baik, kembali semula bersama dengan Nuha dan sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang terakhir. Okey, sama-sama kita ikuti perkembangan berita utama di relay daripada Wisma Angkasa Puri, Pusat Berita. Dan sambil-sambil tu Nuha nak menyapa pendengar setia kita di live TikTok Kelantan FM dari Rosida Safil. Badan Nuha nampak berisi sikit. Yang itu usah ditegur ya. Bukan sikit ya, banyak betul yang berisinya. Ha, tak nampak rupa berbenur dah ni. Terima kasih juga lah kepada yang concern tentang kenaikan berat badan Nuha ni. Tapi itulah, belum ada lagi inisiatif yang betul-betul rasa macam betul-betul nak mengkuruskan diri ni. InsyaAllah lah, tak lama lagi ni. InsyaAllah. Salam tengah hari kepada abah kita, Abi Mat Lembaga. Okey, baik. Daripada Musang underscore 16. Dan ada juga ini peserta cilik, bintang kecil yang hari tu yang join di peringkat Semenanjung, Naufa Azwin. Tadi saja je buang-buang Naufa, tanya khabar dia deh. Naufa kata Naufa sihat. Naufa dok prepare untuk buat persembahan taman diraja Keputeraan Sultan Hujung bulan ni. Oh ya ke? Alhamdulillah deh. Waktu-waktu ni lah di mana waktu untuk kita menempa nama. Selagi kita berbakat ni, go on it, sahut je cabaran. Selagi kita boleh buat, buat yang terbaik. InsyaAllahnya adalah tu rezeki ke depan hari. Baik, terus layan dulu Gugalik. Aduh, semua.

0: Kerajaan akan terus memperkasa institusi pondok dengan memilih beberapa sekolah sebagai model bagi membangunkan tradisi ilmu yang lebih tersusun tanpa mengabaikan asas pendidikan Islam dan warisan ilmu turut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu turut melibatkan peningkatan kemudahan, disiplin ilmu dan penyesuaian kurikulum mengikut tuntutan semasa.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizik.

0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
2: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, terima kasih juga kepada yang masih mendengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Baik, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan Zuhur bagi zon 1, zon 2 dan zon Besut. Jadi buat yang berada di kawasan berkenaan, kalau dah masuk waktu, jom kita berhenti sekejap daripada urusan masing-masing dan tunaikan solat Zuhur. Kerja boleh disambung semula, tapi panggilan untuk menghadap Allah jangan kita abaikan. Semoga hari ini kita terus dipermudahkan dan diberkati dalam segala hal. Allah

Okey, dalam sedar tak sedar, kita sebenarnya dah pun masuk jam yang terakhir. Baki, baik. Baki pula dah. Baki semasa kau. Okey, baik. Ramai juga antara ni pendengar Kelantan FM yang tengok menerusi live di TikTok Kelantan FM yang bertanya. Sementara lagi lepas Habib Nuha, siapa dia? Segmen Selekta Petani, siapa dia? Alik Malik Kak Agir pula, siapa dia? Supaya sekali lah lepas Habib Nuha bersama dengan Abedi dalam segmen Akok. Pukul 2 sampai pukul 6 petang dan disambung oleh bersama dengan DJ Roslam Cik Sof untuk Selekta pukul 6 sampai pukul 9 kare. Jadi yang mana ada pelbagai persoalan mengenai pasal muskil ke, nak tahu apa-apa sahaja pasal ceramah ke, okay? Join live Selekta untuk menjelaskan kekeliruan dan juga untuk sama-sama kita dengarlah ceramah kita ni, kena dengar jugalah ceramah supaya ada waktu untuk kita menyedarkan diri kita balik daripada terus terleka. Aduh, janganlah. Okey, lepas daripada segmen Selekta bersama dengan Abel Lam, disambung pula bersama dengan DJ dalam segmen Cekok Sepuluh Sekala lah dari pukul 9 sehingga pukul 12 malam. Jadi teruskanlah sentiasa dengarkan Kelantan FM di mana sahaja anda berada, kerana kami sentiasa menyalurkan info-info yang sahih, isu semasa dan juga tentunya lagu-lagu terbaik untuk dijadikan sebagai halwa telinga anda. Baik, terima kasih juga kepada yang temankan Nuha di live TikTok daripada jam yang pertama lagi sehingga kita dah pun nak ke penghujung waktu sebenarnya ni. Baik, sekejap lagi kita akan sama-sama dengarkan dengar orang ngajar daripada Ustaz Osman Makzin dengan bertajuk Jalan Yang Diridai Allah. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu nasyid Suhaimi saat Selimut Putih. Terus layan dulu Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada sekalian hambanya yang tidak pernah habis. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincang berkenaan dengan satu tajuk, iaitu Islam memandu manusia dunia dan akhirat. Sebagaimana yang kita maklum bahawa ajaran Islam beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan di akhirat adalah tuntutan ilahi secara mutlak. Para Nabi, Rasul dan juga Salafus Salih dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala beramal untuk hidup di dunia, beramal untuk hidup di akhirat sebagai darul baqa dan bekerja untuk hidup di dunia sebagai darul fana. Maknanya kita dapat faham bahawa ajaran agama Islam ini adalah agama yang memerintahkan supaya kita beramal dan bekerja untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga bagaimana Allah Ta'ala perintah kepada para Nabi dan Rasul dan juga para Salafus Salih, mereka ini untuk beramal untuk hidup di akhirat sebagai Darul Baqa. Di mana negeri akhirat Darul Baqa sebagaimana yang kita ketahui bahawa negeri yang kekal, dan juga bekerja untuk hidup di dunia sebagai Darul Fana, negeri yang akan ditinggalkan. Maknanya kedua-dua perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini mengajak kita supaya hidup sebagai orang yang bekerja di dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam sebagai agama tidak menghalang manusia mencari kehidupan duniawi dan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Dan kita tidak boleh menafikan bahawa setiap orang yang beriman dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari tidak hanya ingin memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di akhirat sahaja. Malah mereka ingin juga memperoleh kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia. Maknanya hidup kita hari ini, Islam tidak pernah menyuruh supaya kita melakukan amal ibadat untuk akhirat semata-mata dengan kita meninggalkan untuk amal dunia. Bahkan Islam menyuruh kita beramal untuk kehidupan akhirat dan juga di masa yang sama kita melaksanakan juga kerja-kerja kehidupan dunia untuk keperluan kehidupan kita pada hari ini sementara kita menunggu dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita di dalam satu firman-Nya melalui suratul Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Artinya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalamu dari dunia. Dari ayat ini kita dapat faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita supaya melakukan amal ibadat untuk mendapat pahala untuk kebahagiaan kita di akhirat. Mana Allah Taala suruh kita bersungguh di dalam mencari harta kekayaan yang berupa pahala. Apa yang Allah Taala perintah kita buat semua untuk mendapat apa, kekayaan kita di akhirat sana. Dan Allah Taala juga sebut wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalamu di dunia. Maknanya hidup kita di dunia hari ini pun kita tidak boleh abaikan. Kita kena bekerja. Dan untuk kita nak makan, untuk kita nak minum, untuk kita nak pakai, untuk kita nak berlindung di dalam rumah dan sebagainya, baik kenderaan dan apa-apa sekalipun, itu adalah mesti kita kena bekerja. Lalu itulah agama ini memerintahkan kepada kita supaya bekerja untuk akhirat dengan bersungguh-sungguh dan bekerja untuk dunia sebagai keperluan hidup. Maka itulah agama yang suci, agama yang murni ini mengajak kita supaya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok di dalam Al-Quran ada satu doa, di mana doa ini adalah merupakan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda sentiasa boleh dikatakan setiap kali berdoa tak pernah tinggal baca doa ni. Dan baginda tidak akan berkata apa, raup tangan dia ke muka sebelum Nabi baca doa ni. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Mana di sini ada tiga perkara yang Rasulullah pohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang pertama Nabi minta, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Maknanya untuk mendapat kebaikan di dunia ni, mana kita kena bekerja, kita kena berusaha, kita kena bersungguh. Ha, baru kita akan mendapat kebaikan, baik dari segi untuk fizikal, untuk jasadiah dan juga untuk rohaniah kita. Satu. Yang kedua, Nabi juga minta, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Di akhirat juga untuk kita dapat kebaikan, bagaimana? Dengan melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ketika Allah Ta'ala mengatakan aqimus salah, kita dirikan sembahyang. Ketika Allah Ta'ala kata atuz zakat, tunaikan zakat. Nah, banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh, dan di masa yang sama Allah Ta'ala juga ada larang. Nah, jangan buat benda-benda mungkar, benda-benda yang tidak baik. Untuk apa ini semua? Adalah untuk kebaikan kita di akhirat. Dan kita nak mati sikit lagi, perlu kepada bekalan yang berupa pahala yang bukan sedikit, tuan-tuan. Jadi usahalah supaya hidup kita ni di dunia hari ni, seboleh-bolehnya setiap apa yang kita lakukan itu mendapat pahala. Baik dari segi pertuturan kita, mendapat pahala. Baik dari segi makan minum kita, mendapat pahala. Baik dari segi pakaian kita juga, mendapat pahala. Baik dari segi tingkah laku, perbuatan, maknanya tidur bangun kita seluruhnya biar jadi pahala. Dan seluruh kerja buat kita, sebagai contoh kita keluar daripada rumah waktu awal pagi, balik lewat petang, kadang-kadang sampai malam. Biarlah sepanjang-panjang waktu ini ada pahala yang dicatat oleh malaikat untuk kita. Untuk apa semua ni? Adalah untuk kebaikan kita di akhirat sana. Dan yang ketiga, Nabi minta juga di dalam doa ini, waqina azaban nar, minta Allah Subhanahu Wa Taala pelihara daripada api neraka. Sebab tak ada seorang manusia pun mampu menghadapi api neraka, dan api neraka ni dia tak kenal siapa. Dan api neraka ni adalah merupakan api yang panas, membakar orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melanggar perintah Allah, orang-orang yang tidak dengar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini kita boleh tengok bagaimana Islam ini mengajar kepada kita supaya kita bekerja untuk kesenangan kehidupan kita di dunia yang sementara, dan juga kita kena bekerja untuk kehidupan kita yang abadi di akhirat nanti dengan melakukan amal-amal ibadat. Dan kita juga minta supaya Allah Ta'ala selamat kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita faham doa yang telah diungkap oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini, bahawa jelas menunjukkan setiap orang yang beriman yang ingin memperolehi kebaikan hidup di dua negeri, iaitu di dunia dan di akhirat, di mana Islam ini memandu manusia untuk mendapat kebaikan hidup di dunia ini dengan berusaha dan bekerja. Dan untuk kebaikan hidup di akhirat ialah dengan beramal ibadat. Hidup kita di akhirat kena mesti beramal ibadat. Apa jua yang kita lakukan itu pastinya ada catatan pahala yang berganda-ganda yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, tuan-tuan. Betapa Allah Taala yang Maha Pemurah. Betapa Allah Taala yang Maha Penyayang, sentiasa membuka ruang kepada hamba-hambanya untuk memberi pertolongan. Itulah hebatnya, beruntungnya kita menjadi orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, bagaimana, kata dia, tuntutan. Tuntutan kita untuk bekerja
1: bagi kehidupan di dunia dan juga tuntutan untuk kita kehidupan kita di akhirat. Bagaimana disebut? I'mal li dunya ka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kata dia, berusaha dan bekerjalah untuk hidup mencari kehidupan di dunia ini seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Subhanallah. Maknanya dia suruh kita bekerja untuk mencari kehidupan dunia seolah-olah kita merasakan bahawa kita nak hidup sapa bila-bila. Ta'ishu abadan, hidup tak mati, seolah-olahnya gitu. Kerjalah untuk kehidupan dunia seolah-olah kamu ni akan hidup selama-lamanya. Namun kena ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abad tamutu ghadan. Sebaliknya kata dia, kena juga kamu beramal ibadat seolah-olah kehidupan kamu untuk akhirat ni adalah esok kamu akan mati. Maknanya kita beramal untuk akhirat ni seolah-olah esok dah nak mati. Artinya apa? Kita kena bersungguh di dalam melakukan amal ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Sebab apa? Sebab kita esok akan mati dah. Jadi bila kita rasa esok tak nak mati tu, maknanya tentu kita akan buat persiapan demi persiapan yang kita tak kenal erti penat, erti letih, erti tak syekak, mengatuk dan sebagainya. Kenapa persediaan untuk menghadapi mati? Maka sini kita boleh faham bahawa dalam kita bekerja ni untuk kehidupan dunia itu adalah juga perlu, dan untuk kehidupan akhirat lagilah amat diperlukan. Maka itulah agama Islam yang indah, bukan sejenis agama yang mengabaikan supaya ikut kamulah nak hidup lagu mana. Bukan. Islam ini adalah agama peraturan. Islam ini dia ada nizam, dia ada sistem dia yang disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan agama untuk akhirat semata-mata langsung tinggal tentang dunia. Salah, bukan begitu. Dan bukan juga kita bekerja untuk dunia semata-mata langsung tak peduli kepada akhirat. Juga bukan begitu. Tapi berdasarkan kepada ayat Allah, berdasarkan kepada doa tadi, berdasarkan kepada apa yang dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahawa inilah agama Islam yang memandu manusia, mengajak manusia mencari rezeki yang halal untuk kebaikan kita hidup di dunia. Mestilah kita kena berusaha dengan cara yang halal. Bagaimana kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang telah diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la an ya'khudhu ahadukum hablahu fayahtatib ala zahrihi khairum min an ya'ti rajula a'tahu Allah min fadlihi fayas'aluhu a'tahu aw mana'ahu. Kata dia, sesungguhnya bahawa mengambil seseorang kamu akan tali, yakni untuk mengikat kayu api, maka dipikulnya kayu api itu atas belakangnya adalah lebih baik daripada dia pergi meminta kepada seseorang yang telah dikurniakan Allah kelimpahannya, lalu dia meminta kepadanya sama ada diberinya atau tidak diberinya. Jadi sini kita faham bahawa Nabi memberitahu kepada kita betapa mulianya bila kita hidup ini bekerja mencari rezeki dengan membatin tulang empat kerak yang ada pada kita ini, jika dibandingkan dengan kita pergi cari orang kaya-kaya, orang berada ni, kita pergi minta dengan dia. Sama ada dia nak beri, tidak nak beri, itu terpulang lah. Tapi hak kita bekerja ini adalah lebih baik, walaupun sekadar cari kayu api, walaupun benda ni menyebabkan kadang-kadang terbebangnya tenaga kita dan sebagainya, maka itu adalah lebih mulia. Bagaimana pernah di zaman Rasulullah ada seorang lelaki, ketika dia bersalam dengan Nabi, tiba-tiba Nabi rasa tangan dia tu kasar sangat, keras sangat, lalu Nabi tanya, kenapa wahai sahabatku? Maka lelaki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, kerja hamba ni cari kayu, dan hasil daripada dapat kayu ni hamba jual boleh sikit sebanyak untuk belanja, memberi nafkah kepada anak-anak dan isteri saya. Inilah yang menyebabkan tangan saya menjadi kasar dan keras, ya Rasulullah. Lalu apa Nabi kata? Lalu Nabi pegang tangan ini, sesungguhnya tangan kamu yang kasar ini, tangan kamu ini adalah tangan yang mulia, dan tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka di akhirat nanti, kerana kamu bekerja di jalan yang halal di jalan yang mulia dan kamu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok betapa mulianya seseorang itu bekerja, tak kiralah di bidang apa sekalipun. Sebab kita ni Allah Ta'ala yang sediakan rezeki dah masing-masing dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang Allah Ta'ala tentukan di bidang pertukangan. Ada orang yang Allah Ta'ala tentukan di bidang penternakan. Ada orang yang Allah Ta'ala tentukan di bidang pertanian, perniagaan, di pejabat-pejabat sebagai kaki tangan kerajaan dan sebagainya. Semuanya adalah rezeki yang disusun atur oleh Allah Ta'ala untuk dicari gali oleh kita-kita semua. Dan percayalah, setiap kerja yang kita lakukan ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita, keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan yang paling besar kita mendapat keredaan Allah Ta'ala. Itulah kerja yang mendatangkan pahala kepada kita. Begitu juga kata dia, pernah betapa Islam ni agama yang suci dan agama yang fitrah ini memandu manusia untuk mendapat rezeki dan kehidupan yang baik di dalam dunia ni, bukan sahaja dengan hanya kita berdoa, bukan. Tetapi hendaklah kita kena berusaha. Kita kena bekerja mengikut kebolehan, kelayakan dan kepakaran masing-masing. Maknanya Allah Ta'ala ni, dia susun atur perjalanan hidup hamba dia ni, dia bagi nikmat, dia bagi kelebihan-kelebihan kepada seseorang itu, dia tak sama. Orang ni dia pakar di bidang pertukangan sebagai contoh. Orang ni dia pakar di bidang penternakan. Maka gunalah kepakaran masing-masing ni untuk bekerja mencari rezeki. Apa-apa pun, selagi mana kerja yang tidak bercanggah dengan syarak, yang tidak bertentangan dengan agama, teruskanlah kerja itu. Maka dia adalah tetap halal dan rezeki yang mulia. Pernah suatu ketika, Khalifah Islam di zaman Khalifah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan. Nah, di mana Khalifah Amirul Mukminin ini mengingatkan, kata dia, la yaq'udu ahadukum an talabi ar-rizq yaqulu Allahumma arzuqni faqad alimtum anna as-samaa'a la amturu dhahaban wala fiddah. Di mana kata dia, seseorang kamu tidak boleh mencari rezeki dengan duduk diam sahaja, dengan hanya berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, berilah aku rezeki. Maka sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa langit itu tidak menurunkan hujan emas dan tidak juga menurunkan hujan perak. Bagaimana peringatan seorang khalifah ini kepada rakyatnya supaya bekerja mencari rezeki yang halal dan tidak boleh hanya duduk berdiam diri, tidak boleh hanya berdoa semata-mata, tidak boleh hanya bertawakal semata-mata tanpa usaha, maka itu adalah satu benda yang dilarang. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya langit ni tak akan turun hujan mah ke ataupun hujan perak. Maknanya untuk mendapat sesuap nasi, untuk mendapat samah seria, kata orang, mestilah kita kena bekerja. Nah, tak kiralah bidan apa sekalipun, bila kata kerja tetap mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga ada seorang sahabat Nabi, nama dia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, seorang sahabat besar ni tergolong di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang sentiasa disebut nama oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ini kata, "Wana inni akrahu an ara rajula farigha la fi amri dunyahu wala fi amri akhiratihi." Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku merasa benci, yakni tidak suka melihat seseorang duduk berdiam diri dengan membuang masa tanpa berusaha dalam urusan dunianya dan tidak beramal dalam urusan akhiratnya. Di mana sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud ini memperingatkan kepada kita, kata dia, aku tak suka dan aku tak kena kepada aku tengok seseorang tu duduk dia di tak ada kerja. Mana duduk dengan riba tangan jah kerja dia. Duduk buah jah kerja dia. Tidur bangun jah kerja dia. Aku tak kena, kata dia gini, tanpa berusaha di dalam urusan dunianya. Mana ikutlah, kalau kita jenis yang suka menternak binatang, hak kita merah. Kambing, kau ayam, kau itik, boleh pak tak buat, tuan-tuan. Ataupun kalau kita ni mahal dari segi bercucuk tanah, hak kita tanah sayur, kita tanah apa. Nak-nak lagi, kita sekarang dalam keadaan musim, orang kata musim pandemik COVID-19 ini, kita adalah lebih baik kalau kita berusaha sendiri, bercucuk tanam sendiri, menyediakan bekal-bekal untuk keperluan kita. Itu adalah mulia. Lalu Ibnu Mas'ud tadi kata, aku tak suka bila seseorang itu duduk dalam keadaan berdiam diri, membuang masa tanpa usaha dalam usaha urusan dunianya. Maka hidup yang begini adalah tidak ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih parah laginya, dia juga tidak beramal di dalam urusan akhirat dia. Untuk urusan akhirat pun dia tak peduli. Sedangkan dia ni berjalan nak menuju mati setiap hari sejak daripada dia lahir, tak pernah berhenti berjalan menuju mati. Tiba-tiba nak mati tapi bekal untuk nak mati tu tak ada. Rugi. Maka orang ni lah antara orang rugi. Di dunia dia tak dapat apa, tak dapat apa-apa. Di akhirat pun tak dapat apa-apa juga. Maka kita kena muhasabah diri kita. Kita kena tanya diri kita. Aku ni ya Allah hidup masa yang sentiasa berlalu. Aku ni ya Allah hidup untuk kerja urusan dunia aku ada dah hari ni. Untuk nak makan, nak minum, nak pakai tu. Bahkan lebih daripada cukup dah. Di masa yang sama juga kita kena tanya. Bagaimana kehidupan kita untuk bekalan kita kehidupan yang abadi selepas pada kita mati nanti bangkit daripada kubur. Hak tu yang kita kena takut. Maka kehidupan akhirat sebagaimana kita tahu bahawa suatu kehidupan apa dikatakan tadi, darul baqa, negeri yang kekal abadi. Maka tentunya kita perlu kepada bekalan amalan yang bukan sedikit, yang bukan boleh kita ambil mudah kerana kita nak hidup lama di sana. Maka biarlah waktu yang masih berbaki dalam hidup kita hari ini, dan usia kita, masa kita, kerja buat kita ni, biar semuanya menjuruskan ke arah mendapat pahala. Biar malaikat hadus sebelah kanan itu catat pahala kepada kita berpanjangan.

dalam keadaan Allah Ta'ala itu redha, maka insya-Allah tempat yang baik Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Maka hidup kita di dunia hari ini kita comel dah, dan kita mati sikit lagi pun kecomel juga. Insh kariman awu mut kariman, kata dia. Dan kita hidup, kita mulia atau mati sekalipun kita juga tetap mendapat kemuliaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sentiasa memerhati hamba-hamba dia, sentiasa melihat kepada kita semua. Percayalah Allah Ta'ala yang sifat Rahman, yang sifat Rahim, tak pernah pun Allah Ta'ala benci kepada hamba dia. Tak pernah pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tinggal hamba dia. Bahkan Allah Ta'ala tunggu, Allah Ta'ala tengok kita, Allah Ta'ala berhati pada kita. Siapa di kalangan hamba aku yang baik, yang comel hidup dia, maka kita kena hidup sebagai seorang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di dunia kita mendapat kemuliaan dan kebahagiaan, dan insya-Allah di akhirat sana nanti kita juga mendapat kemuliaan yang kekal abadi dan mendapat syurga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ustaz nak tutup perbincangan kita pada kali ini dengan satu firman Allah Ta'ala, innallaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang saleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Surah ini dalam surah Muhammad ayat yang ke-12, satu janji daripada Allah Ta'ala, satu ikrar daripada Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal-amal yang soleh. Nak masuk mana? Ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Subhanallah, betapa indahnya kediaman abadi yang Allah Ta'ala ketempatkan kita. Syaratnya hidup di dunia ini, biarlah kita bekerja untuk dunia untuk dapat pahala juga, dan lebih-lebih lagi bekerja untuk akhirat. Tentunya pahala yang berganda-ganda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan yang terbaik untuk kita, dan di sanalah kita mendapat kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Siru ala barakatillah, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari Kambo. Kita berjumpa bersama semula untuk petang ni. Dalam apa khabar dari Kelantan Akok. Kelantan FM. Ada semua set kita sak lala. Sak galik. Untuk bersama-sama dengan Ambo. Terima kasihlah yang setia bersama dengan Kelantan FM. Sejak pagi sampai ke waktu ni. Dan harap-harapnya harap abadik lah. Supaya Adik Akok boleh bersama-sama. Sapa kau ngelah ngesuk. Siaran kita lah. Bukan skoda-skoda bersama dengan Pedik sapa 5:30 petang kara, tetapi bersama sapa ngesuk ngelahnya siaran kita 12 malam ni. Itu dia nah. Jadi alhamdulillah rekod, syukur alhamdulillah kita dengan izin Allah Taala maka boleh bersama semula hari ni, hari Sabtu 19 September 2020 Masihi, bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Belah mana kita tu segar sihat belaka ko, selamat, kita harap begitulah. Dalam keadaan kita bersama dengan keluarga, sanak sobat, boleh waroh dan supamanya lah. Mudah-mudahan wujudnya dalam suasana bahagia, dalam suasana ketenangan, kedamaian, keamanan yang kita kecapi selama kini adik akak. Kita bawa berterusan lah sehingga sapa bila-bila. Itulah. Baik, kita dengar lagu sebagai hiburan kita bersama adik akak. Memulakan dalam apa khabar dengan Kelantan akak bersama dengan Abedi. Set kita Sat Lala Kelantan FM. Adios semua.

Tu dia lagu mula-mula bui tu lagu daripada Mazin Kesing, lagu dia seni budaya. Kita di Kelantan agak kaya sungguh dengan seni budaya dia ekok. Berbanding dengan tempat-tempat lain, ada so dua, tiga, empat dia, kita banyak lebih pada tu lagi. Dan kita pertahankanlah seni budaya yang boleh orang kata menaikkan ataupun menampakkan negeri Kelantan kita ni kaya dengan budaya, seni budaya. Sebab kata demo duk main manis-manis ni ada kot, bukan sah-sah lama, sah-sah tua, muda-muda. Jadi perekat-perekat ni lah dia kot kita asuh dengan cara yang betul lah. Tak usahlah main congek depan, congek belakang tu. Itu mendatangkan bahaya kepada dia, orang-orang muda ni lah. Orang-orang muda. Orang lama pun super dolar je lah. Takutnya pergi alah ke masjid congek depan, congek belakang. Bahaya juga tu. Nak pergi tempat molek dah. Tapi perbuatan nak pergi sapa ke tempat tu tak molek. Dia tikus laku perbuatan kita tu tak molek situ. Tapi ambo percayalah. Adik aku ambo tak kira orang lama, orang muda. Cara bahasa kita, perbuatan PA perangai kita adalah PA perangai yang molek. Supaya kita ni menjadi tunggok ataupun menjadi tiang kepada negara kita lah. Kepentingan adik aku orang-orang muda ni, orang lama satu masa, satu ketikanya kegi buat selama-lamanya. Jadi nak tinggal ke orang muda lah. Kalau orang muda duk main anyuk ni, anyuk super mandi dengan ombok lah, tiup lopak turun, lopak turun, begitu anyuk begitu adik aku. Royak pun tak berapa dengar dah. Duk ikut area-area. Jadi itulah, tidak mencapai hasrat kita lah. Cita-cita kita nak biar orang muda ni akan membawa kepada perubahan dan juga kemajuan kepada negara kita dalam keadaan aman dan juga bahagia. Itu dia. Dia dalam kehidupan sehari-hari kita ni, baik bersama keluarga ataupun dengan kerja buat kita sehari-hari. Kalau duk tengok, kalau kita tengoknya macam biasa je lah. Macam biasa je lah. Super skala. Tapi khabar kau kita, dalam hak kita buat sehari-hari ni, nampak macam skala je. Sebenarnya tersimpan 1,000 makna. Jadi hargailah setiap peluang yang ada. Sebabnya situlah indahnya sebuah kehidupan. Jadi hok pahal-pahal lah, tak pahal buat kan.

0: sedap kalau lagu Hindustan ni weh. Neh, tapi sedap pun mana kalau dia sakit orang mai sakit orang mana. tak dok bo sedap tu dok mai sakit sama. Jadi kita akan bersama dengan Cik Wan dan juga Cik Bak sebentar lagi. Kok mana-mana pun ada kok, jangan lupa tiga suku minit petani kita ada Silam Budaya Stesen Berkembar di antara Kelantan FM dan juga Johor FM. Jadi masing-masing ada gian lah. Gian belah mana gian nak cerita masing-masing lah. Tempat-tempat yang menarik yang ada di Johor dan juga di Kelantan kita. Jadi akan bawa untuk kita berkongsi bersama. Jadi boleh pakat dengar. Kok mana ketahu lepas-lepas ni ada di kalangan adik kakak ambo yang nak bercuti-cuti Malaysia lah. Pergi ke Johor ke mana. Sebelum bercuti tu dengar Cik Wan nak cerita dulu bab sakit orang ni. Jadi kita akan bersama dengan Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru, rancangan tajuk 15 minit. Rawatan saraf dengan urutan oleh perawat terlatih yang ada di Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Jadi ambo nak mula dengan Cik Wan dulu. Assalamualaikum Cik Wan.
1: Okey, waalaikumsalam Abdi.
0: Alhamdulillah Cik Wan ni.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah Abdi duk berayak tu di kalangan kita kalau berasa tak sihat, sakit orang terutamanya ni.
1: Iya betul.
0: Jadi ada dah tempat kita ada kok tidak ada jauh Kota Baru ni ya. Kalau siap kalau boleh naik kereta api tu orang luar pun boleh cepat.
1: Cepat boleh.
0: Siapa tunjuk test dia tunjuk.
1: Iya, test dia tunjuk. Tapi tunggu siap dulu Abdi,
0: tunggu siap dulu. Tak lama dah.
1: Nampak jalan molek dah tu.
0: Baik. Jom, kita nak berkongsi berkenaan dengan rawatan saraf lah petang ni.
1: Iya, betul Abdi. Okey, assalamualaikum Abdi. Selaku DJ kita untuk petang ni. Jadi, poskala tak lupa juga kepada pendengar radio Kelantan FM dan hak paling utama sekali, tertulah pelanggan kita Abdi. Jadi, pos kala Abdi, kalau Cik Wan mari dua kara ya Abdi. Dua kara yang kita ada. Yang pertama, kita hanya ada urutan. Dan juga yang sebelum-sebelum ni kat jus lah Abdi. Dua kara ni yang kita ada di pusat rawatan kita. Tak ada benda lain. Jadi, orang kata urutan ni, orang kata ibarat dia kaedah rawatan alternatif Abdi. Urutan ni alternatif untuk luar lah. Dan juga kalau jus ni untuk dalam mai kita Abdi. Jadi kalau dua-dua ni kita amal dan juga kita buat, insyaAllah Abdi, dia punya kebekasan ni dia tu lagi power lah.
0: Dia ada kaitan ni.
1: Ada kaitan Abdi. Sebab ngurut ni dia lebih kepada sentuhan luar ni. Dan juga jus ni kita minum ni untuk dalam mai kita. Mana kata luar beki, dalam beki. Dia ibarat kereta Abdi. Ibarat kereta kalau enjin comel cak uduh pun uduh juga Abdi. Jadi kalau dua-dua comel, enjin comel cak comel walaupun barang lama, ada harga Abdi. Jadi dua tu lah. Kata dua-dua ni dia ada hubungkan. Baik lah. Jadi orang kata urutan ni, orang kata ngurut ni bukan benda asing lah untuk kita. Jadi orang kata orang-orang dulu pun dia ada amal, ada cara lagu ni. Orang kata terutama sekali orang-orang yang ada masalah saraf lah. Jadi orang kata nyakit saraf ni benda kita tak nampak Abdi. Benda kita tak nampak, benda kita tak boleh kelih. Dan juga orang yang kena, dia rasa Abdi. Jadi orang kata nak royak rasa dia tu kadang-kadang payah. Orang nyakit saraf ni nak royak rasa dia lagu mana tu dia payah Abdi.
0: Orang kena je rasa.
1: Orang kena je rasa. Dan kadang-kadang kalau kita tanya rasa kan dia nak royak pun payah. Sebab saraf ni orang kata benda yang kata tak ada luka, tak ada orang kata tubik darah dok. Jadi benda yang payah lah. Jadi antara tanda-tanda orang ada masalah saraf ni Abdi, dia kata berasa serbel, berasa kebah di bahagian tangan, bahagian jari. Orang kata berasa pedih, berasa panah dia. Orang kata bahagian papai punggung. Orang kata badan ni berasa sakit-sakit, demai sengah semua Abdi. Jadi kata kadang-kadang tu ada berasa kaki tu berasa sakit, berasa lengoh tapak kaki tu, kalau pijak tu berasa tak sedap, berasa orang kata sakit sepenyocok Abdi. Jadi orang kata hak ni lah salah satu contoh orang yang ada masalah saraf lah. Jadi paling ramai Abdi orang hak ada masalah saraf ataupun orang hak alami masalah saraf ni Abdi, orang yang menghidap kecil manis Abdi. Sebab golongan ni dia mudah kena penyakit saraf ni sebab punca gula yang tinggi dalam badan dia, yang orang kata duduk dalam badan dia masa yang lama Abdi. Jadi gula ni dia, kalau dia duduk dalam badan kita, gula tinggi yang duduk dalam badan kita dengan kata jangka masa yang lama ni, dia boleh merosakkan saluran saraf kita Abdi. Jadi dia boleh merosakkan saluran darah, saluran saraf kita, saluran darah kecil kita pun dia mungkin rosak Abdi. Jadi kata dia juga boleh menyebabkan keradangan lah, dan juga hak paling teruk sekali boleh merosakkan sel-sel saraf kita, Abdi. Jadi sebab itulah orang ada masalah kecil manis ni, Abdi, dia akan berasa kebah, berasa semut, berasa nyocok nekel, Abdi. Yeah. Jadi urutan ni, Abdi, dia bukan setakat orang kata melegakan lah. Urutan ni dia, kebaikan dia, dia boleh melancarkan peredaran darah kita. Kalau kata darah kita ni tak lancar, sebab itulah kita akan rasa serba, rasa kebah, Abdi. Jadi apabila kita ngoruk ni, dia akan melancarkan balik peredaran darah kita. Sebab itulah lepas ngoruk ni, orang akan berasa segar, berasa sedap badan, serba-serba, berasa lega, serba pun tak ada. Jadi dia kata, banyaklah kebaikan ngoruk ni untuk saraf kita lah. Jadi orang kata, hak mana ngurut ni juga dia boleh meregangkan otak kita, Abdi. Jadi urat-urat kita hak tegar, hak terik, hak mai sipo, orang kata dok mai bekok kalau abu betih ke apa tu. Kalau kita ngurut, Abdi, dia boleh betul balik urat kita, dia boleh kenda balik urat kita. Walaupun benda tu kita tengok benda biasa, benda remeh, tapi dia punya kesel, Abdi, memang luar biasa lah. Jadi dia kata, kesimpulan dia kak, orang kata banyaklah kebaikan orang kata untuk ngoruk ni. Jadi orang kata untuk tubuh badan kita, terutamanya bagi orang yang ada masalah saraf, orang ada masalah urat, masalah sendi dan juga sakit badan, Abdi. Jadi macam hari tu ada seorang ayah kita ni, dia mari, Abdi, di pusat rawatan kita. Dia banyak masalah, Abdi. Dia ada masalah kebah, dia ada masalah serbel, dia ada masalah tak lena tidur malam, Abdi. Dan juga hak paling kronik, Abdi, dia deku, Abdi. Dia deku kuat, Abdi. Jadi dia kata kalau dia deku tu tak boleh dengar butir rumah, Abdi.
0: Ini bukan masalah dia, ni masalah sebelah.
1: Masalah sebelah. Orang kata masalah orang sebelah, masalah bilik sebelah pun masalah, Abdi. Dia jadi bukan masalah dia seorang. Jadi itulah kata masalah ni kronik, Abdi. Tapi orang yang mengalami dia, dia tak rasa gapo, berkadang-kadang tak tahu, Abdi. Jadi orang lain yang jadi nanggung. Ni orang kata sakit parut dengan orang lain ni. Jadi masalah deku ni juga adalah masalah yang paling kronik lah. Dan juga orang kata dia mari di pusat rawat kita, dia ambil pakej 3 kali. Dan juga masa dia mari hot lah tu, dia royak kita, dia kata sekat dia ngurut ni, Abdi, alhamdulillah. Tak ada dah deku, Abdi. Tidur malam apa senera molek. Dan juga orang-orang sekeliling dia pun boleh tidur lena molek, Abdi. Jadi dia kata tak ganggu orang lah. Lepas tu dia kata berasa serba, berasa kebah tu berkurang yang banyak dah. Dan juga dia kata kaki dan juga tangan dia hok berasa berat sebelum ni, hilang dah. Tak berasa berat lah mana dah, Abdi. Berasa rengi boleh jakuh molek, dia kata. Dan dia kata dia selagi dia perasa kata lepas dia ngurut tu, hok kaki dia biasa nyetok malai tak nyetok dah, Abdi. Kalau tidak malai kat dia main nyetok. Jadi dia kata banyak perubahan sekat dia mari ngurut di pusat rawatan kita dah. Dan dia kata kalau kira agak sakit dia ni duk nanggung banyak tahun dah, Abdi. Jadi mari di pusat rawatan kita ni 2-3 kali mari teher dah, Abdi. Jadi sebab itulah cikgu ada ayat somo, jangan duk buat tak tahu sakitnya, Abdi. Cuba cari ikhtiar, cari tempat ngurut, cari tempat nak rawat, insyaallah, Abdi. Kalau kena dengan tepat dia, kena dengan cara dia, kena dengan kaedah rawatan yang betul, Abdi, marilah sakit lagu mana sekalipun, insyaAllah, Abdi, boleh sembuh. Jadi untuk urutan ni, Abdi, pas kalau untuk satu sesi harga dia RM150, Abdi. Jadi kalau mari di pusat rawatan kita, kebanyakan dia akan ambil pakej lah. Untuk pakej ni 3 kali mari, maknanya kena mari 3 kali di pusat rawatan kita. Hari ni kita bagi dengan harga RM250 sahaja. Dan juga hari ni kita akan bagi percuma 3 kali bekai angin, sekali bekai darah dan juga sebotol minyak ngurut, Abdi. Hari ni RM250 saja. Jadi hak mana berminat ataupun nak mari ikhtiar merawat dengan kita, boleh telefon ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900, Abdi, deh.
0: Tu dia. Jadi itulah ambo pahal daripada cewe rakyat tadi. Ada kau tak sedu buat ok, tak sedu tahan, tak sedu apa ni, tangguhlah benda-benda hak belah ni. Dia kita tak tahu akan borak ataupun melarak menyebabkan lupuh dan sumpamanya. Jadi kita cubalah dia kok, cuba ikhtiar aku mana-mana pun untuk bersama-sama di pusat rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Lepas ni kita nak bersama dengan Cik Bak pula. Juga akan berkongsi dengan kita, takut mana kita tahu ni ada promosi-promosi yang dia boleh cerita kepada kita. Kita pakat dengar.

dengar-dengar terkena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Bek bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun tak ada bau deh. Itulah rusinya kalau terpegih ke kapu tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat bek bunga, kita ni tanya tak boleh basuh kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu suih-suih rumah tu, cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke kapo. Kena beki. Carilah orang-orang hak bertauliah, hak reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya mek bunga, mek bunga tak tahu. Takutnya orang terkena rencate lah. Kalau terkena panah cinta mek bunga tu, tak apalah juga. Jadinya mek bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tiap-tiap elektrik, tiap-tiap lampu di kawasan luar tu pun jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kalau anak-anak kecil tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya.

satu tahun penubuhan universiti itu hari ini bukan sekadar meraihkan usia. Sebaliknya menjadi tanggungjawab besar dalam memastikan institusi pengajian tinggi tertua negara itu terus membimbing pembangunan negara ke arah yang lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Saya suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komokmu lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

0: Nak tanya mu ni cuci. Nak tanya kapa dia pula boya. Nyo tengok dore. Tanya tak payah tengok dore apa. Tengok gila kak ya. Aku nak tanya mu ni. Mu beli banyak olanah ni. Nak makan berapa orang. Ha cuci.
1: Dia gini woy hei. Amun raya. Dia makan ke. Bukan kata. Ha, sama sehari habis banyak hari lah juga woy. Habis ya.
0: Mana pula habis ya.
1: Makan woy.

0: buat pejeri lanah woyo.
1: Mu kayak gitu cuci. Ingat kau pejeri lanah ke? Aku ingat kau makan gula lalu ada lanah sokmu lah ya wih. Sedak semati lah makan nasi biryani tu. Eh, cuci.
0: Galak woyo nak makan gula ke woyo?
1: Aku nak tanya mu cuci. Mu makan lanah sokmu kau cuci?
0: Yolah lah woyo. Kita ke kena makan lah juga. Ah, buah-buah eh. Hau tempat teh ni kalau ya wih ni makan orang negara luar belakang.
1: Aku letaklah dulu sebab aku lenguh duk baby. Aku nak rayak kamu cara-cara walanah nak rayak.

0: kena lah aku pulak cekaknya letak garisan. Yang keduanya pula waya jenengan. Kalau kita makan walana ni waya, membatukan penghadaman wewe. Yang ketiganya waya, meningkatkan kekuatan tulang waya. Selain pada tu juga waya, makan walana ni membantu mengurangkan lensiko kanser waya. Ngelah ni aku nak ayak kemua akhir ni aku nak kena nanuk pula ni waya. Makan walana ni juga mencepatkan proses penyembuhan waya. Aku tahulah proses nak buat mula lah. Mari tajuk tu waya. Dah molek kita mau cara-cara walana tokem. Mutak siwi peri ke aku seputih nak ya wih. Nak tunggu hak peri sama ke belilah tiyo ke. Apa-apa ya seputih tidur tu 1,000 ya nak ya wih. Mu ni sedap tengok sebenarnya kau muak beker teko comel. Sedih puji aku. Aku tahu dah. Aku tahu dah. Mu nak peri waya. Mu peri aku ambil.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau, ayuh kita merentas negeri menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan Silang Budaya, sebuah program yang menyatukan rakyat Malaysia melalui suara, cerita dan pengalaman yang dikongsikan bersama. Baik, saya Lin Jawa bersiaran dari Johor dan pada petang ini saya tidak keseorangan, bergabung siaran bersama dengan penyampai kita di Kelantan FM, abedik kita. Walaupun kita ni kawan kata berbeza negeri ya, Abel. Logat dan budaya kita ni berbeza. Itulah keunikan yang menjadikan Malaysia ni sebuah negara yang kaya dengan warisan dan penuh semangat perpaduan. Gitu.
2: Ya, betul lah. Ya, Lin sihat ya ni.
1: Alhamdulillah, apa dia sihat?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Sihat walafiat. Kita di Kelantan ni. Cuaca-cuaca di Johor macam mana ya, Lin?
1: Okey, Lin nak kongsikan. Hari ni cuaca di negeri Johor khususnya masih lagi berjerbu. Kan? Banyaklah juga ada beberapa aktiviti yang di lokasi ditangguhkan seketika.
2: Gitu di Johor ya.
1: Bagaimana di Kelantan pula ni?
2: Di Kelantan alhamdulillah, bila mana kalau tengok pada sebelum inilah. Pagi tadi di Kota Baru peringkat baik dan juga sederhana IPU-nya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebab kata di sebelah petang ni hujan. Hujan turun dengan lebatnya, jadi ini mengurangkan berlakunya jerbu di Kelantan ini.
1: Orang kata hujan yang membasahi bumi merupakan satu rahmat.
2: Alhamdulillah, betul-betul.
1: Baik, Abedek, hari ini kita nak bercakap. Hari ini suara bertemu suara. Walaupun kita tidak bersua secara fizikal, kan? Betul. Kita nak ronda-ronda dekat Johor apa yang ada, dekat Kelantan ni apa yang ada, betul?
2: Betul, kita game ronda cara kita.
1: Ya, kan.
2: Betul-betul.
1: Hari ni agak-agaknya lah kan. Tapi kita jangan cerita dulu mukadimahnya. Abedin nak bawa Lin ke mana agaknya ni?
2: Saya cuba nak bui, orang kata nak bagi, nak bui berkenaan dengan ekor pelancongan yang terdapat, yang popular di Kelantan kita ni, Lin. Jadi Lin bersedialah sebentar lagi. Cuma kita bagi peluang kepada Johor dulu, Johor FM. Ataupun Lin nak ceritakan, nak bawakan orang Kelantan kita khususnya tempat-tempat yang menarik di Johor antaranya lah.
1: Tapi kan hari ni sebelumlah Lin nak bawa Abedin ni naik, orang kata naik bot pusing-pusing dekat dalam negeri Johor ni, kan. Kita berhias ketika kan kita bersama dengan Senario dan Nur Haida, Zapin usik-mengusik. Boleh kan?
2: Boleh, tak ada masalah. Silakan, kita berhibur bersama.
1: Baik.
3: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
3: satu jiwa. Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

0: Sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, Be.
3: Ya.
2: Kalau tadi kita dah dengar Linda bawa Abe ni berjalan satu ke Johor ni. Naik bot. Tapi satu lagi keistimewaan di Kampung Sungai Melayu yang Lin nak kongsikan dengan Abel ni, selain daripada dia punya ekosistemnya yang cantik, hazanah-hazanahnya yang perlu kita terokai, di situ juga di Kampung Sungai Melayu juga terdapat menu yang cukup istimewa, sinonim dengan masakan negeri Johor. Abel nak tahu tak apa?
3: Ya.
2: Asam pedas.
3: Asam pedas. Saya suka.
2: Kalau Abel suka, apa kata lepas ni Abel terbang pergi ke Johor, Lin bawa pergi makan asam pedas kat Kampung Sungai Melayu.
3: Okey, insyaAllah.
2: Okey. Baik, Abel, itu daripada negeri Johor. Bagaimana pula Abel? Di Kelantan, silakan.
3: Yalah, kalau dengar Lin cerita tadi pasal Kampung Sungai Melayu, cukup seronok kalau boleh sampai sana. Dan kita harapkan di kalangan kita ada kesempatan, ada ruang masa untuk kesanalah ya, menikmati suasana yang orang kata daripada kesibukan kota raya, bandar raya, semua raya ni, kita pergi ke tempat yang boleh memberikan ketenangan kepada kita, Lin. Baik, Lin, saya nak kongsikan, Lin, satu tempat, satu destinasi yang tenang, juga penuh dengan kehijauan dan jauh dari kesibukan kota, iaitu Dabung. Dabung ni terletak di jajahan ataupun daerah Kuala Krai. Yang lebih popular, yang dikenali dengan Treng to Dabung. Jadi kita tahulah ini adalah pilihan terbaik, terletak di kawasan pedalaman yang kaya dengan alam semula jadi. Dan Dabung ini menawarkan pengalaman unik, seumpama ataupun seperti menaiki Treng ke kampung kereta api lah ya. Treng ni ke kampung tradisional, meneroka gua, mandi air terjun dan juga menikmati suasana kampung yang damai, Lin. Jadi kita akan bersama kongsikan pengetahuan ataupun di Dabung ni bersama dengan Cik Muhammad Faris Ismail, iaitu tour guide ataupun pemandu pelancong, ataupun kita mengenali dia sebagai pengasuh. Bukan pengasuh yang kecil-kecil ni. Ni pengasuh campur sekali yang kecil besar.
2: Okay.
3: Untuk membawa satu tempat tu kena ada seseorang yang berpengalaman, berpengetahuan lah, pemandu pelancong. Baik, Lin, kita dengarkan bersama temu bual saya bersama dengan Encik Muhammad Faris Ismail ini.
2: Silakan.
3: Kita nak gosip berkenaan dengan Dabung ni lah. Cara mana orang ramai ataupun di kalangan kita yang boleh sampai ke Dabung di Kuala Krai?
4: Okay, yang pertamanya, Dabung ni salah satu cara nak masuk ke Dabung adalah dengan menaiki kereta api. Jadi bagi Treng to Dabung lah. Kalau daripada Johor, dia boleh naik direct lah daripada stesen, mana-mana stesen di Johor, sama ada di Kulai, Johor Bahru dan sebagainya. Dan yang keduanya menaiki ETS. Di ETS ni pelancong banyaknya daripada Kuala Lumpur lah, daripada Kuala Lumpur ataupun utara. Jadi firstnya dia orang kena naik, set dia kena naik ETS dan kegemas transit tukar KTM kereta api express yang biasa tu, terus terang kereta Dabung. Dan yang ketiga juga boleh menaiki bas. Biasanya pelancong yang guna bas ni ramainya daripada Terengganu. Dan juga boleh datang kereta sendiri lah.
3: Kita nak tahulah apa keunikan yang ada di Dabung tu sendirilah. Untuk tarikan di, khususnya kepada saya, sahabat kita ataupun rakan-rakan kita yang berada di Johor, nak tahu keistimewaan yang ada terdapat di Dabung Keren ni sendiri.
4: Okey, pada pendapat saya, keunikan Dabong ni yang pertamanya adalah air terjun Gunung Stong. Air terjun Jelawang Gunung Stong. Yeah. Kita panggil Jelawang Waterfall. Kerana air terjun Jelawang ni adalah merupakan salah satu merupakan air terjun yang tertinggi di Asia Tenggara seperti sedia maklum. Dan juga kita ada Gunung Stong. Kita ada semua elemen ekor pelancong ya. Seperti air terjun, Gunung Stong, gua yang dinamakan gua ikan. Kita ada latar, jirai-jirai air. Kita juga ada sungai yang boleh beraktiviti lebih 10 aktiviti yang berada di Dabong itu sendiri lah. Ini dapat membezakan unik pelancongnya di Dabong dengan pelancongan di tempat-tempat yang lain.
3: Ya, ya. Selain pada tu, Ustaz, kita nak tahu juga bila dah sampai di Dabong ni, pelancong-pelancong ni adakah pekeh-pekeh ataupun orang kata untuk mudahkan demo-demo ni dilayan lah untuk ke satu tempat tu?
4: Ada pekeh. Antara pekeh biasa ditawarkannya pekeh santai lah. Di Dabong hanya santai-santai. Dia lebih fokus kepada grup warga emas ataupun kanak-kanak lah. Jadi dia fokus pada tour sahaja, jalan-jalan, mandi-mandi sungai, mandi-mandi di sungai, pakai biudet dan bergambar OOTD. Ada juga package ekstrim, ini lebih kepada orang muda lah. Seperti WhatsApp selling. WhatsApp selling ni ada tiga pingkat lah, tiga kategori. Ada juga ATV, flying fox. Dan yang terbaru adalah River Cruise Sungai Dabong. Yang menarik, dia juga termasuk di bawah Stong Geopark, yang mana Dabong dengan pelancongan jeli ni di bawah Stong Geopark yang diiktirafkan kemasan lah nombor satu-satunya geopark di Kelantan dan nombor 8 di Malaysia. Jadi apabila sampainya di jeli tu, kita boleh melawat salah satunya Lata Kashmir, Gunung Reng, Bukit Bunga di tempat shopping-shopping dan latarnya. Itu biasanya pakej 2 hari 1 malam. Ada juga yang ambil pakej 3 hari 2 malam, di mana hari ketiga, hari pertama Dabong, hari kedua jeli, dan hari ketiga Kota Baru.
3: Oh gitu. Baik, itu Lin, di Dabong sendiri ada macam-macam lah ya. Untuk ketenangan, kita mencari ketenangan yang abadi. Ya, semula jadi sebenarnya. Ya. Yeah. Dia ada makanan juga di sana, cendol dan kelapa yang popular ya, cendol dan kelapa dan juga mi udang.
2: Oh, ingat kan dekat Pinang saja ada mi udang. Rupanya kat Kelantan pun ada.
3: Ada ni. Ya, kalau ni sampai sini memang boleh makanlah mi udang ni. Dan Dabong sendiri di Kuala Krai ni telah pun diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 bandar paling bahagia di Malaysia pada tahun ini 2026. Sempena Majlis Sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Putrajaya, Lin. Dan penilaian ini merangkumi pelbagai aspek termasuk kesejahteraan fizikal, sosial dan emosi penduduk selain tahap kualiti perkhidmatan perbandaran yang dinikmati oleh penduduk setempat. Dan pengiktirafan yang dianugerahkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT ini turut mencerminkan usaha berterusan Majlis Daerah Dabong bersama komuniti dalam membina persekitaran yang bersih, selamat, inklusif dan kondusif selaras dengan aspirasi pembangunan mampan. Itulah. Baik, kita dengarkan lagu pilihan daripada Kelantan FM untuk petang ini. Kelantan FM ada semua, Lin.
2: Lagu apa lagunya tu? Kita nak dengar juga.
3: Lagu Adik Saya Abel Soge.
2: Ayo, silakan.
3: Iya.

0: Cayalah kau abang ada piti ni pergi di sungai apa kampung Sungai Melayu.
1: Ya, kalau abang tak ada piti macam mana nak beli tiket kapal terbang abang?
0: Betul lah. Sabarlah, sabar. Sabarlah buat masa ni.
1: Adik di sini sentiasa menanti, Ben.
0: Ya, alhamdulillah, begitulah. Harapnya Lim menjadi pengasuh lah, pengasuh kepada Ben di untuk bawa ke tempat-tempat menarik di, terutama di sungai apa? Sungai Melayu. Sungai Melayu, kampung Sungai Melayu ya. Itu baik-baik. Satu perkongsian yang menarik di antara kita bersama, Lin.
1: Betul, Ben.
0: Dan insyaAllah ada kesempatan, ada ruang masa. InsyaAllah kita akan ketemui lagi. Untuk kita berkongsi lagi antara tempat-tempat yang menarik yang terdapat di Johor maupun di Kelantan ini.
1: Betul. Dan orang kata Malaysia indah kerana pelbagai, kaya dengan warisannya.
0: Ya, betul. Kan?
1: Baik apapun, baik. Kita dah pun sampai di penghujung rancangan untuk hari ini.
0: Betul.
1: Silang budaya kita, geng ronda cara kita. Kalau abang bawa Lin pergi ke Dabong. Kalau Lin pula bawa abang pergi ke kampung Sungai Melayu. Kan? Jadi lepas ni abang terbang, kita makan asam pedas. Gitu.
0: Abang terbang, Lin yang suka kesorangan di bawah. Baik, kita bersama lagi. Kalau ada salah silap, harap maaf, Lin. Dan kita harapkan ada ini perkongsian yang dapat kita manfaatkan bersama. Dan terima kasih kepada rakan teknik MCR di Kelantan FM, Ado Sokmo, yang memastikan siaran silam budaya stesen berkembang berlangsung dengan baik hari ini. InsyaAllah. Itulah.
1: InsyaAllah. Baik, dan dari kami di Johor FM mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak ABD dan juga seluruh warga kerja di Kelantan FM. Okey, tak lupa juga terima kasih kepada penerbit kita hari ini dari Johor, Cik Merah, yang telah pun menyediakan bahan siaran. Terima kasih juga kepada rakan teknikal kita yang berada di MCR juga di ICT.
0: Ya, kirim salam dengan Merah ya.
1: Ya.
0: Namamu Merah. Merah tayu tu ingat. Bila sebut merah tu ingat lagu tu.
1: Nasib bebe. Tapi apa jangan nyanyi lah bebe. Tapi boleh juga bebe. Apa nyanyi nanti jagi kat sini hujan. Kira kurang sikit je rebunya bebe.
0: Betul, harap begitulah.
1: Baik, apa-apa, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali mesti rancangan yang akan datang. Silam budaya, geng ronda cara kita. Assalamualaikum bebe, jumpa lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Silang Budaya
3: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: Radio RTM.

Baiklah, Saudara, sudah hari Eko. Kita bersama dalam sidang budaya stesen berkembar antara Kelantan FM dan juga Johor FM. Dia bawa tempat-tempat menarik antara so dia bui lah. Sebab masa ni, kekangan masa kita tak boleh nak pergi banyak lah. Nih, Johor tu banyak tempat-tempat menarik. Tetapi itulah perkongsian antaranya, iaitu Kampung Sungai Melayu. Lebih kurang dengan dabung kita lah kalau nak kira. Adik, dari kesesokan, kebisingan, kesibukan kota raya tu, jadi marilah kampung untuk suasana yang semula jadi. Dia semula jadi, dan Kelantan kita ni kaya sungguh hari aku. Kalau sebut tempat-tempat menarik ni, patah ada anugerah Allah Ta'ala ke Kelantan ni. Patah ada, lata ada ni. Lata manis, manis apa magnetika ke apa industri tu ya tak ada sini. Deh, nyanyi di India tu lah. Tak ada di Kelantan tetapi lagu dia sapa sini. Deh, nak ayat lata ada, sungai ada, alam semula jadi, air terjun tertinggi di Asia pun ada di Kelantan ni aku. Deh, di Jelawan. Jadi nak ayat so-so, nak sebut so-so tu banyak ni aku. Cuma alik kita lah dia kok pakat-pakat jaga lah tempat-tempat comel begini. Bila orang mari sekali tu, dia mari tu nak mari acak, beracak nak marinya. Kalau kita tidak sama-sama jaga, pada sekali tu ialah sekali itulah dia marinya. Kita nak pulih mula apa ni tanggapan dan juga apa nak pulih semula semangat dia nak mari tu, lama kat lah lah. Itulah. Baik, kita 3.53. Mereka petang, dan apa khabar dengan Kelantan Akok, Kelantan FM? Ada semua.

Baiklah kita pukul 4 petang ni. Kau maksudnya waktu biasa gini, azan asar pada pukul 4.15 bagi seluruh negeri Kelantan melibatkan zon 1 dan zon 2 serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya lah pada pukul 4.15. Terima kasih juga kepada adik kakak semua yang tengok melalui langsung FB Kelantan FM dalam start pukul 3 suku tadilah dalam apa silam budaya stesen berkembar antara Kelantan FM dan Johor FM. Aniza Zulkifli ada bersama dengan kita, Rosida Safir, Azhar Abdul Rahman Ampang Selangor Adani, lagi yang bersama dengan kita Bunga Melati pun ada, Nusi Nusi, Noraifa Ngoh dari Weng Thailand, juga peminat setia kita di Selatan Thai. Juga yang bersama-sama dengan kita ada lagi Tulup Idam. Tulup Idam, perkongsian yang amat bermanfaat dia ya dalam stesen berkembar tadi. Juga Saadah Ismail. Saadah Ismail, Kak Ayah habis awal pun ada. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Selamat petang. Semoga sihat semua. Yalah, begitulah kita doa berlaku-laku lah. Nur Haizan Dolah bersama dengan kita. Lepas tu, gapo ni, Daila. Bunga Melati Nasrah Yunus. Kita baca lah mana bersama. Mekayangi Bule. Dia kata, memang abadik bertuah dilahirkan di Kelantan. Ya Allah, sengerti. Kita berasa bersyukur deh. Bersyukur. Pok adik. Gapa ni? Ya. Gapa tu? Baik. Terima kasihlah yang bersama-sama dengan kita. Amun nak berkongsi sikit yang berkaitan dengan ni. My card ni. Dia amun duk kecek rata reti dah ni. Berkaitan dengan kad kenalan kita. Kad kenalan ataupun my card lah. Jadi my card generasi baru ni kekal sebagai dokumen pengenalan diri rasmi rakyat Malaysia dan boleh terus digunakan untuk urusan bantuan serta subsidi kerajaan. Ini menurut kenyataan daripada Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pengarah bahagian kad kenalan JPN, Encik Muhammad Asraf Sukadi. Dia rakyat mari, my card ni boleh digunakan bagi bantuan dan subsidi kerajaan yang menjadikan card ni sebagai medium pengesahan atau penebusan tertakluk kepada syarat kelayakan ditetapkan oleh agensi berkaitan lah. Jadi kitanya ada ekor, tidak perlu urus

Ini tidak perlu gobal lah. Bahawasanya Pak pengenalan MyCard generasi baru ni akan menyebabkan bantuan ataupun subsidi kerajaan terhenti. Tak sedut gobal lah. Benda ni ditegaskan oleh pihak Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi JPN dia kata sama-sama bekerjasama dengan kementerian dan agensi berkaitan untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan serta bantuan kepada rakyat yang layak. Jadi pertukaran kepada MyCard generasi baru ni tidak menyebabkan baki atau kelayakan sumbangan asah rahmah SARA hilang begitu je. Tidak. Sekali-kali. Jadi kita pakai hak dia, ada akak orang sahih, hak sengotinya. Daripada kita duk pakai hak gugu kita, hak beroyak tak tahu mana hala tu. Jadi kita pakai hak JPN royak ni, hak betul sahihnya. Lepas tu dia kata baki dia kelayakan SARA ni tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkodkan dalam sistem SARA. Jadi MyCard digunakan sebagai medium pengesahan penerima dan untuk membuat pembelian barang yang keperluan asah di kedai ataupun pasar raya yang mengambil bahagian yang menyediakan perkhidmatan ni lah SARA ni. Pemegang MyCard sedia ada tidak perlu menukar MyCard semata-mata, melainkan MyCard sedia ada usuk ataupun punah. Dia ayat begitulah. Jadi royak ni, dia royak ni ada ikut ni. Walaupun bagaimanapun, pemegang kad pengenalan plastik KPP, kad pengenalan bermutu tinggi KPT dan MyCard perlu menukar kepada MyCard generasi baru. Baca berhabis pada ni, baru kita faham. Pelaksanaan MyCard generasi baru ni telah mengambil kira keperluan sistem dan perkhidmatan yang menggunakan MyCard. Penyesuaian akan dibuat secara berperingkat bersama pihak berkaitan untuk memastikan urusan rakyat terus berjalan lancar. Dan urusan pengeluaran MyCard generasi baru ni boleh dibuat di 40 cawangan JPN yang dilengkapi pusat cetakan untuk mencetak MyCard dalam tempoh siap pada hari yang sama. Bagi cawangan JPN yang tidak mempunyai kemudahan cetakan, permohonan MyCard generasi baru masih boleh dibuat dalam tempoh siap 5 hari bekerja. MyCard generasi baru ini dilengkapi keselamatan merangkumi hologram, keselamatan dinamik dan transparent window. Dia tulis itu dah. Betul ke tak tahu. Dia baca tu. Dia panggil transparent window di bahagian hadapan, hingga QR penguat kuasa serta chip antara muka dui fungsi di bahagian belakang. Habis itu, dia ayat situ dah. Sekat tu dah. Jadi kita faham lah lebih kurang. Kalau tak dia faham, habis dia cerita habis pun, kurang-kurangnya ada dah lah. Pengetahuan kita sikit sebanyak. Jadi nak wui sahih, nak wui jelahnya, dia kot gila di Jabatan Pendaftaran Negara yang berdekatan dengan kita. Baik, pukul 4 ni minit. Tak boleh panjang-panjang dia kot, takut terlajak.

Adik-adik kamu yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebentar lagi pukul 4.15 minit petang waktu Asia Azam menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh negeri Kelantan melibatkan zon 1 dan zon 2 serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam. #penyaranjahkim

Awasi anak-anak anda. Mereka juga berpotensi menjadi mangsa scam. Ibu bapa haruslah sentiasa memberi perhatian serius terhadap aktiviti anak-anak di laman cyber. Sifat kebanyakan kanak-kanak suka berkongsi pelbagai perkara di media sosial boleh memberi peluang kepada scammer memanipulasi mereka, termasuk mendapatkan maklumat-maklumat penting keluarga. Jadilah pengguna yang bijak dan pastikan aktiviti anak-anak anda di laman cyber dipantau setiap masa. Ingat, jadilah pengguna bijak, tertipu tidak.

Jadi begitulah dia kok sekali-sekala dengar lagu orang sedap kalau. Eh, tak faham pun tak apalah sebagai hiburan kita bersama dia kok. Tak faham juga lebih lagi terhibur. Baiklah. Bedi masih lagi bersama dengan dia kok sehingga pukul 5.30. 5.30 tu kita ada rancangan terbetul pada Haji iaitu Diary Baskin. Rapat-rapat dok pukul ni lah. Lepas tu akan bersama dengan Roslam Cik Soh. Bila akan bersama dengan dia kok sehingga ke pukul 9 malam. Itulah. Nino Ayak Mari berkenaan dengan Junior Innovaton. Musim kedua. Loni kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah. Sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah. Dari segenap pelosok negeri di seluruh tanah air kita ni dengan idea inovasi yang berbeza. Jadi bagi minggu pertama ni ada kat Ambo, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap sekolah mana bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan demoni ke peringkat akhir. Saksikan dunia junior innovator di musim kedua. Dia akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV 1 pada hari Ahad 20 September 2020 pukul 9 malam dan siaran ulangi pada hari Senin 21 September 2020 pukul 9 malam di TV OK. Jadi kita tahu lebih kurang ada kok 5 sekolah ni wakil sekolah rendah iaitu SK Sri Tangkak Johor, SJKT Lada Highland Selangor, SK Darul Amir Kedah, SJKC Hua Liang Perak, SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor. Tu sekolah rendah. Sekolah menengah ada hak kita ni, ada hak kita, ada hak kita. Sekolah menengah kebangsaan Setiawan Perak. Lepas tu MRSM Tung Abdul Razak Pahal, College Vocational Bacok Kelantan, SMK Tamir Melati Kuala Lumpur, SMK Derma Perlis. Itulah. Itu 5 buah sekolah menengah. Itulah dia kok ada kesempatan, ada ruang boleh pakat-pakat tengok kemampuan anak-anak muda kita ni menunjukkan idea, dia melahirkan idea dan juga menunjukkan bakat yang tersendiri dalam memastikan segala kerja buat dia boleh membantu ataupun orang kata memajukan negara kita lah. Ada satu ketika kita tengok ada kok kebolehan anak-anak tempatan kita, anak Malaysia lah, ke pentas antarabangsa ada kok. Jadi hasil buatan dia ataupun hasil ia telah pun direka cipta, telah pun berjaya menambah hati juri bukan di peringkat negara kita tetapi di peringkat dunia. Itulah kemampuan kita. Jadi kita jangan pelekeh, jangan rasa rendah, tetapi itu adalah kebanggaan kita bersama, kebolehan anak-anak muda.

Baiklah, ada yang kok hok no gi alah kuan wano petani alah kulu kili alah naik jatuh kok ke mana-mana ada yang kok tolong tengok perhatilah. Ne, perhati cuaca kita kalau dah gelak guguk tu halah tak padahlah. Ne, batalkanlah niat kita kerana memang hujan lebat berserta dengan ribut umpamanya. Ne, boleh mendatangkan bahaya pula kepada kita. Gimari. Tadi yang meroyak mengenai dengan apa ni anak-anak kita lah pertandingan apa ni dia panggil inovator ni lah kreatif ciptaan dia. Jadi ambo ayat tadi Malaysia negara kita ni rekod mempunyai ramai pereka cipta dan juga inovator anak tempatan yang berjaya menempuh nama serta mendapat pengiktirafan di pentas dunia. Jadi rekod demo-demo ni bukan sahaja memenangi anugerah antarabangsa, malah ada yang diguna pakai secara meluah di seluruh dunia. Tu bukan lekeh-lekeh lah. Nih, orang kita ni. Jadi kita harapnya anak-anak kita pun ada kemampuan tu untuk belajar lebih bersungguh-sungguh. Dengar tunjuk ajar daripada cikgu-cikgu ni membawa kepada kemampuan anak-anak kita mereka cipta sesuatu yang mendapat tepat. Bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara. So, umpamanya di pemacu kilat USB. Ni dicipta oleh Datuk Pua Kien Seng. Asal di Sekincang, Selangor. Jadi, pasukan dia ni ada ekor telah mencipta sistem single chip pemacu kilat USB yang pertama di dunia pada tahun 2001. Asal di negara kita lah dia ni. Dia ni duduk di Taiwan. Lepas tu sistem dinding penahan yang dihasilkan oleh Dr. Nihimiah Lee. Inovasi ini merupakan sistem dinding penahan tanah bersegmen menggunakan blok konkrit berbentuk hexagon yang sangat kukuh. Itu dia. Lepas tu di kalangan kita dia buat ataupun dia cipta gergaji tulai automatik. Inovasi dalam bidang perubatan oleh Dr. Muhammad Azman Abbas. Jadi beliau mencipta gergasi pemotong tulai pintar untuk kegunaan pembedahan ortopedik. Alat ni menguraikan risiko kerosakan tisu lembut di sekeliling tulai dan mendapat pengiktirafan di pelbagai pameran reka cipta Eropah. Bukan-bukan cik sahaja dek. Ada juga orang-orang yang telah pun kita berkongsi dah ni. Orang-orang yang telah pun berjaya dek. Kok ramai lagi ni kalau nak sebut sosok ni. Tetapi itulah antaranya yang telah pun mendapat tempat di hati apa ni. Di hati demo-demo yang memerlukan sangat. Rekod cipta ni setiap masa dia kok ada perubahan-perubahan dan juga rekod cipta ni mampu merengekkan beban kita dan dari segi perubatan pula adik kok insya-Allah ni insya-Allah ada di jangka hayat di kalangan kita ni dan dengan izin Allah Taala kita usaha alik kita tetapi Allah yang menentukannya. Jadi usaha kena ada sama adik kok ni kurang-kurangnya alik kitanya telahlah ubah Dr. Zui tu.

0: 17 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4.30 petang ini. Menurut portal Sistem Kelulusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak, diikuti Sri Aman, Semerahan, Sibu, Sarikei dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
2: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM, Profesor Dr. Norlin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
3: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah, ataupun purchasing power tadi meningkat, dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Norlin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di 3 pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Air China Goya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, sekolah lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal, dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayo rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama di segmen Akut Pekabar Orang Kelantan. Kita Orang Kelantan deh. Setiap petang ni ke udaranya daripada pukul 2 sampai lah ke pukul 6 petang. Cumanya DJ Syah ni dia bahagia ambil masa celah dulu sebentar dan lebih kurang 5-6 minit untuk kita bersama menerusi rancangan Beast on Air kita ni yang ke udara pada pukul 5.15 minit petang. Kadang-kadang DJ Syah mari, kadang-kadang DJ Syirah mari untuk bersama-sama dengan anda semualah. Dan seperti biasa menerusi Beast on Air ni, kita bawakan kepada anda pengusaha PKS kita, industri kecil sederhana, untuk dia memperkenalkan produk masing-masing. Jadinya kalau dua hari lepas kita telah pun bersama dengan Be Veggie Food, restoran yang berasaskan kepada makanan veggie ataupun lebih dikenali dengan sayur-sayur rare lah pada kita semua dah. Kita mari kecek dengan apa Saffron, kita kecek dengan Mami B dan juga Ivon yang kecek mengenai dengan produk makanan yang dia okay. Jadi dijamin halal lah kepada anda semua sebab dia dah dapat pengesahan halal daripada JAKIM. Jadi kalau kita pergi nak makan apa semua sebagai orang Melayu, tak kena rosing apa semua, apa pun nak pergi terah juga ni. Cuma nak hitam masa kelih dulu, nak kelih masa sesuai, nak bawa sain-sain biji-biji kita ni lah, kita dah makan ni veggie ni. Okey, jadi kita nak mari semula untuk bersama dengan Mami B kita ataupun Saffron kita ni. Bila cerita pasal makan ni veggie, dia makan ni veggie ni dia ada macam-macam jenis-jenis makanan yang ada situ tu, jenisnya lagu mana tu?
2: Okey, mama jawab. Makanan yang paling famous yang kena ada hari-hari, nasi kampung tumis, nasi kaujam dengan laksa lah. Tu kalau pengunjung luar mari kat saya, wajib rekomend ke dia tiga kara ni sebab kat luar kat tak ada kan.
1: Jadi makanan macam gapo tu, nasi kabu tu memang mendapat pilihan ramai daripada pengunjung-pengunjung ataupun customer hok di situ tu lah.
2: Ya, sebab tak ada tempat lain dah hok jual nasi kabu ni version vegetarian ni. Sebab kita asas sini kan, jadi okay, kita tahulah makanan hok sedak lagu mana, macam laksa sia gapo kan. Jadi kita pun menghasilkan benda kita suka makan juga. Supaya kita boleh makan hari-hari. Ya, apabila orang luar mari, dia suka kita recommend. Kita pun recommend hok gapo hok kita rasa sedak lah. Nasi kaujam, nasi kabu tumis dengan laksa sia.
1: Kaujam?
2: Kaujam nasi kabu.
1: Nasi kabu.
2: Tapi nasi tu kita guna daun-daun dalam hutan, daun-daun kita blend jadi nasi tu hijau, bukan guna bunga telang.
1: Kalau masa kita tengok kalau nasi kabu ni biasa dia warna biru lah. Oh, yang ni dia warna hijau.
2: Macam nak ke alokasi sikit lah. Dia ambil daun-daun, banyak jenis daun lah, blend ambil air dia.
1: Maksudnya macam sambal-sambal dia kan, kalau kita tengok nasi kabu dia ada sambal tumis dia, ada sambal untuk melengkapkan rasa tu. Ada belakang lah.
2: Ada. Macam kita tak guna ikan kan, kita guna tahu dengan caipa. Haipa tu lobak jeruk kan. Lobak jeruk. Macam sambal-sambal tu kita guna sambal om. Kita nama sambal om lah, tapi dia buat daripada kaki cendawe. Kita tambah sambal-sambal.
1: Macam toge apa semua ada belakang. Cukup lekat belakang lah.
2: Ulai ke apa ada pun kata ke apa ada belakang.
1: Dari segi rasa dia lah ke mana?
2: Nak sama.
1: Nak sama juga?
2: Nak sama. Kita campur semua tu. Ngabudu sekali. Kalau ada lada solok lagi, sedap.
1: Ada pula bawe apa-apa. Kau boleh panggil bawe. Bawe.
2: Bawe jeruk kita tak makan.
1: Tak makan?
2: Kita ganti dengan benda lain lah. Sebab bawe-bawe ni kita tak makan sebab kita zikir kan. Kalau bawe ni, kalau segi agama dia yang macam menaikkan nafsu. Jadi kita tak makan lah benda yang bau kuat. Tapi bukan macam peta, kedah ke apa tu lain.
1: Boleh makan lah tu?
2: Tu boleh.
1: Itu
2: segi saya.
1: Jadi kalau misal kata kalau customer gini nak makan tu, ada berapa jenis hidangan yang ada di Be Veggie Food ni?
2: Nasi kabi. Nasi kabi tu ala-ala nasi kawuk lah.
1: Okay.
2: Lagilah mana masuk ke panas juga.
1: Masuk ke panas lagu mana kalau masuk ke panas tu?
2: Masuk ke panas
1: macam. Ada belakang lah macam tom yam ke apa semua tu.
2: Ada.
1: Boleh cerita sikit masuk ke panas yang ada situ tu.
2: Top favorite orang ramanya kita ya vegan fish head noodle tu. Dia kuah dia sup pada masing-masing dia bubur asal dia pun ya.
1: Asal keping.
2: Asal plum tu. Belah okay. Dengan rasa seaweed tak tulah fish head noodle, mi kari, mi celup. Pahok goreng-goreng, tom yam, benda goreng-goreng lah. Nasi goreng, kuitiah goreng, semua jenis goreng-goreng. Pahok macam specialnya, macam membawa yang saat ni lah. Nasi kak abi tu ala kak awuk. Daging tu kita buat dengan kaki cendawe. Kita carik-carik-carik. Kita tambah dengan serai apa. Rempah-rempah dia tu, pahok kita pergi goreng. Jadilah daging dia.
1: Dari sudut penyedia untuk nak menyediakan satu-satu makanan ni, dia ambil masa kok? Yang agak lama kok? Ataupun... lagu mana?
2: Kalau ramah tu lama lah. Kalau tak ada orang tu sekejap je. Customer lah. Kalau customer mari sekali 25 orang gitu kena tunggulah. Kalau penyediaan makanan-makanan tu sebab staff dia ni ada 5 orang. Campur dengan pokok kita 9 orang lah. Jadi boleh lah. Boleh cover. Boleh buat lagi. Dare lagi.
1: Keperluan asas dia tu mudah kan nak dapat sini ni?
2: Mudah je. Kaki cendawe yang kering tu kita rendah biar dia kembar. Kita buat lah. Nak buat cara kena buat.
1: Maksudnya dia hanya menggunakan cendawe tu sajalah. Asas utama dia cendawai untuk nak jadikan apa nak makanan veggie apa semua ni. Macam sayur-sayur apa dia panggil ya. Saya pun tak ingat juga ni orang panggil sayur apa. Sebab kita tak biasa makan veggie kan. Jadi kita tak tahulah. Tapi maksudnya dari segi penjadi air tu tidaklah memakai masa yang agak lama lah untuk nak sediakan sosok hidangnya tu.
2: Sebab kita ada menu-menu
3: nasi campur.
2: SOP dia lah. Kita ada resepi dia dah. Jadi ada resepi tu kita buat tu tak payah sangat lah, tak susah lah. Penyedia air pun asal benda ada semua tak susah lah. Penyedia masa tu tak lama.
1: Okey, masa yang paling ramah pengunjung ada masa mana? Pagi ko, tengah hari ko, petang ko?
2: Tengah hari. Masa lunch time sampai pukul 3 orang lepas sekolah.
1: Okey, maksudnya masa tu memang agak pek jugalah tempat tu untuk pengunjung nak pergi tu.
2: Kadang-kadang tu kalau macam ada hari veji ko, hari veji ni sebulan 2 kali. Macam ada puasa kan. Kalau untuk orang Melayu ada puasa, macam untuk orang Cina kalau ada semaya bulan 10 ni dia makan veji 9 hari.
1: Okey.
2: Dia agak ada musim-musim dia lah. Ada musim orang makan veji ramai.
1: Okey, baik. Itu dia deh. Jadi kepada anda penggemar makanan veji ni, kalau nak nak cari, boleh pergi ke Seri Cemerlang. Ada B Veggie Food ada kat sana. Boleh boleh jumpa dengan Mami B, boleh jumpa dengan Cik Yvonne ataupun Chef Frontier lah untuk merasai sendiri satu pengalaman baru lah bagi anda yang mungkin rasa nak mencuba-cuba untuk nak makan makanan veggie deh. Teruskan bersama dengan kami di Beast on Air Kelantan FM.
4: Baiklah adik, kau giambo skoda-skoda ni untuk bersama dengan adik. Kau ada masa, ada kesempatan kita akan berjumpa semula. Dan apa khabar orang Kelantan aku? Kalau dihitung harinya pada hari Senin ni lah hamba bersama dengan Mada. Pukul 2 sampai pukul 9 petang. Jadi kalau ada salah silap, kemaah. Lepas ni kita akan lepas pada lagu, selagu lagu jogo ni adik aku. Lagu makanan jogo ni. Kita akan dengar rancangan terbitan pada Haji iaitu Diary Baskin pukulnya berita Kelantan FM dan ditemani oleh Abel Lam Roslam Cik Soh. Jumpa semula. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Diary Basking.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita bersama dalam rancangan Diary Basking. Seperti biasa, kita menghimpunkan semua kumpulan-kumpulan band-band di negeri Kelantan ini. Alhamdulillah, musim rancangan Diary Basking, kita berjaya menghimpunkan mereka. Kita berjaya memberikan satu platform untuk band-band yang ada di negeri Kelantan. Tak lain tak bukan melalui rancangan Diary Basking. Pada minggu ini juga, saya bersama dengan sebuah kumpulan yang cukup popular di negeri Kelantan. Baru saja merangkul juara Battle of the Band Negeri Kelantan 2025. Oh, bukan jalan-jalan kumpulan yang akan membuat persembahan dalam Diary Basking pada hari ini. Jadi, kita bersama dengan kumpulan Yoya Band. Assalamualaikum, Jihe.
2: Waalaikumsalam, pada.
1: Sehat, Jihe.
2: Sehat pada, deh.
1: Terlebih dahulu, saya ucapkan tahniah dan juga orang kata, yelah, tahniah kerana berjaya merangkum juara dalam Battle of the Band baru-baru ini. Baru, ya? Panas-panas lagi?
2: Panas-panas lagi, pada.
1: Okey. Masa jadi juara tu, main lagu apa?
2: Main lagu biasa, Gaban.
1: Oh, lagu Gaban.
2: Daripada Gaban kepada Tiara.
1: Okey. Gubahan baru, arrangement baru.
2: Oh,
1: okey. Sebelum kita pergi jauh lagi, saya nak tanya, Yoya. Apa dia Yoya?
2: Yoya padanya.
1: Yeah.
2: Okey, Yoya ni yang katanya Rio.
1: Rio. Okey.
2: Ataupun hore-hore.
1: Yoya. Kalau di Kelantan ni panggil Yoya. Gabriel agak gaya-gaya Yoya ni.
2: Ya, betul sekali.
1: Yoya. Kenapa memilih Yoya? Banyak Yoya lagi nama-nama.
2: Okey, sebab
1: unik
2: sebabnya kita nak live offset daripada membawakan daripada rock kapak eh. Terlampau okay. Rock kapak. Bukan kita tak boleh main rock kapak, kita boleh main rock kapak. Tapi kita nak lari daripada segmen sikit.
1: Okey.
2: Kita buat lagu-lagu yang orang katanya menghiburkan budak-budak, orang-orang muda. Mana kita lain. Kita main rock kapak juga okay. Tapi tak berapa banyak.
1: Okey,
2: sikit-sikit.
1: Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mungkin Jaya boleh perkenalkan setiap anggota-anggota yang berada dalam posisi Yoya Band ni.
2: Okey, saya Jihe Benader, selaku gitaris, vokalis dan juga second vocal.
1: Oh, semua borong eh?
2: Borong semua. Dan juga penyanyi kita ada Sesham AJ.
1: Okey, maksudnya Yoya ada dua penyanyi lah.
2: Yoya ada tiga penyanyi.
1: Oh, hebat. Okay.
2: Bassist daripada Jalut, ex Gerhana Sekar Cinta.
1: Okay.
2: Juga penyanyi dan juga backing vocal.
1: Okay.
2: Lepas tu kita ada Dane untuk drum kita.
1: Drum. Okay.
2: Dan juga pemain keyboard kita ada saudara Atif.
1: Okay. Jadi semua anggota-anggota yang berpengalaman dalam persembahan ataupun persembahan dan juga mainan masing-masing lain.
2: Betul.
1: Baik,
2: betul.
1: Sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut lagi dalam ruangan Diary Basking, kita berhibur seketika bersama dengan kumpulan Yoya untuk lagu yang pertama.
0: Diary Basking.

0: Hairi Basking.
1: Baik, itu dia bersama dengan persembahan pertama kumpulan Yoya Band. Memang saya cukup bangga dengan kumpulan ini sebab saya mengenali kumpulan ini memang ada potensi yang boleh melangkah dengan lebih jauh lagi sebenarnya. Jadi tiket untuk mereka dah pun orang kata tercapai dengan kemenangan Battle of the Band baru-baru ini. Semoga ruang untuk Yoya Band bergerak supaya lebih orang kata terbuka lagi. Baik, bersama dengan pemain bass ya. Vokalis yang kedua. Ke vokalis yang pertama? Vokalis yang pertama?
2: Ya, yeah, vokalis pertama.
1: Okey, namanya?
2: Okey, nama saya diberi Sersham sebenarnya. Okay. Tetapi kalau nama dekat pentas dipanggil AJ.
1: AJ.
2: Kenapa Sersham? Kerana saya adalah merupakan seorang guru bahasa Inggeris.
1: Okey, itu panggil Sir tu kan?
2: Yes.
1: Okey, maknanya saya nak panggil AJ ke Sir ni?
2: Panggil AJ.
1: AJ, eh? Maknanya AJ dengan apa ni, AJ, eh? Kata bergila-gila menyanyi lah.
2: Ya, yeah, betul.
1: Betul, eh? Jadi dalam Battle of the Band baru-baru ni, siapa yang menyanyi?
2: Yang menyanyi hari itu adalah sebenarnya sahabat saya. Okay. Kita terpaksa tempah anggota kumpulan juga kan?
1: Okey. Okay.
2: Vokalis yang kedua, kerana pada waktu tu saya tak sihat.
1: Okey.
2: Nama beliau adalah Ijad.
1: Ijad, eh?
2: Yes.
1: Mana itulah orang kata kekuatan lah, kekuatan Yoya Band ni, eh? Mana yeah, semua boleh, ramai boleh menyanyi,
2: yeah,
1: ramai boleh main muzik kan?
2: Tepat.
1: Baik-baik, AJ dah berapa lama dengan Yoya?
2: Bermula dengan permulaan Yoya Band, iaitu pada tahun 2022.
1: 2022?
2: Yes.
1: 2022 sampai sekarang. Yoya Band ni ditubuhkan tahun berapa, eh?
3: Nama je kita tak pegang. Namanya officially pada tahun 2022.
1: Yoya ni.
3: Yoya
1: 2022.
3: Sebelum nama Yoya tu, nama tu, nama ni.
1: Tapi saya rasa memang unik lah nama Yoya ni.
3: Betul.
1: Rasanya kena kekalkan Yoya sebab lain daripada yang lain. Sebab kita biasa dengar Yoyo.
3: Yoyo.
1: Tapi ini Yoya. Yoya mempunyai maksud hirup pikuk kan. Bising kan, Yoya. Baik, AJ. AJ selain daripada penyanyi dalam band Yoya ni, saya pergi kepada penyanyi idola lah, penyanyi idola AJ. Siapa penyanyi idola?
2: Sebenarnya idola saya adalah Amir Yukis.
1: Amir Yukis. Kenapa minat Amir Yukis?
2: Sebab saya minat suara dia. Dan saya banyak nyanyikan lagu-lagu dia.
1: Amir Yukis. Jadi genre muzik sebenarnya yang Yoya bawa untuk persembahan selain daripada pertandingan lah, genre muzik yang macam mana sebenarnya?
2: Genre yang kami bawakan adalah genre yang macam kure-kure macam tu. Lagu yang huha-huha, yang
1: lagu rancak-rancak,
2: yang sesedih, slow rock ada juga.
1: Ada juga.
2: Kebanyakannya kita bagi yang lagu happy-happy kan.
1: Ya, yeah. Maknanya adakah Yoya Band memilih lagu-lagu di era 90-an ataupun dah main lagu-lagu yang terkini sekarang?
2: Lagu terkini.
1: Lagu terkini.
2: Kita banyak lagu yang terkini, kemudian main juga lagu yang era-era 80-an, 90-an.
1: Baik, kita teruskan lagu kedua bersama dengan Yoya Band untuk Dairi Basking pada minggu ini. Teruskan bersama kami. Dairi Basking.
4: Okey, untuk lagu yang kedua, apa kata kalau kita teruskan dengan lagu yang dicipta sendiri oleh anggota kumpulan kami, Yoya Band, iaitu Jihe Benade dan juga Abang Kuja. Okey, lagu ini diberi nama
5: Aku Cinta Dia.
4: Cimalah.

0: Diary Basking.
1: Okey, kita teruskan dengan lagu yang ketiga. Lagu ini lagu baru. Lagu yang dipublikan oleh Nami dan kumpulan apa dah. Lagunya adalah Kong Kali Kong. Cumalah.

0: Diary Basking. Baik, okay, terima kasih. Itu dia lagu yang ketiga bersama dengan Yoya Band. Memang tak dinafikan dan memang layak untuk menerima gelaran juara Battle of the Band 2025 di negeri Kelantan ini. Memang tidak, orang kata tidak asing lagi lah. Tak boleh dipertikaikan kehebatan Yoya Band. Kalau kita cerita pasal kehebatan, memang semua mengakui Yoya Band ini memang ada keistimewaan kehebatannya yang tersendiri. Baik, Jie, kita tanya sikit pendapat awak mengenai Diary Basking yang baru diperkenalkan. Setakat ini kita dah mengumpulkan hampir 10 band dan ada lagi yang sedang menunggu untuk masuk dalam pentas Diary Basking. Apa pandangan Jihad tentang program yang kita buat ni?
1: Ya, hau. Yang paling pasti sekali saya nak ucap tahniah kepada pihak RTM, Kelantan FM sebab buat benda macam ni, iaitu Diary Basking. Sebab kita kadang-kadang kita ni baskers tak ada platform ataupun tidak dapat diketengahkan kecuali daripada segmen-segmen yang macam ni lah dapatlah kita ketengahkan bakat-bakat kita untuk pendengar-pendengar dan halwa telinga pada semua sekali lah. Pendengar-pendengar Kelantan FM. Lepas tu dengan adanya benda macam ni, kukuhnya terbuka luas sikit lah untuk penggiat-penggiat seni di negeri Kelantan kita lah.
0: Maknanya RTM memberi ruang
1: dan
0: peluang untuk mereka berkembang lagi. Jadi Kelantan FM juga mengucapkan terima kasih kepada Yoya Band kerana sudi support juga untuk program Diary Basking. Semoga Yoya Band akan terus maju jaya dalam industri muzik yang ada di negara kita. Baik, terima kasih Jihad, terima kasih AJ, terima kasih semua anggota Yoya Band. Kita jumpa lagi dalam Diary Basking. Diary Basking.
2: Okey, cumalah lagu yang keempat dari kami. Sebab semua yang berada di sini. Cumalah. Gugurnya Bunga Cinta.

0: kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jago pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holoh. Berkatnya ada sokmo.
4: Dan untuk panduan kita bersama saudara waktu sekarang pukul 6.15 minit petang dan Assalamualaikum dan Salam Malaysia Benani Madani dan bersua kembali bersama saya Ruslan pada petang ini dalam ruang rujuk ustaz dari pukul 6.15 petang hingga 7 malam. Dan kepada saudara, anda boleh tonton ini live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM untuk ikuti ruangan rujuk ustaz pada petang ini di mana ilmu berkat Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maik. Dan petang ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Syahir bin Wah Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Jamiat Ismail Petra Tanah Merah Kelantan, yang masih lagi kita membicarakan tentang Al-Ikhsar, iaitu kesempurnaan akhlak seseorang mukmin. Dan di pertengahan perbincangan nanti, saudara boleh hubungi talian kami 0973-3858 dan 748-8630. Dan saudara, kita bersama dengan ustaz yang akan mengupas mengenai kesempurnaan akhlak seseorang mukmin. Assalamualaikum ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar ustaz?
5: Alhamdulillah.
4: Walaupun wajah ustaz ceria tapi di luar tu mendung ustaz. Namun apa pun itu tidak sudah menjadi perkara biasa, kita kena terima khodok dan khodok daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ustaz dengan topik kita bincangkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. DJ Abillah dan seterusnya sidang pendengar Radio Kelantan FM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurniaannya kita dipanjangkan umur dan dikurniakan iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam membahaskan tajuk al-ithar, kesempurnaan akhlak seorang mukmin. Atau dalam bahasa kitanya, al-ithar ini melebihkan orang lain berbanding diri sendiri. Dan ambo mulakan perkongsian pada petang ini berkongsi dalam satu hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dalam membicarakan tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Husain, dan Husain bin Ali bercerita. Siapa dia Husain bin Ali ni? Cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, anak kepada Sayyidina Ali dan juga Fatimah binti Muhammad, dan juga adik-beradik saudara kandung dengan Hassan. Dua ni jelah cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada perkahwinan Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Fatimah. Nah, fasa'altu abi an dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, kata Husain kepada ayahku Sayyidina Ali, mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam rumah. Faqala, maka kata ayahku, kana idza awa ila manzilihi jazza'a dukhulahu thalathata ajza'. Apabila Rasulullah SAW sudah sampai dan masuk ke dalam rumah, maka baginda akan membahagi masa baginda di dalam rumah menjadi kepada tiga bahagian. Amin. Yang pertama, juz'an lillah. Yang pertamanya, bahagian, satu bahagian untuk Allah.
4: Ya, ya.
5: Wa juz'an li ahlih, satu bahagian untuk keluarga. Wa juz'an li nafsih, dan satu bahagian pula untuk diri sendiri.
4: Ya, ya.
5: Thumma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas. Kemudian, bahagian untuk diri pula. Satu bahagian untuk Allah. Nabi ni, kalau dia klik rumah balik, ya, ni ya, anak dia cerita ni. Ali ni. Bukan Ali. Natu dia Ali ni. Jadi Ali cerita, Nabi ni bila dia balik rumah, dia bahagikan masa dia, kalau lah kata balik rumah 5 jam, maka dia bagi 1.5 jam untuk Allah. Untuk Allah. 1.5 jam lagi untuk keluarga. Dia 1.5 jam lagi untuk diri dia sendiri.
4: Dah ada jadual.
5: Ada jadual dah. Dia memang kehidupan mukmin yang terbaik, kena susun jadual lah. Bukan main teruk dengan gitu. Dah. Dia kena susun.
4: Bahasa nak buat.
5: Teritah dah. Dia kena rancang. Dan kata Ali lagi, bahagian untuk diri baginda pula dibahagi kepada dua. Dua pula. Pertama, untuk diri baginda sendiri. Dan yang kedua, untuk umat baginda. Itu nak ayatnya. Dalam kehidupan kita ni, sidang pendengar. Pertama sekalinya, kita tidak boleh ada sifat penting ke diri sendiri. Sebab kehidupan kita atas dunia ni, abis-abis dari sidang pendengar, kita kena ingat, kita bukan hidup seorang. Kita hidup ni, ada bini, ada anak, ada saing, ada ayah, ada mak, ada adik-beradik, ada masyarakat yang perlu kita ambil kira juga dalam kehidupan kita. Mana kata dalam 24 jam ni, tak boleh kita kata, oh aku tak si jumpa dengan orang. Aku nak hak aku sendiri. Dan dan kita kena ingat, manusia-manusia yang hidup sekeliling kita ni, ada hak yang perlu kita tunaikan ke atas diri mereka. Sebagaimana Nabi, kalau dia klik rumah. Ni setengah tu lelaki lah ni. Kalau dia klik rumah, dia kata, apa kau anak bini dia? Tak usah kaca. Aku nak buat hak aku. Moga aku pernah dah ni kerja ni. Nabi dia boleh buat gitu. Tapi comel tak akhlak gitu.
4: Tak comel.
5: Moga pernah dah pergi perai ke apa ni. Pergi perai, lepas tu cara kau rakyat ke apa lagi di Madinah ke apa. Tiba-tiba klik ada dalam 3-4 jam. Tak usah kaca abah. Tak usah kaca abah. Abah nak healing. Abah nak duduk dalam bilik. Nak tengok cerita ke apa. Tak usah kaca. Tak boleh gitu. Sebab bila kita sampai rumah, maka di rumah kita tu ada isteri, ada anak. Dalam masa sama, hubungan dengan Allah Ta'ala juga kita kena jaga. Dan dalam masa sama, hubungan untuk diri sendiri pun kita kena ambil kira juga. Dan bagaimana Rasulullah ni dia membahagikan kepada tiga. Sila pendengar. Pertamanya, hubungan dengan Allah. Katalah Rasulullah klik rumah 3 jam. Maka sejam tu, Rasulullah akan spend time antara Rasulullah dengan Allah SWT. Contohnya, tahajud, ngaji Quran, berzikir dan sebagainya. Jadi, orang ni salalah lah. Orang kata tak boleh tinggal. Orang ni yang paling utama. Ni setengah hari bila klik rumah, dia hanya spend 3 jam dia, ada rumah tu, dengan diri dia dan juga keluarga. Allah tak ada. Tak boleh habis lah. Allah wajib kena ada. Yang kedua, sejak yang kedua pula, Rasulullah spend time untuk diri dan juga bersama dengan keluarga. Mana kata kena ada jugalah bila tika-tika tu pergi derak. Support, orang kata kat Tik Iman ni sibuk. Pahala ke mana spend time dengan family.
4: Tak ada makan angin dengan abang ni.
5: Ambo, bila yang menariknya, ambo ni bawa bini dengan anak sekali. Mari petai-petai gini ni. RTN. Bila-bila kalau ada kuliah, pergi pula kuliah maghrib mana. Kalau tak ada kuliah agak, bila-bila tu pergi singgah gorik masjid kapur sirih ke. Lepas tu masuk Yomo ke. Contoh lah. Ayatnya, atas kita sebenarnya. Kita nak spend tu lagu mana. Kita nak Allah tu lagu mana. Cuma hak tak bolehnya kita mengabaikan mana-mana hak. Hak Allah tak boleh abai. Hak isteri tak boleh habar. Hak anak pun tak boleh habar. Narak kau kerja siang malam. Hak kita tengok hari ni. Kadang-kadang pok dengan mok ni, anak membesar dalam keadaan tak kenal pok ngamuk.
4: Ya, ya.
5: Nek, mana kata kena pula rumah tak ada bibik. Tu ayah sibuk dengan bisnes. Nek founder.
4: Ya, ya.
5: Nek founder ikutlah founder gapo. Bini pula sibuk dengan founder juga. Nek produk gapo. Nak katanya tubik rumah dengan klik tu anak tak kenal pok. Ni suasana hari ni.
4: Tidak ada kasih sayang.
5: Ha, dia kira ambil bibik kat pakak-pakak. Ya, ya. Bakal settle.
4: Ya, ya.
5: Dan anak tu kena bibi sebagai ibu dan ayah mereka.
4: Ya, ya, ya.
5: Ni suasana hari ni. Sebab tu anak tu bila membesar dalam KDL lagu ni, bila kita boleh perhati bagaimana anak tu dia tidak mendapat tarbiah yang secukupnya, menyebabkan anak tu dia tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya.
4: Ya, ya.
5: Sebab tu anak tu dia jadi kurang ajar, dia jadi tak boleh hormat kepada mak ayah dia. Lepas dia jadi genggel dengan mak ayah dia. Lepas bila genggel ni, mak ayah dia nak nasihat, anak nak dengar ke? Tak sih dong.
4: Yeah,
5: sih dia pendengar. Nek, anak ni, dia sekali dia berasa selesa dengan bibik ke, selesa dengan saing ke, maka mak ayah ni, nek, orang panggil apa, sia-sia, nak nasihat pun, popok dia tak sepakar dah. Ha, sebab kita masa kita kerja dulu, kita duduk tengah duduk kemah, keming dari sudut perniagaan air ke apa, kita terlalu sibuk sehingga kita tidak ambil cara kepada anak-anak kita. Maka sebab itu, dalam kehidupan kita ni, hubungan dengan Allah, kita kena jaga. Ada masa hubungan dengan Allah, kita kena jaga. Dan tak boleh juga bila kalau hubungan dengan Allah je kita jaga.
4: Ya, ya.
5: Ada orang, ni ada mau cerita-cerita benar ni. Ya. Ada orang, dia tiba-tiba pada sampai umur tertentu dia berubah bila. Katalah umur 40, tiba-tiba dia ada masjid sentiasa.
4: Ya, ya.
5: Tak tahannya, tak gimana. Si malai duduk di masjid. Dia ni ada anak isteri. Jadi bila orang tegur dia, "Bang, abang ni duduk mana? Dulu tak ajin nampak masjid. Tiba-tiba lah ni, ambo cerita ni bila kejadian ni memang betul-betul berlaku."
4: Ya, yeah, ya. Yeah.
5: Mana kata belum ni tak ada terus batu hidup masjid.
4: Ya, yeah, ya. Yeah.
5: Jadi lah ni tak tahu boleh hidayah Gua Hira ke mana ke. Tiba-tiba ada tu, ada sepanjang masa. Orang lain bila habis subuh,
4: balik.
5: Klik minum air, makan nasi dan sebagainya. Dia ni tak klik. Nek, pernah berlaku ada seorang yang berkenal ni. Jadi orang tanya dia, "Bak abang ni di rumah duk mana? Kita rumah kita sini ya, kawasan ni. Lepas tu guana abang, tak sihat ke atau ada masalah ke sama nampak di masjid ni?" Dia kata, "Dok, kita lah ni tinggal dah dunia. Kita nak akhirat belaka dah." Jadi paham anak bini nak ke mana? Anak bini tak apa, dia kita cari akhirat kat tu yang jaga anak bini kita. Boleh ke abang lagu tu?
4: Tak boleh.
5: Mana kata hak kita juga selain daripada kita mari main masjid, dalam masa sama hak kita juga mesti kita tunaikan kepada anak isteri.
4: Ya, ya.
5: Sebagaimana satu cerita. Satu cerita dalam hadis Rasulullah SAW, ketika mana Rasulullah SAW telah mempersaudarakan di antara sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan juga Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah ni mempersaudarakan dua orang ni, dua sahabat ni. Jadi satu hari bila mana Salman ni dia mari mengunjungi Abu Darda di rumahnya, maka hak tubik daripada rumahnya adalah isterinya yang bernama Ummu Darda.
4: Yeah.
5: Ummu Darda pun buka pintu. Bila mana Salman dia tengok kepada Ummu Darda, dia tengok Ummu Darda tu dalam keadaan tidak berhias dan juga berpakaian sederhana. Maka Salman pun tanyalah kepada isteri Abu Darda ni, Ummu Darda ni. Dia tanya kepada dia, "Bapa keadaanmu gini ni, Ummu Darda?" Maka jawabnya Ummu Darda ni, isteri Abu Darda ni, dia kata kepada dia, "Saudaramu, saimu tu, Abu Darda tu, lah ni tak ada dah keinginan ke dunia. Kau duk tupu ke akhirat je setiap masa. Tak cara dah ke aku. Batu aku tak sih nak berhias tu." Ha, betul juga alik bini kadang-kadang. Yeah,
4: yeah.
5: Kita duduk kata bini kena berhias, bini kena berhias. Ya, bila kita jangan duduk suruh bini je berhias. Yeah. Kita tu lelaki ni kena belilah lecu-lecu dia. Kau guna?
4: Tali boleh mahal murah tak?
5: Ha, kalau nak bini berhias, kita tu lelaki lepas balik kerja, keliklah rumah. Ni duk lepas kerja, duk kedai kopi.
4: Bini pun bang cukur.
5: Lepas tu pula lepas pada iso, duk kedai kopi. Duk kedai kopi tu lebih banyak daripada duduk dengan bini. Tak kena juga tu. Sekala backup suami. Hari ni backup bini. Betul juga. Sebab tu masa kita bagi ambo ke, kalau sebenarnya bila ni, kalau kita ni isi sungguh-sungguh masa, ambo pun pelik. Guana orang ni hok boleh main badminton hari-hari dengan saing-saing. Hok boleh gingai setiap hari. Lima nejes hari. Kalau bagi masa sebenar, malaikat kahwin ni menganggur tak kerja lah. Kalau kerja sungguh-sungguh lah bila, deh kau nak gingai, nak gi main motor, nak gi main badminton dengan saing hari-hari. Berapa je aja masa bersama dengan isteri dengan anak-anak. Jadi bagi ambo menen ni jangan letak sebagai keutamaan lah. Kalau seminggu sekali jaga-jaga boleh. Nak kau hari-hari ni bele, dia otomatik dah dia jadi terabailah keluarga.
4: Tak apa lagi ustaz. Lapan je seko ya kau balik.
5: Lapan je seko. Jadinya sidang pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi Umur Dardak ni dia dengar dululah kau Salme, sahabat suami dia ni. Dia kata tak tahulah aku ni jadi malah nak berhias, nak berdanda. Sebab tu lelaki aku tu, Saimu, Abu Dardak tu, tak cara dah kat kula ni. Maka, tanyalah Salman ni kepada Umu Dardak, bapa jadi gitu? Maka jawablah isteri dia ni, isteri Abu Dardak ni. Dia kata, Abu Dardak lah ni, tak secara dah kat aku, kau duk sibuk kau maya setiap masa. Kau duk sibuk kau poso setiap masa. Kau duk sibuk kau ngaji Quran setiap masa. Tak cara rasa dah kat aku. Maka Abu Dardak pun, malam tu dia stay di rumah Abu Dardak. Jadi dia nak tengok betul kau sayang dia ni lagu tu. Maka tidak lama kemudian bila dia duduk rumah Abu Dardak, tiba-tiba Abu Dardak ni tubik dengan bawa makanan. Dia pun hala kau sahabat dia. Bagus dah bila. Dia bawa ke sahabat dia ni. Maka Salman pun berkata kepada Abu Dardak, makanlah. Makanlah sekali dengan aku ni. Nasi goreng ni, katalah. Abu Dardak kemudian dia menjawab kepada dia, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Makanlah, tak apa aku puasa ni. Maka Salman kata, aku tidak akan makan selagi mana mu tak makan. Abu Dardak, backing lah tu. Mula-mula Salman kata, makanlah sekali dengan aku. Jangan buat mari tubik saja makan. Jawab Abu Dardak, aku puasa ni, mu makanlah. Salman kata, mu dengar ni Abu Dardak, aku tak akan makan kalau mu tak makan. Jadi, makanlah Abu Dardak. Yang kedua kata dia, kisah solat malam. Bila mana tiba waktu malam, Abu Dardak pun, Salman tengok, dia bangun. Dia tak tidur. Setiap minit duduk semaya. Setiap saat duduk semaya. Maka Salman pun tegur. Salman kata, tidurlah. Abu Dardak pun tidur pula. Tidur metah. Paduk tengok, ia tengok Salman, ia keling mata tengok Salman ni. Tutup mata, dia pun bangun, semaya pula. Maka Salman pun tegur pula. Tosos maya lah, tidur dulu. Lepas tu, sapalah di penghujung malam, barulah Salman berkata, okey, bangunlah lah ni, bangun semaya malam. Mana kata, nak tegur ke apa dia ni? Salman pun tegurlah kepada Abu Dardak. Salman kata, betul, atas dirimu ni, mu nak tunaikan hak Allah. Tapi mu kena ingat, atas dirimu ni, wahai Abu Dardak, mu juga wajib untuk tunaikan hak keluargamu. Hak untuk mu ni menggauli isterimu. Hak untuk mu ni bermesra dengan isterimu. Sebab kalau kita nilai akhlak Rasulullah ni, bukan hanya untuk diri dia semata. Rasulullah ni dia banyak wakafkan diri dia ni untuk orang lain. Untuk kebahagiaan orang lain. Jangan kata Rasulullah ni kalau kita bayar kat, oh Rasulullah ni mesti ceramah je sama, mesti semaya sama. Tak. Dalam Syama'il Muhammadiyah, dia cerita ke bagaimana ada bab yang Rasulullah juga entertain isteri-isteri Nabi. Entertain ni kau ni apa? Entertain ni menghiburkan isteri-isteri. Tengok. Kalau kira sibuk Nabi bila tak ada dah nak cara nak menghiburkan, nak main gurau. Sahabat pernah melihat Nabi bergurau dengan cara kena main berambak dengan Sayyidatina Aisyah. Satu hari dalam perayaan Nabi ni dia tengok ada sahabat main pedih. Di sisi Nabi, Sayyidatina Aisyah ni, dia tak nampak. Dia pendek Aisyah ni. Dia tak nampak. Dia jin. Nabi kata ke dia, wahai Humaira. Dia panggil isteri dia ni. Dengar panggilan comel ni. Ya Humaira, wahai yang pipi kemerah-merahan. Nak adik nak tengok kau orang main pedih tu. Jawab Humaira, ya abis adik nak tengok. Nabi buat gana bila tengok Nabi ni. Bila-bila penak boleh. Cara kau bini. Nabi pun turun ke badan Nabi. Sapat tanah. Nabi kata, ya Humaira, naik atas belakang. Nah, kemudian Nabi pun kekung. Dilihat oleh para sahabat, Nabi kekung isteri Nabi. Dalam keadaan kekung tu, nah, pipi Aisyah belaga dengan pipi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ayatnya bukan hanya untuk diri dia. Nah, mana kata diri atas diri Nabi ni. Nah, ada hak Allah Nabi tunaikan. Ada hak keluarga Nabi tunaikan. Ada hak umat juga Nabi tunaikan. Kita guana. Nah, kita kadang-kadang tak bagi boleh. Hak Allah akidah. Hak saing akidah. Tiba-tiba hak anak bini terabai. Kadang-kadang hak Allah akidah. Hak ramai refi hak mana bila? Hak ramai refi, hak Allah.
4: Ya.
5: Hak ramai refi. Nih, hak diri tak talah. Nih, senamai Pak Jai Sari, treadmill lagi, honga lagi, nih, akak berat lagi. Lepas tu, hobi tak talah. Main squash, main badminton, main tenis, tak talah. Hak keluarga nak pergi derak, makan sedap-sedap, tak talah. Tapi ramai orang hari ni, manusia akhir zaman hari ni, yang mengabaikan hak yang yang pertama sekali perlu dia tunaikan, iaitu hak dia dengan Allah. Ni, batu atas diri kita, jangan tinggal hak Allah. Hak Allah wajib untuk kita tunaikan. Ni. Dan dalam masa sama, jangan tinggal juga hak keluarga kita. Di narak kau siya malah duk zikir. Supaya kahwin ni. Lepas tu kalau habis zikir ni, pas lagu mana anak bini, siapa dia nak makan? Tak apa. Allah Ta'ala jaga. Boleh lah bila?
4: Tak boleh.
5: Dia kena start motor ke hijau.
4: Berah dah tak ada tahu dapur.
5: Berah tu dia tak turun daripada langit. Dia kena pergi hijau cari pitih. Ni Zamela ni. Ingat. Nah, si dia pendengar. Tiga hak. Nah, pertama, hak Allah. Nah, yang keduanya, hak keluarga. Dia juga yang keduanya, yang ketiganya, hak diri. Hak diri. Nah, mana kata dalam hidup kita lah ni. Cuba kita nilai. Adakah hak Allah aku telah tunaikan? Gapo dia hak Allah bila semaya subuh aku beres dah kau. Semaya zuhur beres dah kau. Ngaji Quran, zikir, baca Quran, okey dah kau. Kemudian majlis-majlis ilmu gi dah kau. Kemudian yang kedua, kau aku ni abai hak yang kedua, hak keluarga.
4: Keluarga
5: lagu mana keluarga? Okey kau keluarga. Kau aku ni duk main hak Allah semata. Keluarga aku tak cara. Nah, tubik tabligh 40 hari. Nah, bini anak tinggal duit sesi pun tak. Tu salah tu. Lepas tu orang marah kau jemaah tabligh. Tapi jemaah tabligh tak suruh buat lagu tu. Jemaah tabligh ajar molek dah. Nak tinggal 40 hari ke 4 bulan ke.
4: Tinggal 1,000.
5: Acu tinggal 40 ribu. Bini tak ngamuk. Bini kata gi lah. 4 tahun tak apa. Tapi orang mengamuk hari ni nyok. Gi jemaah tabligh.
4: Nah,
5: 4 hari ke 4 bulan. Tapi sesi pun tak tinggal bini. Tu tak kena. Anak-anak tak tahu mana yure tak bayar. Itu tak kena.
4: Tambah-tambah bini tak kerja pula.
5: Kena bini tak kerja pula. Air mata.
4: Mepeh.
5: Bila bini nak tegur, jangan tegur aku.
4: Berlakor.
5: Tengok, tak kena. Ni orang yang tunggang agama ni. Guna dalih, berlakor lah. Tak baru syurga. Syurga bawah tapak kaki suami lah. Macam-macam. Nak menghalal ke cara dia yang haram, yang silap tadi tu. Yang ketiganya, hak untuk diri. Hak diri penting juga. Kenapa untuk laki kita stres ke? Waktu biar anak kita daripada bilik.
4: Tubik.
5: Biar abah duduk sore. Abah nak tenang tu, penat kerja. Abah nak nera tu, petai hari nak pergi ngajar pula. Contoh.
4: Apa-apa abah nak ban ni?
5: Cuma nak ayatnya, nak ayat juga apa dia? Nak katanya bila, nak sebut kitanya bahawasanya hak diri pun penting juga. Dia panggil ke dia, istilah kita ni me time. Me time. Penting kok. Kenapa kadang-kadang ni, bini kita stres, kadang-kadang hok, tambah-tambah zaman lah ni, akhir zaman, suri rumah paling stres bila. Suri rumah ni ramai orang kata macam-macam. pendengar ambo sini mungkin ramai yang juga suri rumah tangga ke, tak kerja ke. Tambah-tambah zaman sebenarnya suri rumah ni kerja hok comel. Kerja yang bukan comel paling comel. Paling comel tu sebab tu adalah pekerjaan rasmi Sayyidatina Khadijah. Pekerjaan rasmi ummahatul mukminin, para isteri-isteri Nabi. Berapa banyak fitnah-fitnah akhir zaman ni yang selamat bila mana seorang isteri ni dia menjadi dan memilih untuk menjadi suri rumah tangga. Berapa banyak fitnah yang dia selamat. Fitnah agama, fitnah perceraian dan sebagainya. Nah, sebab dia jadi suri rumah. Tapi dalam masa sama dia berperang juga dengan diri sendiri. Bila tengok dunia media bila bila dunia media ni ke, kadang-kadang orang Tino ni dia pun alhamdulillah gaji bulan ni 8,000 boleh pergi derak situ sini. Jadi bini kita suri rumah ni tengok ni dalam TikTok ke dalam Facebook, berasalah dia nak pergi diri tak boleh, harap tunggu Cik Abel dia ajak jari-jari. Ni kalau Cik Abel pula tak reti bahasa kak, pakar tak ajak kak, pakar nengu bucu kati ni. Lepas tu kadang-kadang kita suami ni kena cakna lah. Bila kita, isteri kita suri rumah ni, kita tengok dia duk nguruh ke rumah tangga, jaga anak kita, jaga rumah kita dengan baik sepanjang ketiadaan kita tubik cari nafkah dia ni dengan anak bini. Jadinya kita kena ada common sense, kita kena ada kecaknaan. Jadi kadang-kadang bawa dia pergi derak tak jauh pun bila, bukan bawa pergi pakar Amerika ni. Bawa dekat-dekat padel lah, pergi Sungai Kelate ke, pergi Naskeng ke, pergi Zeus ke. Contoh lah, habislah 50 hiyah modal. Nih, ni narak ke 50 hiyah tak okey lah, kerekup. Tak apa bawa pergi, kalau tanah merah tu ada gilmak, getak-getak lama gilmak tu. Bawa situ, free lah situ. Nih, ada lah orang jual-jual colek, locing ke apa, kat locing 5 hiyah ya. Tak okey, mudekup. Nih, 5 hiyah. Bengong sungguh lah kalau 5 hiyah pun kira dengan bini ni. Nih, nak hiyahnya. Gak, bukan nak suruh beli glam mah. Nih, mana kata kena ada me time. Me time. Masa. Kadang-kadang tengok bini kita stres rumah ke, bawa anak-anak kita tu big metang, gi beli ice cream ke, biar dia duduk sore. Biar dia ada masa sendirian. Bukan dia tak sikit kita. Biar dia ada masa untuk diri dia sendiri. Tu penting tu. Nih. Dan begitulah sebenarnya atas diri kita ni, bukan untuk diri kita semata. Tetapi kita kena ada sifat isar, iaitu melebihkan orang lain berbanding diri sendiri. Sebenarnya kalau bagi 24 jam tu untuk diri sendiri ni sikit nak ya. Untuk Allah lebih lagi, untuk family lebih lagi. Ni kita habis-habis kerja, ambil kerja, habis-habis lapar sehari ni. Lepas tak capur lagi kerja DJ alik luar. Orang nikah jadi DJ, orang gotoh jadi DJ. Jadi semua tu, bagaimana piti? Wakilik siapa? Wakilik ke anak bini? Kadang-kadang orang kata, gila mu ni, kerja siang malam, boleh piti gaji wakilik bini. Tak rasa penat? Kita tak rasa penat. Sebab kita rasa kita dapat ni pun hasil daripada doa dan berkat dan doa daripada isteri dengan anak-anak kita. Wallahu'alam.
4: Dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Sahir bin Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Benjamin Ismail Petra Tanah Merah, yang telah pun menguraikan tentang kesempurnaan akhlak seorang mukmin pada petang ini. Dan terima kasih kepada penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM kerana kesediaan anda menonton Rujuk Ustaz pada petang ini, Zaitun Zakaria. Alhamdulillah, sore ini Kamaruz Zaman. Alhamdulillah, hujan lebat di Tanah Merah, Ustaz. Dan terima kasih Nora Pangah di Wing. Dan terima kasih juga Kak Ayah, tanahnya bagus. Dan Aniza Zulkifli. Assalamualaikum DJ dan Ustaz. Dan terima kasih kepada rakan-rakan kita, Rusida Safil, Abang Lam bersama dengan Ustaz di Konti Kelantan FM, dan Anida Ibrahim, salam terbaik. Dan terima kasih juga kepada siapa lagi? Aniza Zulkifli, Aniza Muhammad dan Sofia Samimi. Ramai lagi di antara kita yang telah pun menonton live Facebook Kelantan FM dalam rangkaian Rudu Ustaz. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Hello, assalamualaikum. Hello? Hello? Hello, assalamualaikum. Ya, siapa ni?
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa ni?
6: Kasa.
7: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam.
7: Apa khabar Ustaz? Ini kita tu.
5: Alhamdulillah sihat Kasa.
7: Tak ujar ke dana dah?
5: Tak ujar lagi gelak.
6: Gelak gelemak.
7: Ini lepas berat dah ni. Kuat tu pilak.
6: Silakan dengan soalan Kasa.
7: Gini. Tak ini kita Kasa nak tanya. Ini pendapat ini. Atau seseorang itu suami dia itu tak percaya lah ke dia itu suami. Suami dia itu tak percaya. Lepas tu dia BPP pun dia tak sibuk. Maksudnya dia tak cara lah. Dia buat cara dia. Ya lagu mana kau kita nak cara kita nak buat. Dia suruh kita ke hidup kita tu.
5: Tak cara tu tak wina fukah ke?
7: Tak wina fukah. BPP tak bui macam. Itulah macam kata Zohid tak uji bapi tak uji lagu mana hukum tu lagi.
6: Okey, terima kasih Kasa.
7: Dengar radio tak ni dah.
5: Ya ya ya.
7: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Ini pernah ustaz ni tak uji belaka.
5: Ini masalah ni sidang pendengar Kasa yang bertanya, terima kasih banyak. Ni dah orang yang kalau kita bahas dalam topik kita tadi kan dia boleh orang yang tidak menunaikan hak kepada keluarga.
6: Ya ya.
5: Ada orang bila ngasain tak kira bila ada tak amar je jumpa orang aku ngasain ke kalau makan kedak dia harap ke sain-sain dia bayar kalau saya bayar dia gocoh dia kata biar aku bayar kita sain black brother black brother tapi dengan anak bini ke
6: berkira sangat
5: tak haji rasa roti canang telur sekali sama hidup kira
6: roti canang kosu
5: roti canang kosu tak haji ada orang lagu tu dengan adik-beradik bereh. Dengan anak bini kira. Ada orang dengan mak ayah bereh. Mak ayah 1,000-2,000 gaji dia. Dia wikan mak ayah dia. Tapi anak bini 50 hiyah tak aje wik. Ada lagu tu. Jadinya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah kamu dengan mereka. Yakni isteri-isteri kamu itu. Dengan cara yang terbaik. Dan sebagai seorang suami. Antara tanggungjawab kita ni. Wajib. Honey tak boleh lari. Kenapa dia menyediakan nafkah yang wajib kepada isteri kita yang merangkumi dua. Pertamanya nafkah zahir, yang keduanya nafkah batin. Nafkah zahir terbahagi kepada tiga. Nafkah makan minum. Paling kurang ulama sebut dalam kitab 3 kali sehari ya boleh. Pagi sekali, tengah hari sekali, petang belegorik sekali. Malam tu jaga-jaga eci manis pula. Yang kedua apa dia? Nafkah pakaian 2 kali setahun. Dan yang ketiga, nafkah gapo dia? Nafkah menyediakan rumah yang selesa. Cukup 3 ni, maka selain daripada 3 ni, tidak dikira sebagai nafkah yang wajib. Kalau suami builah, juga piti belanja. Tu dia panggil ihsan suami kepada isteri. Ataupun suami kadang-kadang dia beli alat mekap. Kepada isteri dia. Ataupun dia widuik suruh isteri dia beli lecu. Dan sebagainya. Ataupun dia bawa bini dia ni pergi makan kedai. Mewah-mewah sikit. Atau dia bawa pergi derak. Kamera dan sebagainya. Contohlah. Maka tu dia panggil ihsan. Ihsan kepada isteri. Ada pun hak wajib 3 tadi. 3 tadi. Tiga ke apa dia? Makan minum, tempat tinggal dan juga pakaian. Cuma kena pehel lah. Bini jangan minta selain daripada 3 ni. Kalau tahu dah suami kita tak mampu. Lah ni jadi ke masalah dalam masyarakat kita hari ni. Tok laki bui dah. Tapi bini claim hak suami tak bui lagi nafkah wajib dia. Bila orang tanya. Bila untuk email tanya. Gapa dia kat suami tak bui lagi? Suami tak bui gelemah kita. Gelemah wajib dia bui. Gelemah nafkah. Kata kak ngaji dengan Yaping ke? Ayah pi tak ajar lagi tu. Ayah pi sesak tak ajar lagi tu. Ayahnya gelemah ni kak. Tidak termasuk dalam nafkah yang wajib. Kalau tu lelaki tak boleh nak beli gelemah, dia boleh beli getah orang pun. Alhamdulillah. Kalau dia tak boleh beli gelemah Habib Jewa, dia boleh beli gelemah Korea tak apa. Gua 25 ya sorak tu. Alhamdulillah dah. Mengikut kemampuan. Jadi kalau suami lagu ni kena ingat. Sesok dia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat sesok. Atas apa yang dia tidak tunaikan kepada isteri dia. Dia sekiranya benda ni berlarutan bila. Katalah duk main 5 tahun tak cara kau bini. Tak 5 tahun tak winafkah. Maka dari sudut undang-undang, isteri boleh faikan perceraian di mahkamah. Boleh. Sebab antara lafaz taklik suami dalam ketika mana dia selesai akad nikah tu apa dia antaranya sekiranya saya mengabaikan isteri saya atau tidak memberikan nafkah yang wajib kepadanya selama 4 bulan atau lebih maka dia pergi ke mahkamah dia wisria kata akin maka sabit aduannya mahkamah boleh jatuhkan satu talak khul'i talak khul'i ni apabila tak boleh rujuk sama sekali melainkan dengan akad perkahwinan yang baharu wallahu a'lam.
6: Dan anda saudara boleh hubungi talian kami 7433858. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
8: Hello.
6: Ya, ya, ini Puan Hamidah, silakan bersama ustaz.
8: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum
6: warahmatullahi.
8: Saya ni kaitan pada ceri. Saya nak tanya di luar topik sikit ustaz. Macam contoh kita pasal ni yang dah berpisah ni. Masa kita jadi isteri dia dulu, dia abaikan boleh kata 80% tanggungjawab dia, nafkah dia tu memang dia abaikan. Sepanjang contoh 27 tahun kahwin ni. Sepanjang 27 tahun tu dia tak pernah bagi nafkah. Tapi bila berpisah nafkah anak pun dia macam gitu-gitu je lah. Bagi kita bekas isteri dia ni ada ketiga nafkah dia tu nafkah yang tertunggu ataupun nafkah lagu mana ustaz sepanjang 27 tahun dia abaikan kita tu.
5: Betul-betul.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lama 27
5: tahun. Ya, 27 ni.
6: Ustaz ada
5: 4 bulan. Hak kata dalam lafaz taklik tu 4 bulan. Hak ni 27 tahun. Tak tahulah lagu mana isteri dia bertahan. Mesti isteri dia ni seorang yang sangat sabar. Nah, jadinya pertamanya nah, ambo nak jelas dulu nah, nafkah ni dia ada beberapa kategori lah. Pertamanya nafkah yang tertunggak semasa perkahwinan. Contohnya suami ni tak mampulah nak win nafkah. Nah, yang ke, yang jadi boleh jadi bila dia tak mampu dia pinjam dengan isteri dia. Nah, ambil pinjam dulu duit yang boleh ke? Abang tak ada boleh ni nak bayar rumah. Rumah wajib atas dia. Maka sekiranya isteri dia tak halal bila. Nah, maka dia kira hutang yang wajib dibayar. Kalau lepas cerai dia panggil tunggakan. Nah, dia boleh dituntut. Tapi kalau isteri tu reda, tak apalah abang. Hak orang bayar. Hak orang bayar rumah orang itu kira halal lah. Nah, kalau abang bayar semua ni orang tolong abang. Tolong. Atas niat tolong ni. Nah, dalam konsepnya, dalam istilahnya bila. Tak boleh bagi dua. Rumah ni kita bayar dua lah. Demo separuh, kahwin separuh. Sebab rumah atas suami. Dia perlu menyediakan. Lepas tu jadi masalah zaman lah ni. Bila atas rumah tu pakat bayar. Separuh mu, separuh aku. Seribu mu, seribu aku. Ia jadi beronah. Nah, sepatutnya hukum asal atas suami. Lepas tu kalau suami mampu bina rumah setikat. Setikat pada. Tapi penting duit daripada dia. Dia yang bayar rumah tu. Okey, yang kedua nafkah dalam tempoh iddah. Nah, iddah. Dalam tempoh sebelum habis iddah tu maka nafkah wajib juga isteri suami menyediakan kepada isteri. Yang juga nafkah anak lah. Jadi tanya pertanyaan Eka tadi bolehkah bekas isteri ni untuk menuntut? Nah, menuntut lepas cerai ni boleh tak tuntut? Maka nafkah yang menjadi nafkah yang wajib nah tetapi tidak diberikan boleh menjadi tanggungan hutang nah mana kata sekiranya pernikahan ni 27 tahun maka dia ni tidak tunaikan nafkah kepada isterinya maka isteri tadi ni dia boleh tuntut sebab tanggungan yang dia berhutang tu nafkah kepada isteri tu dikira tanggungan yang tidak selesai. Mana kata hutang dia dengan isteri maka isteri ni kena gilah kepada mahkamah proses-proses tertentu untuk dia faikan atas suami ni tadi kerana 27 tahun tidak menunaikan nafkah yang wajib kepada dia. Maka mahkamah dia akan buat tubik lah perkiraan dia tu. Gitu deh. Jadi sebab tu kena ingat bab nafkah ni ingat berapa ramai suami-suami yang di akhirat seksa mereka ni selok nah dihumban ke dalam api neraka kerana mengabaikan nafkah kepada isteri. Wallahu a'lam.
6: Dan kita masih lagi membicarakan tentang al-ikhsar, iaitu kesempurnaan akhlak seorang mukmin pada petang ini. Hello, assalamualaikum. Hello.
9: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum. Siapa alam ni?
9: Dua kali dah tak ada lipo. Yang itu tak baik. Tak boleh. Putus.
6: Ini
9: assalamualaikum. Ustaz daripada Abelel Maktel. Ustaz, berkenaan yang kita katalah. Itu kata suami lah kat sini. Kalau sekiranya suami, daripada sebab suamilah isteri itu mendahaka. Adakah itu boleh tolak asal terata dosa juga atas isteri? Kalau dah mesedahkan suami itu tak bagi, mesti isteri berotok dia kata mecuk ke apa-apa, ada masalah ke apa-apa benda dia tak care bagi kepada suami tu. Adakah itu di kena dosa juga atas isteri? Sebab suami juga berpunca isteri berdosa kepada suami, berdahaka kepada suami. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Okey. Ha, soalan dia ni plot twist malak ni. Kita deraka sebab abel. Dialog gitu lah. Kalau abel tu jalan ke tanggungjawab, kita tak deraka. Jadi ambo nak beri contoh mudah ni. Gini, dalam Islam ni ambil, dari sisi pendengar kat ni yang bertanya, suami dan isteri masing-masing mempunyai tanggungjawab neh yang perlu ditunaikan. Dan manakala neh dalam hubungan suami isteri ni neh, pentingnya untuk isteri tadi ni, suami tadi ni memberikan nafkah yang wajib, antaranya kemudian tidak menzalimi isteri dan menunaikan segala tanggungjawab dia kepada isteri-isteri dia. Mana kata sekiranya suami ni dia zalim, tidak memberi nafkah, maki, hina, melakukan kekerasan, lepas tu abah pula isteri, lepas tu halal pula keperluan asah secara zalim kepada isteri, maka isteri ni haram untuk berlaku zalim atau haram untuk melawan suaminya. Haram untuk meninggikan suara ataupun kata gak deraka haram tak boleh. Asiah dengan Fir'aun. Fir'aun kapir ya bila. Tapi Asiah tak deraka. Cuma Asiah tak taat dia sebab dia kata suruh ngaku dia tu. Tapi kalau Fir'aun suruh kucai NSKP, dia kucai. Sebab tu dia dapat syurga. Sebab tu uji dia dengan suami yang paling paling gila sekali. Iaitu Fir'aun. Kapi. Ngaku tu pula. Dia mati berada tangan Fir'aun. Tapi dia menjadi isteri yang taat. Jadi bukanlah kezaliman suami ni menjadi tiket untuk kita para isteri ni kurang ajar atau deraka ke kepada suami kita. Apatah lagi suami tidaklah zalim. Cuma kita tak puas hati. Beraknya ambil lelah ni. Suami okey je. Cuma dia tak berhati dengan terlelaki. Suami tidak buat zalim pun. Dia tak berhati. Mungkin terlelaki dia ni pergi kerja, klik lambat sikit kau. Tak berhati. Mungkin dosa. Tapi dia termaruh, dia marah, maka dia berlaku deraka. Itu tidak ada tempat lah dalam syurga. Jadi pertanyaan kepada Kak Ni tadi tu, jawapannya tak boleh lah. Kita nak deraka, dan kita guna alasan ambo deraka ni sebab abel pun deraka juga ke ambo. Tak boleh. Tugas kita isteri, wajib kita taat. Kalau kita taat atas sebab takdir lah ni Kak Ni ni, ambo nak sebut ngelah ni, nak berhenti ni. Kalau lah kata suami kita zalim kita, dia kita taat ke dia, dia katalah kita mati tu atas jalan ketaatan kepada suami kita yang menzalimi kita, maka seksa di akhirat Allah Ta'ala tidak akan membebani kepada kita isteri ni. Bapa suami muzalim atas dunia. Tapi Allah Ta'ala akan beri kepada kita syurga dengan sebab ketaatan kita kepada dia walaupun dia menzalimi kita. Wallahu'alam.
6: Dan terima kasih kepada penonton live Facebook dan iaitu Zainuddin Abdullah penonton, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita Aniza Zulkifli dan Nursi Nursi, tandanya bagus, dan Hafizah Muhammad, terima kasih Hafizah Sah, dan terima kasih juga kepada siapa lagi yang dah tonton pada petang ini, iaitu Cesu dari Bendan Pulau Tompat, dan terima kasih kepada rakan kita iaitu Zulkifli bin Muhammad Yusuf, dan terima kasih kepada yang berhormat Muhammad Rusli Abdullah Adung Wakaf Baru kerana kesediaan anda menonton live Facebook Kelantan FM pada petang ini. Baiklah saudara, dan mungkin Ustaz boleh memberi simpulan satu minit mengenai topik yang kita bincangkan pada petang ini, kesempurnaan akhlak seseorang mukmin.
5: Ya, jadi bila kita berbicara tentang isar itu sendiri ataupun melebihkan orang lain, melebihkan keperluan yang lain berbanding diri sendiri, maka sebenarnya ianya merupakan satu akhlak yang sangat mulia dan dituntut. Sebagaimana yang berterangkan pada hari ini, ambo nak khulasahnya, atas diri kita ni bukan hanya kita perlu fikir lagu mana kita nak puas hati kita saja, tapi atas diri kita juga ada hak yang perlu kita fikir. Adakah Allah Ta'ala puas hati atas diri kita? Adakah keluarga kita puas hati atas diri kita? Dan juga atas diri kita sendiri pun, adakah dia telah berpuas hati dengan dengan diri kita, diri kita sendiri. Jadi mana kata atas diri kita ni ada beberapa hak yang perlu kita tunaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dan kekuatan, keteguhan iman, keteguhan dalam beragama, dalam kita ni cuba sedaya upaya untuk memenuhi segala hak-hak yang telah kita sebutkan pada petang ini. Wallahualam.
6: Dan terima kasih Ustaz Muhammad Syahir bin Wah Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Jamiat Ismail Petra Tanah Merah, dan terima kasih juga kepada Ma'id Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu.

0: Anda untuk maklumat muslimin dan muslimah, kudaranya azan dah maghrib pada malam ini bagi zon 1.7.10 minit malam dan zon 2.7.12 minit malam dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu 7.9 minit malam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq والأهواء والأسواء والأدواء. Ya Allah, jauhlahku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming set kita.
1: Tak go get sikit abuk.

Dan untuk panduan kita bersama saudara 7.52 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM pada malam ini mesti lagu-lagu pilihan dalam ruangan selita. Dan kepada warga Kelantan, jom pakat meriahkan Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 yang akan berlangsung ataupun bermula pada 24 hingga 27 September 2026 bertempat di Taman Perbandaran Tengku Anis Tanjung Chak, Kota Baru, dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Dan sepanjang pesta berlangsung antaranya pameran laskap, pameran bunga ros, dan anda juga dapat menyaksikan persembahan kebudayaan dan pameran unggas, pertandingan fotografi dan video pendek, dan jualan usahawan IKS, dan serta pelbagai cabutan bertuah dan kuis dengan hadiah menarik. Dan jadi jangan duduk tunggu lagi, pakat mari ramai-ramai ke Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 yang akan berlangsung pada 24 hingga 27 September di Taman Perbandaran Tengku Anis Tanjung Chak, Kota Baru, di mana Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 alam lestari komuniti harmoni.

0: Purna. Hai, saya Ayah Ilusi. Dengarkan Kelantan FM. Budi bahasa adalah budaya kita. Budaya kita adalah budi bahasa kita. Jangan abaikan budaya kita. Kerana budaya kita adalah kita. Milik kita. You're my friend.
1: Memang sosial.

Dan saudara bersama Ziana Zain, hanya waktu yang menentukan untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Dan semoga saudara terhibur bersama lagu-lagu yang dah telah pun saya sediakan untuk anda dalam ruangan Seleta. Dan di mana makluman anda, Malaysia Rail dan Link sendiri berhak sedang berusaha untuk memulakan operasi laluan rel Pantai Timur ECRS seawal pertengahan Disember berikutan ujian dan pertauliahan oleh Comprehensive Inspection Train CIT berjalan lancar. Dan ia bagi menyahut cabaran Menteri Pengangkutan dan membuka ECRL kepada orang ramai lebih awal berbanding sasaran asal pada Januari 2027 bersempena dengan cuti sekolah. Namun apabila beroperasi, ECRL dijangka menggunakan masa perjalanan antara Kota Baru dengan Gombak kepada kira-kira 4 jam berbanding kira-kira 7 jam melalui jalan darat. Itulah di antara kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, dan yang pasti kita dapat merasai di mana ECRL beroperasi seawal bulan Disember nanti.

0: Ayah segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

0: Lek bengah mai pula. Banyaknya saya dua ni cik berkenaan dengan terkena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Lek bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun tak ajak bau ni. Itulah rusinya kalau terpegih ke kapa tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat Lek bunga, kita ni tanya tak boleh basuh kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu, suih-suih rumah tu. Cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke kapa. Kena beki. Carilah orang-orang hak bertauliah. Hak reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya Mek Bunga, Mek Bunga tak tahu. Takutnya orang terkena rencatik lah. Kalau terkena panah cinta Mek Bunga tu, tak apalah juga. Jadinya Mek Bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tiap-tiap elektrik, tiap-tiap lampu di kawasan luar tu pun jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kalau anak orang kecil tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak ngayak je.
1: Eju Mega, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.16 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masa menyusulat Fardul Isyad bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Long-

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan, sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tanya saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Bajik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

Dan saudara bersama El Ramli, dara pujaan untuk hiburan kita bersama dan semoga anda terhibur di mana telah pun saya gabungkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu lama 60-an, 70-an dan 90-an dan semoga anda terhibur hendaknya, terutamanya pada orang-orang lama ataupun muda-mudi yang sedang mengikuti siaran kami Kelantan FM di ketika ini.

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan anda pada malam ini dan di mana akan berakhir seleta akan berakhir jam 9 malam. Dan kepada saudara yang sedang memandu, teruskanlah pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan mengenai kemalangan anda, saudara, jumlah tuntutan kemalangan di bawah skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 jam di Kelantan meningkat 4 kali ganda pada Ogos berbanding bulan pertama pelaksanaan skim berkenaan. Di mana sebenarnya 64 kes diluluskan pada Ogos berbanding 16 kes pada Jun dan menjadikan jumlah keseluruhan tuntutan yang diluluskan bagi tempoh Jun hingga Ogos sebanyak 120 kes. Namun, apapun saudara, kesemua tuntutan berkenaan melibatkan bayaran berjumlah lebih RM66,691. Itu di antara jumlah tuntutan kemalangan yang berlaku di Kelantan. Baiklah saudara, nampaknya masa tak mengizinkan dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama dan 9.15 anda akan ditemani oleh penyampai kami dan mudah-mudahan anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda selama 3 jam dan teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM ada semua penuhi cita rasa anda. Sambullah salam hormat daripada saya Ruslan Cesu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Kita jumpa lagi.

0: dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
1: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, One MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
1: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turaf.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
1: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turaf Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
1: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Surian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

Tapi hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa mantap dari Citi. Tugas nak beri. Lagu radio dia pasal hari. Banyak lagu lah. Untuk kelatak FNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya. Buka je kuat radio tu sama weh. Dia cikit. Siapa masa nak tugas weh.

0: Di tanggal 19 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di segmen cekok cerita kita Kelantan di ruangan retro malam minggu. Apa khabar belakang adik kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Dengan penuh harap semoga duduk adik kakak sehat suga-buga belakang. Wah, emak dengan keadaan hari ni adik kakak eh? Ada setengah tempat duduk beradak dengan jerebu. Kalau main dengan cuaca pula, ada setengah tempat hujan. Ada setengah tempat suwe air kedai kopi tu. Ada setengah tempat panas, ada setengah tempat sejuk, ada setengah tempat hujan. Agak-agak ianya tidak memberi kesan kepada kesihatan kita lah adik kakak. Dan rancanglah dengan sebaik-baiknya kerja buat kita sehari adik kakak diam. Dan di kesempatan ini DJK nak ucap kejutan terima kasih lah kepada demo hok mana hadir, hok mana mari, hok mana dengar, hok mana baru kenal Buti Channel. Agak-agak terima kasih banyak di atas kesetiaan, di atas pilihan demo di Kelantan FM sebagai hiburan dan informasi utama adik kakak dia. Baik hok dengar radio ataupun RTM klik. Dan sebelum kita mulakan lah, sebagaimana biasa di jam yang pertama, kita akan diulik dengan lagu-lagu ruangan retro malam minggu dengan lagu di era 60-an, 70-an, 80-an dan di retro antarabangsa. Diikuti jam yang kedua bersama aku santai-santai dengan informasi-informasi yang akan dikongsikan buatmu. Diakhiri di jam yang ketiga di ruangan rentak kenangan, lagu-lagu yang bakal menidurkanmu. Tu dia adik kakak, tak boleh kira main dengan bagai tak jenuk mana ni kak tak. Hotel lagu 90-an kak. Jenuk sikit tidur adik kakak dia. Dan sebelum itu, syukurlah untuk DJK ingatkan lah dari segi bab kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Agak-agak lesat tunah belakang lah setelah berkumandangnya azan pada pukul 8.15 minit malam sementara tadi untuk zon 1 bagi negeri Kelantan Fadu Isyak adik kakak dia. Lesah hak wajib juga. Merih lah sikit adik kakak eh. Sedap duduk lah sikit. Jadi adik kakak, kita mulakan pertemuan kita dengan lagu di era 60-an di Retro Malam Minggu Kelantan FM.
1: Ya, kelebotan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Ayuh suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komokmu lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel, merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
2: Pada detik ini, kita teringatkan masa itu. Ramai.

0: Itulah dia ke kehendaknya dengan pengharapan kebahagiaan semua mari selalulah adik kakak atas diri kita ni. Baik dia mau ada gu, baik dia mau hok sorang. Kebahagiaan bersama orang tua, kebahagiaan bersama keluarga tercinta, hai sobak. Antara boh dengan anak buah rakis pejabat belakolah adik kakak pemimpin dengan rakyat nak kandok tu lah belakol kanoknya. Itulah adik kakak lagu bahagia selalu daripada Fatimah Wari bersama The Blue Beats. Sebuah lagu yang dipopularkan sekitar tahun 67 menerusi rakaman Piring Hitam Fatimah Wari and The Blue Beats. Dan sebelumnya lagu Sebetuk Cicing Permata Belian yang merupakan lagu daripada Salim Ai and The Wisma. Bukan Salim Ikhli ni, Salim Ai. Itulah lagu dan lirik hasil ciptaan Ismail Hash Saleh yang merupakan lagu yang dipetik menerusi rakaman Piring Hitam pada tahun 1968. Dan kepada adik-adik kita lah baru mari mungkin ketinggalan lah dengan dua buah lagu di era 90 tu. Apapun terima kasih lah. Kita ada dalam dua era lagi sebelum kita jatuh lah ke jam yang kedua. Tu dia. Jadi diucapkan terima kasih dan selamat datang lah adik kakak kepada demo. Hok baru dengar, hok baru mari. Moga kita sedia maklum lah adik kakak. Moga masing-masing sibuk dah. Tanya setia kau bersama Kelantan FM. Setia. Setia sungguh. Tambah pula hari ni hari Sabtu malam sibuk ni. Yang merupakan malam terakhir malam minggu kita. Malam orang panggil istirahat kita yang terakhir sebelum esok. Selama 5 hari ada setengah demo, 5 hari ada setengah demo ni hari tak mencari rezeki. Tak kira lah dalam apa jual bidet sekalipun agak-agak lah adik agak beres belakang lancar semua lah segala urusan dia atur lah perancangan kita sebagai orang panggil dipermudahkan urusan dalam kerja buat kita tu dia tukar kau berapa ikut lah tak tukar kau pomen kau kerja opis kerja pejabat. Dok kerja baru kau mengetah padi kau berapa rugi lah tak tentu ya tentu ada perancangan kita ni adik kakak baru orang panggil tak talah mana tu dia.
1: Kelantan FM. Kemas.

Itulah saudara lagu di era 70-an telah pun menghiburkan anda. Itulah lagu nyanyian Latif Ibrahim, M. Rizal dan S. Rohani. Lagu Usah Kau Rayu Padanya Lagi. Itulah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab dan lirik hasil ciptaan oleh Rahmat Zaki menerusi filem Sumber Ilhamku pada tahun 1979. Dan sebuah lagu gandingan duet yang boleh dikatakan cukup orang panggil serasi lah. Itulah lagu Kumbang dan Bunga, nyanyian M. Daud bersama Fatimah Razak pada tahun 74 menerusi album Hanya Irama dan Lagu. Turut diperdengarkan untuk anda bagi mengimbau kenangan anda pada suatu ketika dahulu. Apa-apa dek akak, semoga terhibur, semoga hadirnya kenangan-kenangan di antara kita lah. Neh, main dengan jamil gitu ni ke tak sempat jamil lah ni dek akak. Kenangan ni dia tak boleh nak belakang lah. Orang panggil dia melibatkan dengan rasa, rasa kenangan kita ni dia main rasa lah terletak di hati, lah terletak di mata, lah terletak di kepala. Wa iman kita laku ke semula dia tidak tetap sama dia kakak dia. Tapi menerusi lagu kemungkinan lahirnya kenangan-kenangan yang boleh dikatakan ada orang panggil kenangan-kenangan mengusik jiwa lah antara kita. Sebelum cik temu dengan mek kau, abah kena ambak kau tuk tua kau. Jangan terkira dia kakak cerita orang lain-lain. Hak dah lefil-lefil dia kakak hak luar ni, hak nyatanya. Tapi segala-galanya adalah kenangan. Apapun kita gialah ke kenangan seterusnya lah lagu di era 80-an dia kakak.

0: Itu dia dengarkan lagu di era 80-an menerusi retro malam minggu, lagu daripada Malik Rizwan bersama Aisyah. Dengan lagu yang boleh dikatakan sungguh rancak lah adik kakak. Tapi sesuai disiarkan pada waktu pagi lah. Aku kurang kalau kita duduk, orang panggil duduk ngemah rumah, cuci-cuci rumah kau. Lah, aku kurangnya, hak letih tu serah tak berapa mana. Kalau peluh tak titik pun dia kering lah sikit-sikit adik kakak. Itulah lagu Mawar Putih, Mawar Merah, yang merupakan lagu ciptaan Razi M, lirik hasil ciptaan oleh Harun Abdul Majid menerusi album Kau Tetap Kusayah pada tahun 84. Dan sebelumnya lagu Gadis Melayu yang pastinya ramai pernah mendengarnya. Tapi mungkin anda banyak mendengar lagu ini dilantunkan oleh Datuk Jamal Abdillah. Manakala lagu sebentar tadi yang merupakan lagu nyanyian asal oleh Osman Hamzah. Ya, pada tahun 81. Menerusi rakaman Piring Hitam ataupun kaset itu, Osman Hamzah bersama Sweet Charity, Belum Cuba Belum Tahu. Itulah lagu ciptaan oleh Munif Bahaswan. Itulah dia kakak. Ini keping lagu yang telah pun disiarkan melalui era-eranya. Bukan era Fazira adik kakak. Jangan duk tokap taki awak hanyut lagu tu. Tu dia. Baiklah dia agak 9.49 minit malam. Tanpa buang masa sebelum kita jakoh ke jam yang kedua, kita teruskanlah. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan lagu menerusi retro antarabangsa. Lagu daripada siapa agak malam ni? Kita layan.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan retro antarabangsa dalam retro malam minggu di Kelantan FM. Dengarkan.

Itu dia, lagu Del Uso do Jordan Dede. Itu dia lagu Mak Rapi bersama Asha Bosley, dek kakak. Yang pastinya pernah dia jadi kau panggil Syoleh lah. Terutama sekali demo hok beranuk di era 70-an ko. Tapi hok lah tidak beranuk pakai nyanyi selalu. Tak. Di era 70-an, 90-an tu membesar di era itu. Sudah semestinya lagu ini menjadi panggil lagu antara lagu popular lah. Lagu popular lah adik kakak. Tapi kalau dah mau ingat lah lagu ni dia duduk dalam filem ke apa? Hok pastinya lagu ni duduk dalam filem yang dilakonkan, yang digayakan oleh Syami Kapoor bersama Hema Malini. Itulah filem Andaz. Sebuah filem drama romantik India Bollywood pada tahun 71 arah Ramesh Sippy. Adik kakak dia. Dan dalam filem ni juga dia menampilkan juga lagu Zindagi Aksapar Hai Suhana. Tapi tak boleh nak syialah. Tak. Nanggu banyak berat alah ko retro antara bangsa ni. Tak boleh lah dia kakak. Dia kena adil dan saksama. Tak. Tu dia. Jadi dia kakak setelah 7 buah lagu telah pun disiarkan untuk anda di Retro Malam Minggu, maka berakhirlah pertemuan kita untuk edisi kali ini. Tapi insyaAllah dia agak kalau ada umur ada temuan lagi pada minggu depan, kita jumpa pula. Cuma untuk jam yang kedua dan jam yang ketiga ni, jangan di gimana lah. Kita berakhir di jam yang pertama je. Jam kedua, jam ketiga ni ada lagi banyak kara lagi nak kasih bagi. Banyak lagi lagu-lagu yang akan menemani. Jangan kira lah kuana dia agak. Tu dia.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.
3: Cerita kita.

0: Tahukah anda?
1: Jejak tamadun, perdagangan dan teknologi awal di Kedah, Lembah Bujang di Kedah merupakan salah satu kawasan arkeologi terpenting di Malaysia yang merekodkan kewujudan masyarakat tersusun lebih 2,000 tahun yang lalu. Kawasan ini terbentang kira-kira 224 km persegi dari sekitar Gunung Jerai hingga ke Sungai Muda dan meninggalkan pelbagai bukti arkeologi termasuk struktur keagamaan, artifak perdagangan serta tinggalan kegiatan industri heritage Malaysia. Kedudukannya yang strategik berhampiran Sungai Merbok dan Selat Melaka menjadikan kawasan ini penting dalam jaringan perdagangan maritim. Penemuan seperti seramik, manik kaca dan barangan lain menunjukkan hubungan perdagangan dengan pedagang dari India, China, dunia Arab dan Kepulauan Melayu.

Kembali kita dekat di jam yang kedua di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan. Itu dia sementara tadi lagu nyanyian kenangan Allahyarham Zaidi Buloh Perindu sebagai pembokok tirah lah. Deh, lagu Jawa lah, panggil bakit angin pokok kita ni, walaupun duduk ke ada setengah demo, duduk ke dalam sejuk, ada duduk ke dalam panah, dalam ngibah. Agak-agak beres belakang weh. Bahasa dia dah lah. Dah, terutama sekali demo Allah keberomo ni katnya ada begitu lah. Kadang-kadangnya mari teri orang. Dah. Kadang-kadang mari toko, setup toko, sini. Kalau ada hok juga semua, jo kalau hok lah, hok lah sore enggak dia kakak eh. Banyak kau cari tiap lari, tiap-tiap bala lah dia kakak duk ganyih, gak ganyih tengah dah. Kakak bala kak dapi dah getulah kita ni dia kakak. tak ada aruh lah. Apa pun sampai tu kita ni, kok mana pun, lagu mana duduk ke apa. Kena letak ke syukur lah dia kakak eh, atas segala-galanya. Tak, sebab gapa hok tu hebui tu, gapa hok tu hebuat tu ada sebab musabab dia. Bukan saja nak nyek kita ke berapa dok dia kakak eh. Hok tentunya kan dok ngojo dia kak dok. Kita kelik lah ke dia. Tentu tak putus gata lah dia kakak eh. Tu dia. Jadi lagu mana weh duduk ke masing-masing tu. Deh, terutama sekali dalam hok rumah tu agak-agak resa beres belakang lah. Mungkin ni ada di antara kita ni tengah buat persiapan tak? Untuk mula ke hari esok lah. Hari baru kita pada tanggal 20 hari bulan 9 jatuh pada hak agak demo pakat kerja, anak-anak pakat sekolah dia kakak eh. Tak, jadi adalah 2-3 kara lagi hak tak resa tu agak-agak resa lah. Resa dengan sepenuh, resa dengan comel tak? Tak ada pakat balas, tak ada gegegok. Tak, tak cuba kalau gagal pun ha, lah begitu lah dia kakak. Kadang-kadang kita pok ni lah bahagia je tak ada pun ha. Cuma kat kita lah dia kakak eh. Bagaimana kandok dek, bagaimana impian agak-agak lah lesar dengan comel belakang lah dia kakak eh. Main dengan anak, main dengan budak-budak begitu lah dia kakak eh. Kali suruh buat tak, tak suruh tak buat tak, tu dia dek, lagu tu lah dia kakak. Dan begitu jugalah kepada demo yang masih lagi mencari rezeki, kepada demo yang masih lagi bertugas. Cuti kita tak sepoleh, tak kerja kita tak sepoleh gak. Mungkin ada di antara kita ni yang masih lagi bertugas, yang masih lagi bekerja, yang masih lagi mencari rezeki, agak-agak dipermudahkan belakang lah dia kakak. Agak-agak dipermudahkan belakang lah. Hop nego biar tertumbuh rezeki, hop tugas biar tertu orang panggil ha lah. Tak, di samping kita menerima gaji bulan ni agak-agak ada rahmat. Agak-agak ada rahmat, ada orang panggil apa dah ni, orang panggil keberkatan dia kakak eh. Dalam cari rezeki kita, dalam kerja buat kita dia kakak eh. Ada orang menukar, cakap menukar tapi menukar malam ni jangan weh. Orang esok ni cerita ni, orang menukar tu biar tu siapa awal weh. biarlah tak ada kat pass in, pass out pun. Tapi kat orang lah, bagaimana janji masuk pukul 8, pukul 8, pukul 9, pukul 9. Tu dia. Biar tentu orang panggil apa dah ni, kena dengan janji, kena dengan cara, kena dengan kecek. Kena dengan tukar retik dia kakak eh. Biar tentu orang panggil tidak, orang panggil mengurai ke rasa kepercayaan lah atas tuan rumah. Banyak ke tukar-tukar kak. Lagu tu lah. Rosing takut mari pukul 9, pukul 12 raik. Mana? Besko ame anak kolo. Ngelah kolo dengan dia. Ada bu. Mari-mari. Haji, kita hari awal ini ni. Nggak boleh eh. Mari minum air dulu lah. Tak, hajinya. Kalau boleh, acuwi tu dulu setengah lah hari ni. Gaji hari ke, setengah lu hari ni. Wawak beli gas lah, kokorengnya. Tak boleh mana nak nukar ke atas no. Tak bui haji. Pukul 10 hari. Nak. Hari mana tahulah. Esok ke mari. Mana mari tak ada hari pukul 10. Hanyuk. Boleh 30 hari hanyuk ni. Haji, hanyuk. Tak boleh nak nukar mana. Tak boleh nak ukah tinggi mana mari tu. Bakal kelik rumah ni. Tak. Tu osing tu. tu dia. Jadi awak kira cara molek lah. Tak kira tu ke kapur, tu ke bandar apa. Tu dia. Baru orang panggil, selain kita menerima rezeki nak-nak hari, nak-nak minggu tu, di sisi dia tu ada keberkatan, hok terhebui. Barulah kita ni serah cukup semacam. Ni builah 1,000 sehari pun, tak cukup semacam. Mana berkat tak ada, tak silah belah tu. Harap-harap gitu lah, dek kakak. Tak usah duduk ke mana-mana lah. Dia jekit rakyat ni, dia jekit rakyat sungguh. Ni tak kata siapa, cuma pesan ni antara kita masing-masing lah, dek kakak. Tu dia.

0: Cito.
1: Hey, Cito gapo ni, Cito gapo. 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, orang Kelantan.
3: Kok kan? Rumah ku kita sayang tu.

Okay, lagu panggil wak tubik peluh adik kakak. Neh, hak tentunya tak ada lagu teduh lah. Neh, lagu orang panggil lagu alah kau melocak semacam. Orang panggil sebagai hiburan kepada demo lah, terutama sekali penggemar segmen cekok cerita kita Kelantan bersama DJ Kik adik kakak. Cuma adik kakak bila-bila kita duduk neting, duduk melapak, duduk melocak, gimari-gimari kukah-kukah dia tak. Tapi hak lah, ni adalah perkembangan-perkembangan untuk maklumat semasa adik kakak lah, iaitu melibatkan dengan pendermaan organ selepas kematian. Ni DJ Kik ada nak kasih laporan rekod dia lah hingga bulan 8 baru ni lah adik kakak. Sebagaimana yang telah pun dilaporkan oleh pihak KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, ianya merekodkan sebanyak 102 penderma organ selepas kematian dari bulan 1 hingga bulan 8 tahun ni. Jadi timbalnya ketua pengarah kesihatan sebagaimana dilaporkan, ini timbalnya ketua pengarah kesihatan perubatan KKM lah, Datuk Dr. Azmi Yaakob, kasi royak lah bahawasanya jumlah tersebut menunjukkan peningkatan lah daripada 89 penderma organ selepas kematian dicatatkan pada 2025, iaitu bersama kira-kira 1.3 penderma lah bagi setiap 1 juta penduduk. Jadi kedua-dua angka tu menunjukkan kesedaran lah di atas masyarakat, ya, terutama sekali kita orang awam lah, mengenai penderma organ bahawasanya ianya telah wujud namun tahapnya masih lagi belum memuaskan, apabila sehingga bulan 7 tahun ni sebanyak 12,575 pesakit masih berada dalam senarai menunggu untuk menerima organ baharu deh. Tu dia adik kakak. Jadi gitulah adik kakak kita ni. Ada benda hak kita boleh sedekah, kita sedekah adik kakak Neh. Ada benda hak kita boleh derma, kita derma. Jangan duduk tawil. Neh. Orang nak derma biar dia derma. Tak. Kita pun lala getulah adik kakak. Dan dari segi bak sedekah derma ni, tak usah duduk soal lah. Oh, pitih kawin ni. Di seria, seria awak pergi mana kan ni? Oh, soal hak tu kan. Bubuh lah sejuta pun dalam uceh. Tak bang. Tak lekat, tak boleh buat bekas esok depan hari. Jadi kan lah, getulah adik kakak. Dari segi bak penderma kau, dari segi bak pitih mah kau berapa. Nah, kalau orang panggil apa dah ni, seseorang memerlukan derma kau, berapa kau, kita ada kita bui. Sosis 10 sui pun bui lah dia agak Tak, mungkin ianya diperlukan. Tak, kita ni kadang-kadang tak duduk tempat orang dia agak Tempat orang susah kau berapa kadang-kadang kan, kita tak serah dia agak Duduk atas kita cekik kat lah dia agak Tak, tapi ianya atas hati masing-masing lah. Deh, atas dalam masing-masing. Deh, nak bui, alhamdulillah. Tak bui, tak ada arah lah nak arah ni dia agak Cuma agak-agak agak lah kena atas kita agak-agak agak. Tu yang mudah juga alik kita. Tak. Kalau kita mudah orang, orang mudah hak kita. Neh. Gitu ya kita ni dia agak mudah ya catur dia. Neh. Tu dia atas kabang aduk ya. Neh. Tu dia dia agak. Jadi gitulah. Dari segi bak sedekah kau berapa apa gitu ini. Agak-agak agak. Ianya dapat disalurkan, dapat disumbangkan dengan penuh ikhlas kita. Banyak sikit jumlah tak ada ni lagah dia gagak Cuma ni niat kena waktu kita tu. Ha tu ha maha utama dia gagak dia. Ya ada ke ya? Alah. Ya agak tak habis-habis lagi kau nyepe bobeh lah nego jawi. Sama lain. Nanggo nak buka sampai pukul 12 nak kau.

0: kanak-kanak 9 tahun ke bawah mempunyai masalah mengagak jarak kenderaan dan had laju kenderaan yang menuju ke arah mereka. Kerana mereka masih belum matang dari segi pemikiran dan koordinasi fizikal mereka. Pimpinlah anak anda semasa melintas jalan. Anda mampu mengubahnya.
1: Aku nak tanya mu ni, Cik Uci. Nak tanya kapa dia pulak buaya? Nyo tengok dore. Tanya tak payah tengok dore apa. Tengok gi cekak ya. Aku nak tanya mu ni, mu beli banyak olanah ni nak makan berapa orang, ha, Cik Uci? Dia gini, wayah, hei. Amun orang, dia makan ke? Bukan kata, ha, sama sehari habis banyak hari lah juga buaya. Habis ya. Mana pula habis ya? Makan

0: boleh makan cicu hari-hari pun boleh. No sedap lagi woyo. Ha, buat pejeri lanah woyo.
1: Mu kayak gitu cuci. Ingat kau pejeri lanah ke? Aku ingat kau makan gula lalu ada lanah sok mu lah ya wih. Sedap semati lah makan nasi biryani tu. Eh, cuci.
0: Galok woyo no makan gula ke woyo.
1: Aku nak tanya mu cuci. Mu makan lanah sok mu kau cuci.
0: Ya Allah lah woyo. Kita ke kena makan lah juga. Ha, buah-buah eh. Ha, tempat teh ni kalau ya wih ni makan orang negara luar belakang. Aku letaklah dulu sebab aku lenguh duk baby. Aku nak rayak kamu cara-cara walanah nak rayak. Walanah.

0: kena lah aku pulak cakapnya letak ke arisan. Yang keduanya pulak waya jenengah ni. Kalau kita makan walanah ni waya, membatukan penghadaman wewe. Yang ketiganya waya, meningkatkan kekuatan tulang waya. Selain pada tu juga waya, makan walanah ni membantu mengurangkan risiko kanser waya. Ngelah ni aku nak ayak kemu akhir nak kena kelinanuk pula ni waya. Makan walanah ni juga mempercepatkan proses penyembuhan waya.
1: Aku tahulah proses nak buat mula lah minum wewe.
0: Mari tajuk tu waya.
1: Dah molek kita mau cara-cara walanah tokem tak siwi peri kan aku sebutin nak ya wewe. Nak tunggu hak peri sok mau ke belilah tiu kak. Apa-apa ya aku tidur 1000 ya nak ya wewe. Mu ni sedap tengok sebenarnya kau muak bekeh teko comel. Sedih puja aku tahu dah. Aku tahu dah mana peri waya. Mungkin peri aku ambil.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Oh, tu dia ke lagu kah untuk kita lah. Mungkin ni ada di antara kita ni, lah lama tak dengar Kelantan FM. Khabar-khabar malam ni tak boleh dengar menerus RTM klik kat dia. Lamanya lah tak bunyi suara Datuk ni. Moga-moga tak cari. tu dia dia kan. Cuma yang dia kan, sebelum kita teruskan dengan hiburan lah. Lepas ni dia jekit akan hiburkan terutama sekali demo sasah pok-pok petani lah. Sasah hok mai baru, mai lelah-lelah, kut ada kebu. Tapi tidak duduk mai lelah sajalah. Hok tentu gak. Dok ramah duduk nyaku cara kau orang panggil nak biak peti. Ada hok tanah gak tu, tanah gak ni tak apalah tu. Rezeki tanah tu adik kakak eh. Cumanya dia kan, dia jekit nak pergi. Apa dah ni, bila-bila orang panggil buat biak pitih tu, lah sipil-sipil lah. Mana kau tahu adik kakak weh. Lepas ni ada rezeki, boleh pakat-pakat kita naik kereta api. Hak tentunya harapan untuk kita lah sebagai rakyat Kelantan untuk menikmati perjalanan menggunakan SRL lalui Rai Pantai Timur. InsyaAllah adik kakak lebih awal, semakin cerah lah adik kakak. Orang panggil pergerakan dia tu apabila Malaysia Rail Link Seria Berhad MRL lah ni tengah berusaha memulakan operasi seawal pertengahan bulan 12. InsyaAllah dia akan sama-sama kita doa lah. Tu dia. Jadi perkembangan positif ujian dan pentauliahan memberikan kena dah kepada pihaknya untuk menyahut cabaran Menteri Pengangkutan kita supaya SRL dibuka kepada orang ramai lebih awal daripada sasaran asal. Lalu ikut kira bulan 1 tahun depan. Tapi awas boleh. Awas boleh, insyaAllah lah adik-adik doa biar tentu tak nak berapa lah. Biar tentu mudah belakang. Alik orang panggil, alik pengurus saya. Alik kita sebagai rakyat pun gitulah adik-adik. Kalau tak ada peti, payuh pun tolong. tu dia. Jadi sasaran asal pembukaan operasi adalah Januari tahun depan. Sempena cuti sekolah. Tapi keputusan positif daripada ujian pihak demo ni. Buat ni membolehkan MRL berusaha mencapai sasaran baru pada bulan 12 insyaAllah. Jadi lah ni dia pihak Raymond ni duduk dalam fasa kedua dari Kuantan ke Gombak. Dia keputusan ujian adalah positif setakat ni. Jadi pihaknya menerima cabaran kejayaan lah untuk membuka operasi pada bulan 12 ni. Dia usaha ni tertumpu ke arah sasaran tu lah. Lah ni adik gagak tu dia. Jadi antara komponen peti dalam proses ujian dan pentaulihan ECRL ni ialah CIT. Comprehensive Inspection. Bukan inspector dah. Comprehensive Inspection Train. Jadi kereta api ni dia ada jalur kuning. Jalur kuning dia yang digelar sebagai Doktor Kuning. Bukan demi kuning ni dek kakak. Bukan demi kuning tapi Doktor Kuning. Kerana tugasnya memeriksa serta mengenal pasti potensi masalah di sepanjang laluan. Jadi CIT dia telah memulakan perjalanan ujian dari Kuantan ke Kota Baru pada bulan lepas. Dan lo ni memasuki fasa kedua lah. Dari Kuantan ke Gombak adik kakak eh. Tu dia adik kakak. Untuk SAT, Site Acceptance Test telah selesai. Manakala System Integration Test, SIT, pulak sudah mencapai kira-kira 80%. Tak sedut tanya lah. SAT gano dia jeki. SIT gano dia jeki. Tu bahasa kereta api. Pok kita ni cadang peti tidak kerukah. tu dia. Mujuri rakyat pun mujuri. Jadi ada agak untuk ujian kelajuan secara berperingkat dari Kuantan ke Kota Baru turut mencatat keputusan positif lah. Kejap-kejap ujian akan diteruskan sebelum kereta api dijangka beroperasi sepenuhnya dari Kota Baru ke Gombak dan sebaliknya menjelang akhir September. Itulah dia adik kakak dia. Sama-sama kita doa lah. Biar tentu mudah berlaku adik kakak. Baik alik pihak pengurus ECRL, baik alik kita sebagai rakyat, sebagai orang panggil masyarakat awal lah yang memerlukan orang panggil pengangkutan awal. Yang boleh dikatakan dapat menjimatkan masa lah. Lebih kurang dia kakak main dengan masa ni kadang-kadang tak sabit kau kereta api juga. Kadang-kadang kalau kita ni nak leh tak. Nak mari-mari ke mari. Orang panggil je ni. Orang panggil makengah ke. Nampak waktu dulu. Jadi kena buat persiapan jugalah adik kereta ni. Bagi orang panggil. Bersedia lah untuk menikmati kecanggihan. SRL yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada kita lah adik kakak dia. Tu dia. Mari dulu cadang-cadang kaisah dulu.

Oh tu dia dia ke lagu Hainustel lah sebagai lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan. Agak-agak kena dengan Khandok deh. Boleh lah panggil betul-betul agak. Boleh ada mahu guling bating, wakcau guling bating. Cuma agak gitulah. Jangan usah apa jatuh tangguh sudah lah dia kakak. Jadi dia kakak, kita akhiri pertemuan kita di jam yang kedua ini sebelum kita kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan dengan lagu nyanyian kenangan Allahyarham Megat Nordin. Tinggal

0: akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
1: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus angkatan siber ATM dan jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Dato' Sri Muhammad Khalid berkata, kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
0: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
1: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Kebajikan anggota keluarga dan veteran terus menjadi keutamaan ATM seiring usaha memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, transformasi ATM bukan sahaja melibatkan struktur dan keupayaan, malah merangkumi aspek budaya, sistem serta hubungan dengan masyarakat dan rakan strategik. Dalam sambutan Hari ATM ke-93 yang berlangsung di Lumut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 27 veteran, 18 anggota yang cedera serta 15 waris anggota yang mengidap penyakit kronik. Aduan mengenai iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa melanggar peraturan serta mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook berkata, perkara itu antara isu dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Ibu Negara. Menurutnya, aduan berkenaan akan diteliti MCMC untuk tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Berita seterusnya. Pencarum Sistem Insurans Pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per kesok.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
1: Beliau berkata demikian selepas merasmikan festival mega I Lindung You Kesuma bersama rakyat di Petaling Jaya. Rang undang-undang e-dagang disasar dimuktamadkan menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan periktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
1: Dato' Armizan Mohd Ali. Luar negara, kepulan asap hitam dilihat berhampiran lapangan terbang Riyadh, Arab Saudi selepas bunyi letupan kedengaran di ibu negara itu. Rakaman Reuters turut menunjukkan api berhampiran

ukiran kawasan yang kelihatan seperti tangki bahan api. Bagaimanapun, punca kejadian belum dapat dipastikan oleh Kerajaan Arab Saudi sekarang ini belum memberikan sebarang kenyataan. Terdahulu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran kemungkinan ancaman serangan udara di Riyadh dan Al-Kharaj sebelum memaklumkan keadaan kembali selamat. Perkembangan itu berlaku ketika Arab Saudi berdepan peningkatan serangan Houthi dari Yaman. Dalam perkembangan lain di Asia Barat, tentu Israel menutup laluan terakhir di perkampungan Khairbet Rasul Ahmar di utara Tebing Barat, menyebabkan 47 keluarga Palestin terputus hubungan dengan kawasan luar sejak 5 hari lalu. Penduduk Thair Basharat berkata, tentera Israel menggali parit merentasi satu-satunya laluan yang masih boleh digunakan selain jalan lain ditutup sejak lebih 2 bulan lalu. Keadaan itu menyebabkan penduduk yang bergantung kepada penternakan tidak dapat membawa masuk ke peluang asas dan makanan ternakan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Aston Villa meraih kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan Tottenham Hotspur 3-2 di London. Johan Mazambi dan Nicholas Jackson meletakkan Villa 2 gol di depan sebelum Emi Buendia menjadikan kedudukan 3-0 menerusi rembatan jarak jauh. Tottenham bangkit lewat menerusi Conor Gallagher dan Jean-Paul Vanhecke, namun gagal menyamakan kedudukan dan kekalahan itu menyaksikan Spurs terus tanpa kemenangan Liga musim ini dan kekal di zon penyingkiran. Zinedine Zidane memulakan tugas sebagai ketua jurulatih Perancis dengan Messi membawa Les Bleus kembali bergelar juara selepas dilantik sehingga Piala Dunia 2030. Bekas bintang Perancis berusia 54 tahun itu menggantikan Didier Deschamps dan memiliki rekod cemerlang di peringkat klub termasuk membimbing Real Madrid meraih 3 gelaran Liga Juara Eropah berturut-turut. Zidane akan mengadakan aksi pertamanya menentang Turki dalam saingan Liga Negara Eropah pada 25 September. Perlumbaan MotoGP Austria, George Martin memenangi perlumbaan pecut sekaligus merampas semula pendahulu kejuaraan daripada Marc Marquez. Marquez menamatkan perlumbaan di tempat kedua, manakala Marco Bezzecchi ketiga, dan kemenangan itu menyaksikan Martin mengumpul kelebihan 3 mata ke atas Marquez. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemancing hilang ditamatkan. 3 sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Kembali bersama di ruangan Rentak Kenangan yang merupakan teman setia di malam yang sunyi, menghidupkan semula lagu-lagu yang pernah menjadi soundtrack dalam perjalanan hidup kita, saudara. Dan untuk membuka tirai malam ini, kita mulakan dengan sebuah lagu yang cukup dekat dengan jiwa. Sebuah lagu yang membawa rasa rindu, sayang dan seribu satu cerita. Kita hayati bersama dan biarkan kenangan berbicara di ruangan Rentak Kenangan ini bersama kumpulan Iklim.

Masih bersama anda di ruangan Rentak Kenangan, ruang yang membawa kita kembali kepada cerita-cerita lama. Dan mungkin cerita yang mungkin sudah jauh ditinggalkan, tetapi melodinya masih setia singgah di hati. Saudara, tadi kita telah pun dengarkan lagu Aduhai Seribu Kali Sayang. Ada kalanya sebuah lagu itu bukan sekadar lagu. Sebagaimana yang boleh kita perkatakan, yang boleh kita kaitkan, yang boleh kita kongsikan, ia seperti pintu yang terbuka perlahan-lahan, lalu membawa kita kembali kepada seseorang, kepada sebuah tempat, atau mungkin kepada satu kenangan yang kita sendiri tak pernah benar-benar mampu melupakannya. Saudara, malam semakin larut, suasana semakin tenang, dan dalam diam sebegini kadang-kadang hati mula berkata tentang perkara yang selama ini kita pendam. Ada rasa yang kita simpan kerana takut untuk meluah. Ada rindu yang kita pendam kerana keadaan tidak mengizinkan. Dan mungkin ada cinta yang mungkin tidak pernah sempat kita ungkapkan dengan kata-kata. Saudara, kalau malam ini ada seseorang yang tiba-tiba hadir dalam ingatan anda, mungkin bukan kerana kita sengaja mengenang, tetapi kerana kenangan itu sendiri masih mencari jalan untuk pulang. Dan selepas ini, kita teruskan perjalanan nostalgia kita bersama suara yang cukup sinonim dengan lagu-lagu penuh perasaan. Kita bersama Nech menerusi sebuah lagu yang tajuknya sahaja sudah cukup untuk menggambarkan apa yang kadang-kadang tersimpan jauh di dalam hati. Dengarkanlah lagu Zahir Tak Terucap.

Itu saudara telerai sudah sebuah kasih yang pernah kita genggam. Namun kadang-kadang yang telerai itu bukan kenangan, cuma jalan cerita yang tidak sempat kita teruskan. Saudara, 11.38 minit malam di ruangan rentak kenangan. Itulah indahnya lagu Telerai Kasih, dendangan Ziana Zain. Apabila lagu ini berkumandang sebentar tadi, kemungkinan ada di antara kita yang teringatkan seseorang. Ada yang teringatkan sebuah tempat, dan mungkin juga ada yang teringatkan zaman ketika hati masih mudah percaya pada janji. Apapun saudara, malam semakin larut, tetapi kenangan pelik sifatnya. Lagi kita cuba melupakan, lagi jelas wajah dan ceritanya datang bertamu. Dan sekarang kita teruskan perjalanan dalam ruangan rentak kenangan ini dengan satu lagu yang cukup sinonim dengan zaman kita membesar. Lagu yang bila intro pertamanya sahaja berbunyi, boleh buat kita tersenyum sendiri. Kita mencari Maria Mariana pada ketika ini bersama Slim.

0: 102.9 MHz, Jeli 90.0 MHz,
1: Macam, Bacok, 97.3 MHz,
0: Besut dan Setia
1: Terengganu 107.1 MHz.
2: Hanya dirimu yang selalu aku inginkan, temani diriku hingga ke ujung usia.
3: Tontonan FM, setia bersama anda.
4: Dan terbaik pasti

Itu dia saudara, begitulah tadi Morgan Villa, dendangan Spring yang kita dengarkan bersama. Ada lagu yang sekadar singgah di telinga, tetapi ada lagu yang terus mengetuk pintu hati, membawa kita kembali kepada seseorang, kepada sebuah tempat, atau mungkin kepada satu cerita yang pernah kita simpan kemas dalam lipatan kenangan. Saudara, malam ini kita sudah berjalan jauh menyusuri lorong nostalgia. Ada senyuman yang kita temui, ada rindu yang kembali bertandang, dan mungkin ada nama yang tiba-tiba muncul dalam ingatan tanpa kita undang. Tapi itulah indahnya kenangan, saudara. Kita tidak boleh mengubah apa yang telah berlalu, tetapi kita boleh menghargai setiap detik yang pernah kita lalui. Dan kini tibalah masanya untuk aku mengundur diri daripada ruangan rentak kenangan. Terima kasih kerana terus memilih untuk bersama kami di Kelantan FM, membiarkan melodi-melodi lama menjadi teman di malam yang sunyi. Sebagai kata akhir, jangan terlalu sedih kerana sesuatu yang telah berakhir. Tersenyumlah kerana ia pernah hadir dan pernah membahagiakan kita. Untuk itu, selamat malam, selamat berehat. Semoga tidur malam ini ditemani mimpi yang indah, dan esok kita bangun dengan hati yang lebih tenang. Assalamualaikum, I love you. Dengarkanlah lagu penutup tirai Antara Kau dan Aku.

0: FM. Di mana jua?
1: London FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibad da'awat wa qadiyal hajat, istajib du'a'ana wa hassin fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya was-salihin fi ahsanil khitam. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmatmu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini, agar beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismikal azimil a'zam alladhi idha du'ita ajibta wa idha su'ilta bihi a'tayta وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله kami bermohon kepadamu, ya Allah, engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa, ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana wa haqqiq fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Zara Band dan juga Baby Acha dengan Jaga-Jaga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Buan AZ yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, Nasional Game Buruh Hantu. Saya menunggu satu tengah malam anda. Kita buka lembaran hari baru Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey, semua berjalan dengan lancar. Semalam baik. Kita mengharapkan hari yang baru ini akan jadi lebih baik. Jadi hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Cuba tersenyum. Senyum. Rasa bahagia kan? Sebab bahagia itu adalah kita ketika kita sedang sering tersenyum lah sebenarnya. Jadi bila kita lebih tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan insyaAllah lebih banyak bersyukur. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga ada yang sedang mendengarkan pada waktu ini di seantero dunia menerusi apa dia? RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memanggil semua kawan-kawan saya. Saya memanggil semua geng-geng saya. Anda adalah pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Jadi jangan tidur dahulu. Kita layan hujung minggu dengan lagu-lagu terbaik. Nah, di samping itu saya akan memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ramai yang cuti bekerja, ramai yang off day katanya. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Kita kena ingat bahawa kita bertugas adalah satu ibadah. Dan kita laksanakan kerja kita dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat. Dan laksanakan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mira Wong. Bersembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang, membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan National FM, anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Untuk segmen apa? Nombor satu tengah malam anda, National Game Berhantu. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Jabatan Meteorologi juga meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baru, Kulim dan juga Baling. Ya. Jadi Pulau Pinang di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan, Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut, Matang, Selama dan juga Kerian, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Dungon, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Sarawak di Limbang, Sabah di Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Paitan, Labuk, Sugot, Tongod di sebelah pedalaman, termasuk dah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita jangan lupa juga, jerbu masih lagi ada yang melibatkan beberapa buah negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Sebanyak 17 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 malam tadi. Ya. Antara yang terlibat adalah negeri Sarawak lah, terutamanya yang melibatkan daerah Serian, di IPD Serian dengan bacaan 178. Di Johor ada 3 kawasan yang dilaporkan bacaan tidak sihat, iaitu di Lakin, Pasir Gudang dan juga Tangkak, termasuklah di Kuala Lumpur, di Ceras dan juga Batu Muda. Seri Manjung Perak juga mencatatkan bacaan IPU-nya 159, manakala Shah Alam Selangor merekodkan 152, Putrajaya 121. Juga di Negeri Sembilan, di Nilai dan juga Bukit Rambai, Melaka. Jadi apapun, kita terus jaga kesihatan kita di kala jerebu, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada semput, ada asma dan sebagainya kan, orang-orang tua. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah. Apatahlah biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang bila kita marah pun tak boleh juga kan. Kita marah, makin dia marah makin dia buat. Kita leka je dia keluar rumah kan, dia cari kawan-kawan dia. Tapi kita harapkanlah, kurangkanlah kata orang tu, aktiviti luar rumah untuk anak-anak kita dan juga kita kan. Adakala jerbu yang masih lagi melanda. Terus beribun lagi, menerusi lagi ini pula, lagu dan diri ciptaan suami Roang, Ella dengan Putri Kota. Jangan lupa untuk geng-geng buruhan tu, terus laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Wings dengan Kota Langit. 12.45 minit tengah malam. Ada yang bertanya dengan saya, macam mana nak kurangkan jerebu? Dia nak kurangkan jerebu, jangan kita buat pembakaran terbuka. Jangan buat pembakaran terbuka, ya. Tolonglah rakyat Malaysia. Apatah lagi di kawasan kita yang dah lama tak terima hujan panas yang ekstrim, kan. Kita masih berada dalam El Nino, dijangka sehingga hujung tahun nanti. Jadi tolong jangan buat pembakaran terbuka, jangan tambah lagi derita yang ada. Dan usaha-usaha kerajaan juga sedang dilaksanakan, terutamanya dalam melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan untuk terbaru ini, semalam dan juga esok, ataupun semalam dan juga hari ini, kerajaan juga akan melaksanakan operasi pembenihan awan pada 19 dan juga 20 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu, terutamanya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan agensi pengurusan bencana negara NADMA memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter 2.5 di kawasan yang terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar. Ya. Jadi operasi dilaksanakan NADMA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga tentera udara di Raja Malaysia. Dan pesawat C-130 Hercules milik TUDM akan digunakan sebagai aset utama bagi melaksanakan proses pembenihan awan, ya. Itu antara usaha kerajaan dalam membantu mengurangkan jerebu. Kita juga mengharapkan anda sama-samalah kita, terutamanya bagi umat Islam, kita laksanakan solat hajat berterusan. Mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Tun Dr. Philip Maling, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor, Razak Balangi juga turut hadir. Kita ada Princess Su, Syah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodi, Miri Sarawak, Ita Chot. Kita ada siapa lagi? Nenek Ani, Muhammad Fakri Ayi dari Kedai Burger, Taman Suri Tampoi hadir. Mantap. Nur Azila, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Mami Zaidah Nida Wahidah dari Senai JB, biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak, Encik Burger Noah Jali Saril Man Black dari Kelapa Sawit Johor, Ila Enriquez Jamaah Aloha. Kita ada juga Marsa Salih, Abah Jaya Gemas, Intan Hamid, Virginia Vanessa, Dayang Heda, Nani Ani, That Red, Miss Rifa, Miss Wan dari Bernard Pontian, Lin Roslinda juga tu bersama-sama. Jas Mizi Abdullah hadir dari Puchong, Riel Adi, Damansara Damai melaporkan diri. Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, Rush Zarina, Pak Su Omar, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca baru lepas hujan, sejuk, okey. Yus YMC, jiwa terus luncur, hati dah berbunga-bunga, sabar, nak bunga-bunga nanti menangis tapi bujuk katil. Muhammad Jaslimon, Zek Pakya, Razak Balangi, Juria Jaafar, Muhammad Nasri Fikri Abdullah, Juana Ahmad dari Kuching Sarawak, Muhammad Faisal Mustafa, JB, Ahmad Nur Amri juga terus hadir, Zainab Husin turut bersama-sama. Okey, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Metallica dengan Speed Out The Bond membawa kita ke 1-2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang berhantu tu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ada yang tengah menjamu selera. Oh, selamat makan. Baru balik kerja bang. Okey. Faham. Balik kerja. Dah siap mandi. Perut lapar makan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan. Dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga warung, kedai makan, restoran-restoran, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Hujung minggu ni ramai pelanggan kan? Jadi masak sedap-sedap, berikan perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga dengan buat burger kan? Burger ni pun ada resepi-resepi dia tau. Nak jadi sedap macam mana kan? Okay, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda terus maju. Okay, InsyaAllah. Sama-sama kita doakan rezeki yang kita dapat tu. Terus bersyukur selalu. Baik, menjelang Oktober nanti. Kita tahu akan ada belanjawan untuk negara kita. Belanjawan 2027. Yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dan yang juga merangkap Menteri Kewangan. Apa yang rakyat harapkan, apa yang anda harapkan? Sudah tentunya kita mengharapkan usaha untuk mengimbangi

hidup ya. Dengan kemampuan fiskal negara dijangka terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Kalau kita lihatkan reformasi subsidi juga menerusi inisiatif Budi Madani, juga antara langkah kerajaan memastikan bantuan dan juga subsidi kata orang tu dapat disalurkan lah secara, secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan, di samping mengurangkan ketirisan. Jadi pendekatan subsidi bersasar penting sebenarnya bagi kata orang tu memastikan bantuan kerajaan dapat dinikmati golongan yang lebih memerlukan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kedudukan fiskal negara. Kalau kita tengok, sekiranya subsidi diberikan, apa dia? Sudah tentu harga barangan dapat dikekalkan pada paras lebih rendah. Contohnya apa dia? Apabila kos bahan api meningkat, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos tersebut menerusi subsidi. Dan keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga mampu milih. InsyaAllah, insyaAllah, sama-sama kita doakan belanjawan 2027 nanti. Sudah tentunya kerajaan sudah pun mempertimbangkan pada ketika ini di peringkat yang terakhir untuk semua golongan, bukan saja golongan kurang kemampuan, fakir miskin, B40, M40, T20, apa saja golongan dalam negara kita akan turut insyaAllah mendapat kata orang tu manfaat ya. Okay, hari ini hari Ahad 20 September, ujung-ujung minggu. Ramai yang katanya dapat kad jemputan kahwin kan. Yalah, ramai yang memilih tarikh hari ini untuk melangsungkan perkahwinan. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidup baru ini menjadi awal dari perjalanan indah yang akan anda berdua tempuh bersama. Dan semoga setiap langkah sebenarnya dipenuhi dengan apa dia, cinta, kesabaran dan juga saling pengertian. Jadikan setiap kebahagiaan sebagai rasa syukur dan juga setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan satu sama lain. Selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia Persembahan The Zurah 2. Selamat pengantin baru. Selepas layan, terus dengarkan Nasional Gaborhan tu di Nasional FM.

Paduan suara Udin Narayan dan juga Arka Yanik menerusi lagu Tina Tintana, lagu dalam filem Man. 1.29 minit pagi waktu ini. Ini untuk wanita-wanita se-Malaysia ya. Dan wanita-wanita se-Malaysia perlu melakukan saringan awal, saringan kesihatan, terutamanya kepada payudara anda. Kerana apa? Kerana kanser payudara pada ketika ini adalah pembunuh nombor satu wanita tau. Jadi usaha menggalakkan golongan wanita melakukan saringan kesihatan perlu dipergiatkan lagi bagi membantu mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Dan pengesanan dan juga kesedaran awal amat penting bagi mengelakkan pesakit tampil mendapatkan rawatan apabila penyakit merebak ke tahap yang lebih serius. Kanser ni jangan main-main. Kalau peringkat awal, insyaAllah boleh dikata orang tu diusahakan dan juga dibantu. Tapi kalau dah masuk stage 3 kan, peringkat ketiga, peringkat keempat, agak sukar sebenarnya. Sebab kita tidak mahu mereka yang terkena kanser payudara ni tampil apabila dah sampai ke tahap 3 ataupun tahap 4. Kerana pada waktu itu memang sudah agak terlambat. Jadi wanita-wanita, terutamanya mereka yang berusia lebih 40 tahun ke atas lah eh, jalanilah saringan kesihatan, periksa kesihatan anda, terutama payudara tu ya. Okey, geng-geng Buran tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih hadir Pian 94, Budak Felda, Mrs. Vario juga terus bersama-sama, Anak Utara, Alan Burger Geni Drive Penang. Kita ada Fairuz Ahmad, Yahya, Azwana, Siti Fatima, Dak Lili, Midah 1981, Ifti Nur Siras. Kita ada Zah, Ketin Kupu-Kupu Beracun, Azmi Rina, Tania Gaya, Abdullah Jaya 83, Nur Cahaya dari Perlis, Itachot dari Ipoh, Saimah Isa dari Pahang, Suwadi, Miss Kayoy, Karamel Latte, Ina Ina, Saliza Rohani. Kita ada Azah, Lady Hedam, Jimmy. Terima kasih banyak-banyak ya. Menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada yang bertanya, bang tak buat live TikTok ke? Ada. Niza Lady Driver juga, akak teksi kita. Mantap. Oh ya, bagaimana dengan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya mereka yang berada di atas jalanan yang sedang mencari rezeki pada waktu ini ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerik, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Jangan lupa untuk Abang Manis, untuk GBH, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Macam tu lah, mantap lah. Luncur ke destinasi anda, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi semuanya. Pemandu-pemandu se-Malaysia, Suhairi dikatakan salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam tadi. Sampaikanlah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba masanya, ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil, nak layan lagu-lagu kenangan bang, nak healing-healing untuk awal-awal pagi ni sampai pukul 6 pagi nanti. Okey. Jangan risau, saya berikan kepada anda. Kita bawakan lagu-lagu, kita ubah mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda tentunya. Lagu-lagu yang ada yang membesar dengan lagu-lagu itu, ada yang banyak meninggalkan kenangan dengan lagu-lagu itu. Dalam lagu ada kenangan, dalam kenangan ada pengalaman, dalam pengalaman ada pengajaran. Dalam pengajaran tentunya mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Inka Christie dan juga Amy Search, dengan Cinta Kita.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Hilang emak, hilang saudara kan, kerana kasih kuturutkan. Begitulah kalau kata orang tu jatuh cinta. Ada yang sedang mengeja cinta tau, C-I-N-T-A. Cinta tak perlu dieja. Jangan dieja cinta tu. Tak perlu kita nak mengeja cinta. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kita merasakan cinta itu. Tak payah nak eja-eja, kita rasa je cinta tu. Kadang-kadang kita tak sebut pasal cinta pun, tapi cinta tu dapat kita rasakan. Sebab jam 2 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hujung minggu Ahad 20 September 2026. Terima kasih juga untuk pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Anda telah pun menunaikan tanggungjawab anda. Macam-macam zakat yang anda bayar kan, zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan semua itu dapat membantu golongan fakir, golongan miskin, amin, mu'alaf, rikab, garimin, fisabilillah, ibnu sabil kan, juga banyak lagi lah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam dan juga ada Resah Melayu Pahang Muib yang telah pun membelanjakan kira-kira 22 juta ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di negeri itu. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal Operasi Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman menyatakan bantuan itu termasuklah sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dan sebanyak 20 asnaf yang memperolehi keputusan cemerlang dalam perbezaan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 juga, dan juga berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam menerima sumbangan awal RM2,000 seorang. Dan daripada 36 nama yang telah pun diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, seramai 20 orang telah pun berjaya mendapatkan penempatan di Universiti Awam ya. MUIB juga turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Dan mungkin mereka hanya perlukan belanja RM300 contohnya di Kelantan atau Terengganu kan, yang kos sara hidup jadi lebih murah. Tetapi kalau apa, menyambung pelajaran dekat Kuala Lumpur ni, kos hidupnya juga tinggi kan. Dan bantuan berkenaan juga boleh diteruskan selagi pelajar memerlukannya, termasuklah bagi keperluan tertentu pada tahun akhir pengajian seperti perbelanjaan berkaitan projek. Itulah gunanya anda menyalurkan zakat. Itulah anda gunanya anda mengeluarkan zakat. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Tak percaya, cuba tengok RM1 yang kita dapat. 20 sen untuk anak isteri, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk itu ini kan. Rupanya bila kita kira-kira, yang tinggal baki dekat kita 10 sen je yang betul-betul hak kita. Helmi, selamat pagi untuk anda. Kita ada Cikgu Ati juga, Lavender Girl, Zarina Ina, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Nuras, Mid Kompom, Sabaria Awang, Naska, Rini, Nora Jasin, Nur Pining, Fitri, Alangsu, Ana Azizi dari JB Pisco 998, Ijam, JLB 20, Black M melaporkan diri. Lagi siapa, lagi siapa? Lepat Pisang, Caroline, Moni Saad, pengembang cinta tengah meniaga burger waktu ini bang sambil layan GBH. Jangan menangis bulat dekat apa? Kita menangis tapi Buju Katil, dia menangis tepi dapur burger tu. Zai 87, Joe Tennessee dari Riau, terima kasih mendengar kita di Riau. Tiger Aini, Wagina juga, Zailah Rose, Ruki Jah, Mizi 85, Azaz Snow, Azila MGJ, Irene Imani, Khairul Anwar, Nurul Huda, Ayu Haris, Amir Sarah, Khairul 82. Kita ada siapa lagi? Gafar, Asimah Cik Ros, Ayu kita ada Kiwani, Hasmalini Hanan, Sam Nurin, Izan Ani, Cik Nini, Nolia Ramli, Zenu pun turut bersama-sama. Ayu dia kata memberikan salam. Anissa Muhammad juga, sedap pula makan burger hujan-hujan ni. Hujan ke? Nanti kita tengok keadaan apa cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Puteri Farisha.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Screen dengan orang yang ku sayang-sayang. Kadang-kadang kalau kita lihatkan melukai hati seseorang tu sangat-sangat mudah tau, betul? Nak lukakan hati seseorang sangat-sangat mudah. Namun nak menyembuhkannya sangatlah sukar, sangat susah. Jadi kita berfikir dahulu, fikir betul-betul sebelum kita berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka yang ada. 2.33 minit pagi waktu ini. Kepada yang baru bertemankan Nasional Legenda Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk pertemuan hari ini, Nun Alif Zain Alif akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah Muda, di Langkawi, Kuala Muda, Yan, Kota Star dan juga Kubang Pasu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Pahang, di Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan juga Raub, Sabah, di Sandakan, Paitan, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Telupit, Kudat, pedalaman Pantai Barat dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang katanya tempatnya dah hujan lebat dan ni bang, ui sejuknya, sejuk-sejuk. PKCM, pasukan khas katanya beberapa kawasan di Gua Musang dah mula dinaiki air. Jadi bagi kawasan-kawasan yang mula dinaiki air, jangan lupa cepat-cepat berpindah di kawasan ataupun di pusat pemindahan sementara yang telah pun diwartakan tempat anda ya. ET90 katanya JB tak hujan lagi, okey. Ani 83 melaporkan diri, makan lalu ketupat palas, selamat bertugas. Muhammad Fadli, Abang Tanker, Caltech, pam-pam-pam. Kita ada Suria, kita ada Joe juga, Rosli Ismail, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, kita layan lagu ya. Razila, Masto, Rider, Yusha, Rizal, Zabidah, Yahya, Mak Bedah kita. Cemoti tu saya, ha. Sally Boys Car. Kita ada Pak In Burger 7A, Baling, Azri, Aziz, Yong, Iza, Adin GBS dari Ipoh, Dan Clear 68, ha. Halimah, Hamad, Hati 2010, King Sabik, Waran, Wiranti, Mus Azroy, Hamizah Menai memberikan salam. Kudin katanya pom-pom-pom. Eh, ramai ke pilot-pilot darat yang bertugas pada waktu ini? Ramai ke pilot-pilot darat yang sedang memandu? Biasanya hujung-hujung minggu ni kadang-kadang abang-abang lori kena apa, kata orang tu berehat dekat rumah kan. Tapi ramai juga yang tengah memandu pada waktu ini. Deam juga hadir. Mus Azroy katanya baru balik, baru balik rehat-rehat tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur dan juga lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Dan Alif Zain Alif luncur sampai pukul 6 pagi.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

Risa-risa rewatan dengan lamun dan terhenti. Lepas jam 3 pagi waktu ini, sekejap je masa berlalu kan di hujung minggu ni. Masa macam baru je bersiaran dengan anda. Tapi kita sebenarnya dah memasuki jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Mi Tepin katanya malam masih muda lagi bang. Yang betul malam masih muda. Bagi yang tak mengantuk lagi. Nah, bagi yang dah mengantuk dia katanya malam tu dah betul-betul berada di penghujungnya. Yang tak mengantuk kita teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Baik, menjelangnya belanjawan 2027. Kita juga mengharapkan apa dia. Banyaklah kadang-kadang bila saya tanya dengan kawan-kawan saya ataupun sesiapa saja yang saya jumpa kan, apa pandangan anda? Rata-rata mengharapkan terutamanya lah sistem kawalan diesel bersubsidi, kawalan petrol bersubsidi, budi madani dapat diteruskan, serta subsidi minyak masak juga kan. Termasuklah di Sabah Sarawak program penyeragaman harga Sabah dan juga Sarawak dapat terus dikekalkan. Ada juga yang katanya jualan rahmah jangan lupa, minta kerajaan teruskan. Betul juga kan, jualan rahmah ni banyak membantu anda, terutamanya bagi mereka yang nak dapat keperluan harian dengan harga yang lebih murah, jauh berbanding dengan harga pasaran 10 hingga 30% biasanya kalau kita pergi jualan rahmah tu. Siapa-siapa yang pergi jualan rahmah, selalu pergi jualan rahmah tu, dia tahulah bagaimana harga tu dapat menjimatkan perbelanjaan. Dan dari segi itu juga sebenarnya KBDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berharap peruntukan berkaitan subsidi kepenggunaan dan juga kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian sewajarnya dalam belanjawan 2027. InsyaAllah ada berita baik. Berita baik nanti. Mudah-mudahan kita doakan belanjawan yang memasuki fasa ataupun peringkat akhir untuk diperincikan ini akan kata orang tu memberikan kepada semua golongan berpuas hati dengan belanjawan 2027. Nuri, selamat pagi Nuri. Nurmah Dayana, Nobita Mak, Mak Tiger. Mak Tiger pun hadir. Oh, Mak Tiger eh. Hazri Sabah, Siti Khalijah, Muhammad Zaki, kita ada Zana Lee, Double Shark, Siti Mari, Mariam Haji Omar, Muhammad B, Nur Islam, Azrina Ahmad, ada Panjang, ada Fiza Riza, Adrian Amin, Mac Gun juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Sutratai juga. Murni Muhammad Said katanya jarang pergi jualan rahmah. Yelah, mungkin awak banyak duit kan? Bagi nak buat penjimatan, kena pergi jualan rahmah. But SB, sebab saya pun pergi jualan rahmah tau. Saya pun pergi. Sebab bila kita pergi tu, baru kita tahu. Rupanya banyak penjimatan yang boleh kita lakukan ketika kita berbelanja di jualan rahmah. Ada yang katanya selalu tak sempat. Alamak. Itulah saya cakap, muat turun aplikasi jualan rahmah tu. Boleh kita tahu tarikhnya bila di tempat anda dalam radius 30 km kan? Bila dilakukan jualan rahmah tu? Itulah. Kena selalu ni, kena selalu tengok dan muat turun aplikasi jualan rahmah. Angry Bird ataupun As Burger Sentul tengah tunggu customer sambil layan Radio Nasional FM sambil menyanyi ya. Sambil anda menyanyi. Tapi jangan lupa As Burger Sentul. Burger daging tak apa manis, sosnya kurang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. 3:30 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud, yang melakukan ibadah-ibadah sunat pada waktu ini. Semoga segala kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT, insyaAllah. Terus lakukan kebaikan. Walau apa pun jua keadaannya, kita terus lakukan kebaikan. Biarlah orang nak mengata pasal kita, tentang kita. Mulut orang tak boleh kita nak tutup, mulut tempayan boleh kan. Kita buat baik pun orang mengata, kita buat jahat dah tentu-tentunya orang mengata. Jadi pedulikan apa orang kata pasal kita. Sebab perjalanan hidup kita berbeza-beza kan. Tak semua orang penting pada kita. Kita ingat je, kita anggap je dia bukan penting dalam hidup kita. Jadi pedulikan. Sebab selalunya orang yang mengata kita hidupnya tidak sempurna. Orang yang hidupnya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Jadi kalau dia mengata orang, membawa cerita-cerita orang, jaga tepi kain orang, maknanya hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengoklah kehidupan dia. Okey, geng-geng berhantu, selamat pagi untuk anda. Ada Abang Melaya, AB Melaya, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Indah Harlina Hayati, Iris Chome, Siti Zaleha, Linda Kitchen, Abang Long Awang dari Bintulu, Arah 77, Ina Ina dari Melaka, Kartina Abdul Karim, Ain Mek Kembar, Azlina Mansur. Kita ada Queen of Smoking, ada Chief Zack. Okay, terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Ramai sebenarnya yang melaporkan diri. Betul, dekat Facebook pun sama. Kita nak ucapkan juga ribuan terima kasihlah kepada Indonesia, kerajaan Indonesia, kerana telah pun menyambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Jadi Indonesia sedang merangka langkah pencegahan menyeluruh untuk elak kebakaran hutan itu berulang. Kerana bila berlaku kebakaran hutan, angin membawa asap dan menjadi jerebu. Jerebu rentas sempadan. Bukan saja kepada Indonesia, malah kepada negara-negara jiran, Malaysia, Singapura yang berdekatan kan, termasuklah Filipina dan sebagainya, dan juga Thailand. Ais, dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita nak ucapkan selamat hari Angkatan Tentera Malaysia, yang sedang, kata orang tu, yang sudah pun memasuki usia 93 tahun penubuhannya. Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan juga veteran sebagai antara keutamaan, kata Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hubungan Angkatan Tentera Malaysia dengan masyarakat di perkasa dan juga diplomasi pertahanan terus diperluaskan di peringkat serantau, luar rantau dan juga antarabangsa, dengan ASEAN kekal sebagai keutamaan strategik. Jadi keseluruhan usia ini sebenarnya menunjukkan bahawa transformasi bukan sekadar berlaku pada struktur dan juga keupayaan, tetapi turut melibatkan minda, kebudayaan, sistem dan juga hubungan ATM dengan masyarakat serta rakan strategik. Angkatan Tentera Malaysia, selamat hari ATM se-Malaysia, 93 tahun perubahannya. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil. Kita nak, saya nak bawakan kepada anda hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan lagu inilah. Lagu ini kepada Angkatan Tentera Malaysia yang menyambut hari ATM ke-93. Lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu akan lagu ini. Ini lagu dalam filem, sebuah filem Darah Satria. Dan tajuknya juga Darah Satria.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan diri oleh Faris. Liket dengan Kasih Tak Kesempayan membawa kita ke 4:03 minit pagi waktu ini untuk kita berada ataupun melangkah di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Selamat pagi bagi mereka yang baru bangun tidur. Mimpi apa tadi? Mimpi indah. Alhamdulillah kalau dapat mimpi indah. Kalau mimpi buruk, mimpi yang mengerikan, itu bermakna bak kata orang tua-tua, bukan kata saya ya. Kata orang tua-tua dulu, tidur tak cuci kaki ya. Betul, orang tua-tua dulu kan macam itulah. Bila mimpi buruk je mimpi. Ada yang kata mimpi nak jadi kaya. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Kaya, biarlah kaya. Kaya kesihatan yang pertama. Yang pertama kena kaya kesihatan dahulu. Kalau kaya banyak duit, lepas tu badan kita tak sihat, kita terbaring je tu, apa maknanya kaya kan? Jadi kaya kesihatan dahulu. Dah sihat, mudah-mudahan ditambah rezeki je untuk mencukupi keperluan kita hidup di dunia ini, insyaAllah. Kalau kita kaya, kita sibuk macam mana pun, jangan lupa pada anak-anak kita ya. Betul, anak-anak kita ni, dia sebenarnya kadang-kadang perlukan perhatian kita sedikit je. Kita faham ada ibu bapa yang sibuk, keluar pagi gelap, balik pun gelap, balik anak dah tidur, keluar anak masih lagi tidur kan. Tapi sekali tu, hujung-hujung minggu ni, jumpa anak-anak kita, bertanya pada anak-anak kita, okey tak hari ni, bagaimana sekolah, bagaimana guru, bagaimana kawan-kawan, ada buli tak dekat sekolah, kan? Itu yang sebenarnya diperlukan anak-anak kita. Ya, perhatian yang sebegitu. Lepas tu tengok, tanya dia ada kerja sekolah ke tidak. Nak-nak, kerana kan... komunikasi inilah sangat penting, komunikasi dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak semakin menjauh sebab komunikasi kita berkurangan. Jadi ibu dan ayah ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita membentuk anak-anak kita, kerana anak-anak kita ini bakal pemimpin akan datang. Sama-sama kita membentuk anak kita supaya menjadi insan yang berguna pada ibu dan ayah, pada ibu bapa, kepada agama, bangsa dan juga negara. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih yang melaporkan diri. Erina

Muhammad Farid, ada H dari Pekan, Mariana juga turut bersama-sama, Tony Yahya, Bal 89, Aris Noraini, Ida Khairi dari Pasir Mas, Rohayati, Nayan Lin, 707, Azmani Arifin, siapa lagi, Osman Mat, Bansam, Ila Manja, Bunga Lestari, Asyam Memiana, Puteri Lilin, Boys Agent White Gluta Horse, juga kepada bos saya tu. Selamat pagi bos, The Man Z. Nampak bos saya pun sedang mematikan saya. Dia tengok je anak buah dia buat kerja macam mana. Dia tengok je anak buah dia sambil layan lagu-lagu terbaik. Ya bos, tak boleh nak tidur. Sama macam anda semua, geng-geng berhantu tentunya tak boleh nak tidur. Geng-geng berhantu biasanya akan bermimpi di siang hari. Sebab mimpi siang hari, sebab kita tak tidur lagi 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lepas subuh, lepas solat subuh baru kita tidur kan. Okey, Abi Hashim juga turut hadir. Jom, waktu ini seperti biasa kita sambung kembali menangis tapi bujuk hati. Tapi sebelum sebelum itu, seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Sebuah lagu yang diberi judul Japsi Meradil.

persembahan Zahid dengan Menjulang Kasih. Saya juga nak ingatkan diri saya dan juga anda kan, kalau dekat rumah tu, cuba pergi tengok dekat dapur. Lampu dapur tu buka kak? Kasih tutup lah, kasih tutup. Bilik nombor 3 tu tak ada orang, kipas tutup. Jimatkan di, apa, elektrik. Dahlah bil elektrik mahal sekarang ni. Ramai yang bagi tahu bil naik, bil mahal. Tapi cara penggunaan kita, kita juga yang tentukan sebenarnya. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita sengaja buka lampu, buka kipas, dibiarkan macam itu. Penghawa dingin, aircon dibiar buka 24 jam. Kita tak ada kat dalam bilik, tak ada dekat rumah, tapi aircon dia buka 24 jam. Macam manalah bil tu tak melambung kan? Dan ketidaktentuan global ini, harga bahan api pun juga semakin meningkat. Jadi bil api juga semakin meningkat. Namun begitu, Kerajaan Madani perluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik ya, terutamanya sehingga 800 kilowatt per jam. Kalau sebelum ini diberikan perlindungan subsidi bil elektrik daripada kepada 600 kan, kepada 600 kilowatt per jam. Jadi sekarang meningkat 200 lagi, iaitu 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi pengguna domestik sebenarnya akan menikmati 800 kilowatt per jam sebulan yang diberikan perlindungan menerusi pengecualian cas peruncitan, cukai jualan dan juga perkhidmatan. Jadi pelarasan kos bahan api automatik berkuat kuasa bila? Berkuat kuasa 1 September yang lalu sehingga 31 Disember 2026. Jadi sampai hujung tahun ini, anda semua pengguna domestik akan menikmati perlindungan subsidi 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi apapun, jimat-jimatlah elektrik. Jimat-jimat elektrik tu. Neru Matthew Fadilah Petron Jalan Karak, Tengku Mariam Fauzi Ismail Syah Kamarudin Puna Memerindu Sam DZ. Kasut dah buruk Abang Lori Mael Cik Nana Cik Mat melaporkan diri bersama-sama dengan saya Jun JR juga. Terima kasih banyak-banyak. Okay, sambung lagi menangis tapi bujuk kata ramai yang tak sabar nak menangis lagi ya. Relax-relax, tenang-tenang, sabar. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, Kalsum dengan Ku Reda sendiri. Apapun yang berlaku, kita kena reda. Reda dan juga ikhlaskan. Meskipun kadang-kadang kita kata senang je cakap reda, reda itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Cermat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings dengan lagunya Taman Rashidah Utama menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil pertemuan hari ini. Cukup-cukup kita menangis. Kita simpan air mata kita untuk esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, di Malaysia, di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini, saya bertugas untuk anda. Don Alif Zai Alif. Kita berbaki kurang sejam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan saya. Okey, bangun pagi kita terus rasa bersyukur, diberi nafas di muka bumi ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Dan jika kita boleh bersyukur selalu dengan apa yang kita ada, sudah tentunya kita tidak akan risau dengan apa yang bukan milik kita. Setiap hidup pasti ada ujian.

kita lakukan redha. Sebut perkataan redha tu macam senang kan, tapi untuk melaluinya, tapi apa pun kena redha lah. Apabila kita redha dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah Allah akan menggantikan kecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 12 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Johor Bahru Johor pula 5.48 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi. Di sebelah utara tanah air, Semenanjung di Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Yang dah masuk subuh tu, salam subuh, dipersilakan terus saja solat subuh, terutamanya bagi mereka yang berada di Kota Kinabalu, di Sabah dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Raudah juga akan menyusul 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng Berhantu, terima kasih. Ramai yang baru nak melaporkan diri, katanya hujung-hujung minggu ni tertidur bang. Yalah, ada yang buat kuih, ada yang tak buat kuih, ada yang cuti buat kuih. Yang tengah buat kuih tu selamat memasak, selamat buat kuih, selamat menggoreng. Yang tengah buat apa lagi tu, bungkus nasi lemak. Oh ya, kalau di sebelah Kelantan sekolah kan. Ida Khairi katanya sekolah abeh. Ya, ya, ya. Ya adik, ya adik. Abeh faham, abeh faham. Lina Adam, Rosni Zatul Azwa, Farhan Mastura, Wan Miza, ada Aisyi, Maria Mazidana, My Bonda Suri, Zifika, Syah dari Sarawak, Abang Latif Nuri, Junaida Kamarin, Kak Iyah katanya baru bangun tidur ni. Mama Rosni Seli, Mama Mira, Ira Dayara, Nek Ashraf, Susari, Mawar Putih, Nek Hamimi, kita ada Mus, Nur Aziza, Ina Putri Dalisha, Marsa Saleh juga. Ada yang katanya, oh belum tidur lagi pakai inai. Oh seronok pakai inai ya. Yalah, bagi pengantin-pengantin baru, seronok je kan. Hari ni tak sabar-sabar, nanti tengah hari nak naik pelamin. Okay, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu memberikan kesedaran kepada kita dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Bumi Butara Rockers. Komposernya juga Bumi Butara Rockers. Menerusi lagu ini, semua lagu yang diberi judul Dendam Cinta Seusia Dunia. Jadi sama-sama kita fahamkan maksud lirik lagu ini sama-sama. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertautkan hati-hati kita, seluruh rakyat Malaysia, dan bukan sekadar itu, Allah mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan negara kita dan mempertautkan kasih sayang di antara kita. Dan tuan-tuan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Ini perbincangan kita pada hari ini, bagaimana kita nak tautkan kasih sayang dan bagaimanakah caranya kita menzahirkan kasih sayang sebagaimana yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tuan-tuan, mari kita tengok panduan yang ditunjukkan oleh alim ulama terkait dengan hadis ini yang menceritakan bagaimana tak sempurna iman kita orang mukmin sallallahu alaihi wasallam Muhammad sehinggalah saudara-saudara kita tidak kita kasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tak mau diri kita ni sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam kebinasaan, kita tak mau juga saudara-saudara kita jatuh dalam kebinasaan. Kita tak mau saudara kita susah, kita tak mau diri kita susah, maka kita tak mau juga saudara-saudara kita susah dan sebagainya. Maka kita nak bincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan kasih dan sayang itu. Yang pertamanya, Nabi SAW sebut tentang saudara. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Kata ulama, saudara itu ada dua jenis. Yang pertamanya, saudara se-Islam. Asalkan dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia saudara kita yang wajib kita cinta dekat dia sebagaimana kita cinta diri kita sendiri. Yang keduanya, saudara seketurunan walaupun berlainan agama, sebab kita ini daripada satu keturunan, iaitulah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi subhanallah, mereka juga saudara-saudara kita yang perlu kita ambil berat dan perlu kita kasih terhadap mereka. Maka perbincangan kita, apakah yang dimaksudkan dengan kasih itu? Kasih ni macam mana? Yang pertama, kata ulama, kasih ini ialah apa saja benda sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kebaikan-kebaikan yang kita nak kebaikan ini ada pada diri kita, maka kebaikan ini juga kita nak pada saudara-saudara kita. Subhanallah, sama ada kebaikan-kebaikan dunia, apatah lagi kebaikan-kebaikan di akhirat. Kita nak hidup dalam tenang, kita nak juga saudara-saudara kita hidup dalam ketenangan. Jadi seandainya kita melihat ada saudara-saudara kita duduk dalam kesusahan, maka kita sendiri kena proaktif mengambil berat, bukan menjaga tepi kain. Kata, jangan duduk sibuklah dengan hak orang tu. Salih Azimat duduk jaga tepi kain orang, kenapa? Kita bukan jaga tepi kain dia, tetapi kita nak mengambil berat tentang dia, dan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah suruh kita tengok ada tanda-tanda dia yang menunjukkan kesusahan orang tu. Nampak dia susah, salih Allah Sayyid Muhammad, maka kita tak perlu tunggu dia minta tolong, kita kena pergi tolong. Macam mana kita tak mau kita hidup susah, macam tu kita tak mau saudara-saudara kita pun hidup susah. Kita bantu dia sekadar yang mana yang kita mampu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muhammad. Yang keduanya, sebagai contoh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, benda-benda kebaikan akhirat dia sebagai contoh. Kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala masuk syurga dengan amalan-amalan tertentu, maka kita beramal dengan amalan-amalan yang kita belajar itu, subhanallah, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga, kita dijauhkan dalam daripada neraka, dan kita mendapat kebaikan-kebaikan di dunia akhirat. Maka kita nak juga kebaikan-kebaikan tersebut ada pada sahabat-sahabat kita. Tiap-tiap pagi kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, yang kita belajar siapa yang baca ini Allah akan jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut. Salih Muhammad, kalau dibaca sebelah petang pula Allah akan jauhkan dia daripada musibah sebelah malam tersebut. Kita duk beramal setiap hari, ada kawan kita dia masih tak tahu lagi apa salahnya kalau kita pergi bagitahu dekat dia, ini amalan yang kita boleh buat agar Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Ini kebaikan-kebaikan yang kita nak ada pada kita. Kita nak juga kebaikan itu ada pada saudara-saudara kita. Kita belajar apa-apa ilmu, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, kita tak loket untuk berkongsi. Supaya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka juga mendapat manfaat daripada ilmu tersebut. Supaya nanti subhanallah Sayyidina Muhammad, dia pun macam mana kita mendapat keselamatan di dunia, dia demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia juga akan mendapat keselamatan di dunia sebagaimana kita, dan sebagaimana kita mengharapkan kebaikan di akhirat, dia pun sahabat kita itu juga mendapat kebaikan di akhirat sebagaimana yang kita harapkan dengan amalan yang kita buat itu. Maka jadi kita belajar dekat sini bahawa yang pertamanya, apa saja bentuk kebaikan, apa saja bentuk amalan, apa saja bentuk usaha yang kita buat untuk kita dapat kebaikan-kebaikan kita di dunia ni, kita nak juga kebaikan-kebaikan itu ada pada saudara kita, ada pada saudara kita salih semua. Maka usahalah untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Yang kedua, apa sahaja keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang boleh merosakkan kita dunia, apatah lagi akhirat, yang kita tidak mahu perkara tersebut ada pada diri kita, maka kita tak mahu juga perkara tersebut ada pada saudara-saudara kita. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, kita Allahumma Sayyid Muhammad tak buat satu benda yang boleh merosakkan kita, maka kita tak mahu juga benda tersebut berlaku pada saudara-saudara kita. Jadi bukan sekadar untuk diri kita. Ini kita nak kita ni selamat, kita nak sahabat kita pun selamat. Apatah lagi di akhirat. Andainya kita melihat ada, masih ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang masih tenggelam dalam kemaksiatan. Dia masih buat maksiat, dia masih buat benda-benda yang bukan sekadar rosak dekat dunia. Lebih dahsyat, dia akan dihumpankan ke dalam neraka Allah. Maka kita mengambil peluang itu untuk menasihati dia, menegur dia. Bukan sebab kita benci kat dia, bukan sebab kita jaga tepi kain dia, tetapi kita nak dia juga selamat masuk syurga bersama dengan kita. Dia terhindar daripada neraka Allah SWT. Itu matlamatnya kita menasihati dan kita menegur dia. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ha, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, andai ada, kalau contohlah ada sahabat kita masih belum solat, ya, kita pilih nasihat dekat dia. Solatlah ataupun tunjuklah cara-cara dia pun sebagainya. Nasihati dengan cara yang baik yang dia boleh terima. Ha, Sayyid Muhammad kata, kenapa sibuk sangat? Dia hal aku, bukan hal kamu. Bukan sebab hal masing-masing. Tetapi subhanallah, sebab kasih, sebab sayang, kita tak nak dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang ketiga, kata ulama, kasih ni apa? Kasih ini ialah apa sahaja kecacatan dan kelemahan dalam urusan ibadatnya, kita cuba untuk perbetulkan. Sebab kita tengok kadang-kadang dia solatnya salah. Salah, dia nak solat tapi solatnya salah. Kita cuba untuk menasihati dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kita duduk cakap di belakang dia, kita tengok tu, dia tu takbir pun tak kena tu. Tu sebut takbir pun tak kena. Pergi duduk cerita kat siapa? Cerita kat kawan kita. Apa manfaat yang dia dapat? Cuba pergi beritahu dekat dia, nasihat dekat dia. Saya lihat semalam hari tu, saya tengok ada seorang viral. Tengok video dia solat laju-laju-laju, tunduk cepat-cepat, apa semua sebagainya. Pernah ada orang share-sharekan video tu. Saya tanya dekat orang yang share tu, siapa share video ni? Dia kata, ustaz, kesian dekat orang ni, semayang pun tak betul. Mana sah semayang macam ni? Dia kata macam tu. Saya kata dekat dia, kalau kamu tahu solatnya tak sah, bukan kamu viralkan video dia. Kalau kamu tahu solatnya salah, kamu pergilah nasihat dekat dia. Pi betul kan? Dia kata, salah ni, tumakninah kena ada ni, tak boleh cepat sangat macam ni. Pergilah nasihat dekat dia. Bukan pi viralkan video dia yang tak boleh jadi manfaat apa-apa pun untuk dia. Kita pergi bercakap dengan orang lain, pergi cerita kepada orang lain, tu mengumpat nama dia. Walaupun benda dia buat tu salah. Tapi subhanallah tuan-tuan, paling tidak kita pina, kalau betul-betul kita lah sayang dekat dia, pina siap dia, tegur dia, beritahu dekat dia supaya dia dapat memperbetulkan salah-salah kesalahan dalam solat dia, memperbetulkan kesalahan-kesalahan dalam urusan ibadat dia. Dia pun solat tuan-tuan, dia pergi sampai ke masjid. Kadang-kadang kita pergi tengok dekat masjid ada orang solat-solat, sujud-sujud dia ni terbuka dekat belakang ni, nampak apa ni, bahagian daripada punggung dia. Salih Allah Sayyid Muhammad, bila seluar dia tu terlalu rendah sebagainya, kita pergi ambil gambar, kita share dekat dalam Facebook, kita kata tengok orang solat tak betul. Tuan-tuan semua, apa manfaat yang dia dapat? Apakah lebih baik tuan-tuan pergi nasihat, pergi tegur dia? Dia datang ke masjid tuan-tuan semua untuk solat, dia harapkan solatnya diterima oleh Allah. Tapi subhanallah tuan-tuan sahabat, kita nampak yang solatnya tidak sah sebab auratnya terbuka, tapi kita tak ambil sikit inisiatif pun untuk kita menasihati dia, menegur dia dengan salih alaihi wasallam kesalahan yang dia lakukan itu. Maka ini bukan sifat seorang yang bertanggungjawab, yang subhanallah, yang mempunyai iman dalam diri dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, kasih dan sayang ni macam mana? Ialah subhanallah, apabila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa saja yang kita harapkan saudara kita lakukan terhadap kita, maka kita terlebih dahulu melakukannya terhadap saudara-saudara kita. Sebagai contoh, kita harap orang tolong kita waktu kita susah, maka waktu orang susah kita tolong orang dulu. Kita harap orang senyum dekat kita bila berjumpa, maka kita jumpa orang kita senyum dulu. Kita harap orang tak bercakap keburukan-keburukan kita, maka kita pada keburukan-keburukan orang kita jangan bercakap tentang dia. Kita tak mau orang mendengar keburukan-keburukan atau aib-aib kita, maka kita jangan tadah telinga kita untuk mendengar keaiban-keaiban saudara-saudara kita. Maka inilah yang disebut sebagai kasih sayang sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan tunggu orang buat kita. Kita dulu buat kat orang, nanti orang akan buat kat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja benda yang kita tak mau orang buat kita, maka kita jangan buat kat orang. Itu faham dia begitu sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, cukup empat syarat ini tuan-tuan. Maka inilah yang disebut sebagai berkasih sayang sesama saudara. Dengan ada yang macam ni tuan-tuan, sebab tu saya tengok kadang-kadang dalam keadaan kita ni, perbalahan begitu besar di kalangan kita. Setiap hari ada saja isu-isu yang kita perbalahkan di media-media sosial. Ini bukan tanda orang berkasih sayang. Berkasih sayang ini mempertahankan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mempertahankan, menghubungkan persaudaraan, menghubungkan keharmonian, mempertahankan keharmonian yang kita ada. Carilah titik pertemuan, bukan cari titik perbalahan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita berkasih sayang sebagaimana yang ditunjukkan, dituntut oleh Nabi SAW ini, Allah akan mengekalkan nikmat perpaduan, nikmat keamanan dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

komposernya adalah Roshi Somadri. Salim dengan maaf buat kerja ke 5.40 minit pagi waktu ini. Diam tak diam, saya hampir sampai ke penghujungnya. Berbagi 20 minit saja untuk saya bersama dengan anda, sebab saya akan tamatkan tugasan saya tepat jam 6 pagi. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi, saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12.30 hari. 6 jam berikutnya bersama dengan Aizat. Aizat Azam akan bersama dengan anda ya, 6 pagi hingga 12.30 hari, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Semakin pagi semakin ramai, semakin pagi ada yang baru bangun tidur. Ada pula yang baru bangun, katanya kejap lagi nak pergi tempat kerja bang. Ada juga yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja tu. Jadi berhati-hati di jalan raya, cari rezeki juga. Tapi yang paling penting kita berhati-hati di jalan raya, sebab kita nak pergi ke tempat kerja, jangan laju-laju. Walaupun hari ini hujung minggu, di awal pagi kebanyakannya jalan raya kata orang tu tak sesak kan. Tapi itu bukan satu lesen untuk kita terus memecut dengan laju. Yang tengah bekerja waktu ni mata pun dah layu dah. Jangan risau, kejap lagi dah nak habis shift kan. Nak habis shift, balik, mandi, kalau boleh sarapan dulu, barulah tidur. Tapi sebenarnya tidur siang ni tak sama tau dengan tidur malam. Saya dah bertahun-tahun tidur siang sebab mengendalikan Nasional Game Buruhan tu. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyaklah kepada semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya yang sangat-sangat sporting di seluruh negara di seantero dunia. Terima kasih kerana mendonialkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM. Dan saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Hingga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi, hai semua rakan-rakan saya. Okey, pagi ni semua okey. Dah bersiap sedia pukul 6 pagi dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM 34% Radio, walaupun di mana jua anda berada. Kerana kami akan sentiasa berada bersama-sama dengan anda untuk menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga kata orang tu, menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan. Oh ya, satu lagi, walaupun dah habis sambutan hari kebangsaan, walaupun dah habis sambutan hari Malaysia, janganlah tak kibarkan jalur gemilang. Kita terus kibarkan, kalau boleh sepanjang tahun, sampai tahun depan kita ganti jalur gemilang yang baru. Betul, buat macam saya. Bila dah nampak jalur gemilang tu ataupun bendera Malaysia dah lusuh ataupun pudar warnanya, kita ganti yang baru. Sepanjang tahun kita letakkan bendera Malaysia di rumah kita, di premis perniagaan. Kerana itulah kita cintakan negara kita, sayang kita pada negara kita sendiri kan. Dan untuk anda yang sedang melakukan pengorbanan, mudah-mudahan pengorbanan yang anda lakukan, perancangan yang anda mahu laksanakan, mudah-mudahan diizinkan Allah SWT. InsyaAllah ya. Hidup ini sebenarnya memang penuh pengorbanan. Pengorbanan perlukan perjuangan. Perjuangan pula perlukan ketabahan. Ketabahan perlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula menentukan sebuah kebahagiaan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye semua.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasi.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

أشهد أن لا إله إلا

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi kepada semua pendengar kita. Terima kasihlah kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Gu Pagi hari ini deh. Dan hari ini Ahad 20 September 2020 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari ini bertemankan Double S lah, Syira dan juga Abishah ketemankan anda. Semoga pendengar semua setia dengan Kelantan FM melalui segmen Gu Pagi daripada jenis pagi ni, sapalah pukul 10 pagi nanti deh. Jangan pergi mana-mana, jangan tukar siaran deh. Sebab banyak perkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda sepanjang 4 jam bersiaran. Selain berhibur dengan pelbagai jenis lagulah, ada lagu lama, ada lagu baru, hak penting dapat hiburkan pendengar semua. Harapan kami di Kelantan FM jugalah, semoga anda semua terus kekal setia mendengarkan kami di sini. Dan semoga segala urusan anda, walau di mana juga anda berada, dipermudahkan juga. Semoga semua pendengar dalam keadaan baik-baik sahaja, dalam keadaan sihat sejahtera deh. Dan sebentar sahaja tadi telah pun berkumandang azan solat fardu subuh, iaitu pada jam 5.53 minit pagi untuk zon 1, 5.55 minit pagi bagi zon 2 dan 5.52 minit pagi bagi zon Besut Terengganu. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Jadi pendengar semua deh, macam biasa di jam yang pertama ni, selepas ni kita akan sediakan macam-macam lah lagu ketuhanan dan lagu nasyid pilihan. Semoga terus kekal bersama dengan Double S, Syira dan juga Abishah di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyeru kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita pendengar-pendengar di mana-mana saja anda berada. Kembali kita bersama bertemu untuk edisi pertemuan hari ini, hari Ahad 20 September 2020 bersama dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pagi ni Double S kembali menemani pagi anda, Syah dan juga Syirah. Seperti biasalah untuk Pak J Syirah dah.
2: Ya, betul, sampai pukul 10 nanti.
1: Kita mari pula untuk hari ni untuk sama dengan pendengar-pendengar kita, tak kira lah di mana-mana saja anda berada yang tengah mendengar kita, di utara ke selatan ke timur ke barat ke, selamat mendengar Gu Pagi Belaka deh. Alright, jadi seperti biasa untuk waktu lo ni,
2: ya, yeah, betul Syah,
1: setengah jam yang pertama ni kita nak buka talian kepada pendengar-pendengar kita untuk hello kita lah,
2: ya, yeah, dan buat ucapan lah, ikutlah dia orang nak buat ucapan ke siapa pun macam biasa boleh telefon di 7488-30 ataupun 7433-8-58.
1: Sebelum tu nak tanya dengan Syirah, sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Sama lah, Abisha pun sihat juga.
2: Mujur lah kalau sihat agak, bolehlah kita menceria ke pendengar kita ni, Abisha.
1: Gitulah agak-agaknya. Jadi jom kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita yang mungkin dah pun neke-neke telefon tu.
2: Cepat-cepat, tunggu tadi lagi.
1: Tapi jangan neke sangat lah. Okay. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa khabar Kak Shima?
3: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sihat segar-bugar eh.
3: Hujan lah, tak mesti yang ini baru berhenti.
2: Ya, sejuk lebih lah sikit pagi ni Kak Shimare.
3: Sejuk lah, hujan marik. Memang kenapa lagi marik? Kali kotak lebih hujan tu.
2: Dia sekali dengan ribut ke Kak Shima kalau lah macet tu?
3: Ribut dengan petir mariknya.
2: Yelah lah.
1: Kalau mana lift boleh mari hijau ke duduk? Dia kawasan macet kot tu.
3: Kalau dengan marik, lift marik pun ada duduk dekat kedai dua iya dengan cerita marik.
2: Alis kalau duduk kedai dua ya, ia tak tubik dengan dua ya lah. Ia tubik, ia duduk dua je. Dalam tu. Jadinya.
1: Okey, baik Kak Shima. Ucapkan kau siapa pagi ni Kak Shima?
3: Selamat pagi, pada selamat pagi dan selamat bertugas pada Syah dan Syira. Semoga ceria selalu.
1: InsyaAllah.
3: Selamat pagi juga kepada Kak Long, Kak Su, Kak Nu, Kak Cik IPD, dan kepada khabar dekat Ati, Kak Lana, Kak, dan Kak Ati Selisi.
1: Alright.
3: Kak Pak Semahe, kepada Kak Pak Semahe, dan Pak Nukor Sudli, dan Mak Su, Pak Jack Gokia, Masa Kusia, Pak Awan Jelo, dan juga Kak Ida Kepuraja, Kak Yah Jabi, dan Kak Bahir Tupak, dan Kak Yah, dan juga Pak Lam. Dan kepada Cik Usulabok, dan kepada semua lah peminat-peminat setia kata FM, dan kepada Yu Watawan dan Yu Opah Tawan, semua peminat setia kata FM yang mengenali dia ini, daripada semua pemanggil-pemanggil melalui telefon atau WhatsApp, daripada semua peminat di mana saja mereka berada. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan Kak Shima, pemanggil pertama kita yang berjaya neke.
2: Menembusi talian kita ni lah. Okey, okay. Seterusnya kita ada siapa, Bisha?
1: Di talian kita lah ni. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Shah.
1: Ya. Apa khabar?
4: Khabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat-sihat sahaja kita orang ni.
1: Sebelum tu nya, tak apa-apa cerak ni.
4: Hello. Kak Anu nipah. Baru ni ajuk dah buat teranu.
1: Kak Anu nipah lah ni.
4: Yelah.
2: Dia macam dengar duduk mikir, suara siapa ni he?
1: Tak apa-apa cakap.
2: Nak sebut takutnya salah Kak Anu he?
4: Tak tahu dah.
2: Saja dia deh. Pagi-pagi. Kak Anu sihat ke pagi ni?
4: Sihat, Alhamdulillah.
1: Ada nak pergi mana-mana ke pagi ninya?
4: Tak ada, duduk di rumah.
2: Duduk di rumah dengan radio kita je lah deh.
4: Dengan radio Kelantan je lah.
1: Baik, Kak Anum, ucapannya kau siapa Kak Anum?
4: Ucapan selamat pagi dengan Syah. Selamat pagi dan selamat bertugas.
1: Alright.
4: Dan buat pomak besuk, ajak Kak Ayah Jabi, buat Kak Ati Kelanah, taruh Kelanah, Kak Ati Selising, buat Mak Pertam, buat Tio Sulabok, Kak Simah Macang, Kak Mah Badin Demelo, Kak Syu Bacok, Bojak Bok Kiyok, Umi Abis Boh, dan akhir sekali Izan dengan Azmi di Wakaf Baru dengan ucapan selamat pagi. Itu saja sah dengan Syura.
1: Alright, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama dengan
2: Kak Nun
1: dari Kampung Nipoh, Bacok, Kelantan. Ada lagi pemanggil kita di talian. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya.
5: Ini
1: sahur
5: ni
1: siap dah. Oh, sahur ni lebih pada siap dah. Ha.
2: Kalau tak tahu kak, tak sah lah nyoh.
1: Kita nombor lok rumah ke apa semua kita tahu berlaku dengan setakat kapur busur tu.
2: Okey, payah sihat ke tu?
5: Alhamdulillah sihat.
2: Pagi ni adalah ke mana tu pagi ni?
5: Zani pergi punya kereta.
2: Pagi dia?
5: Ambil anak di atas di sekolah.
2: Di atas tu lah.
5: Ada lagi. Tunggu-tunggu ni.
2: Tunggulah. Lepas tu, lepas pada atas anak sekolah, pergi kedai mana hari ni? Kedai alik mana hari ni?
5: Hari ni kedai pohon terajar.
1: Pohon terajar?
5: Oh.
1: Molek namanya kena kena teraja nama ke.
5: Kedai ni kedai so kalau saya ayam apa? Daging bakar, ayam bakar. Daging ada serat dia ada macam-macam dah. Tu najis sah mari tanguk akan nasi tu.
1: Allah.
2: Dia orang ajak pagi-pagi kita hijau. Oh ya ni.
5: Kita hijau. Kita tak kira ke
1: mari lah. Hari tak hijau. Apa ya pula tak teleponnya?
2: Apa ya pula lagi lah lain. Okey, Pak Ayah, pagi ni ucapan untuk siapa tu?
5: Ucapan selamat pagi buat sahabat Amor lah. Sausti bin Jusu. Selamat hari jadi semalam.
1: Okey.
5: Pagi pokok lah. Main sepuk dengan pokok tu. Lepas tu buat ramlah hari ni lah. Alhamdulillah. Okey, nasib pun saja selamat hari jadi hari ni.
1: Okey.
5: Terima kasih lah. Ini satu dengan pembakar jemput Ayah makan kami bakar mari.
1: Wow.
2: Sedap tu.
5: Dua tempat kami bakar
2: mari. Tanah air dah tinggi kau.
5: Wah benjo lah ambo di tak macam kabo tu ambo jam mutan mego.
1: Okey.
5: Padu tu. Wah tuan Haji Rusli lah kabo gusto ni. Asal Abdullah Guru Besar SK Demit 2. Dan buat Rusdi Mustafa lah GB baru petugas di SK Jelawak pada pagi ni.
1: Alright.
5: Tuan Haji Amran Muhammad Nur Guru Besar petugas di daripada tengok ke SK Beri Besar sama bergabung sebab baru tu.
1: Okey.
5: Buat Muhammad Amor lah di Besu Kasa Amor di Pulau Melaka Haji Mek Amor Seribu. Buat Amir Malaysia pada pagi ni.
1: Iya.
5: Nasi Maiding. Nasi Aislah lah pada pagi ni. Dan ayam yang boleh lalu ni duduk di kita bacuk setengah apa ni kena selengah jatuh sebuah dipun mudahkan lah segala urusan pada pagi ni.
1: Iya.
5: Wak Yusuf Mada Ayun PKBSK Puan Buro. Isteri Abdurrahman PKBSK Beri Batu tak isteri lah Puan Mazinah petugas SK Pasal Sinok pada pagi ni. Semua petugas-petugas kasi apa tak kena di mana jual anda berada. Apa yang tersebut kita mahu banyak-banyak. Itu saja saya dan pada pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi bersama dengan
2: Pak Ya kita. Kalau tak panjang kat bukit Pak Ya lah. Dia sebut belakang. Bagus Pak Ya ni. Ingatlah dia nya.
1: Okey, kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Kumpulan Skor. Ini dia, Hari-Hari Aku Rindu.
2: Teruskan bersama dengan Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama bertemu kegu pagi gu kita belaka Syah dan juga Syirah. Masih lagi terus menemani pagi anda. Ada sedikit masa je lagi Syirah.
2: Ya, kita
1: sebelum
2: ambil lagi
1: kita pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Betul. Kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil kita ni. Di talian kita learningnya siapa tu?
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Yah. Kita apa khabar Kak Yah? Kasu, astagfirullahalazim.
2: Hari ni ni abis Syahya pun ni YouTube ketake Kak Asu he. Apa nama aku Kak Asu ni?
1: Kumohon kemaafan. Di hari Ahad yang mulia ni.
2: Nama aku Kak Asu, Kak Asu. Kak Asu, alah aku baca hari ni lagu mana Kak Asu? Hujan juga ke? Semalai. Hello?
1: Halo Kak Su.
2: Ha, mak aku kat Bishah lah ni. Kak Su senyak dah.
1: Weh, guana ya tiba-tiba dia mari dengan senyak tu Kak Su tu. Okey. Alright, terima kasih Kak Su dah. Tak apalah. Nak orang cuba lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ah.
1: Apa khabar Pak Mak?
4: Ya, Pak Mak. Baik, alhamdulillah sehat seadanya.
1: Sehat seadanya dah Pak Mak eh.
2: Pak Mak, pagi ni lagu mana ni? Pagi ni ke mana pagi ni Pak Mak?
4: Hari ni tak ada ke mana-mana. Gua get otin pun duk hijau, tak nak dia pergi makan lah.
2: Pak Mak, kalau orang tin nak hijau Pak Mak tak tubik lah. Pergi makan-makan sore ke, pergi minum-minum kopi sore ke tak pergi?
4: Tak pergi.
2: Bagus Pak Mak ni.
4: Sebabnya
2: ya berteman
4: ya, kita tengok duduk jadi gitulah.
2: Dia kan makan
4: sama, minum-minum sama.
1: Gitu. Bagus Pak Mak sebenarnya.
4: Tu aku lama ni komersial.
2: Dia kena lagu tu lah. Jangan duduk berkekoh.
1: Okey Pak Mak.
2: Pagi ni Pak Mak ucapkan untuk siapa tu?
1: Agak-agak nak siapa tu?
4: Yang pertama sekali buat sah dan list di kontinu bagi.
2: Syirah tu.
4: Syirah.
2: Dia kena Pak Mak ni.
1: Langat tangguh dah tu.
2: Tak apa Pak Mak, sila.
4: Lepas tu buat Pak Iya. Kak Nun Nipo, Kak Su Bacuk. Dan buat semula sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM terutama sekali buat isteri dan juga Potih Jabi dengan ucapan semoga happy. Semua okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejut lih.
2: Dia nya duduk di macam tu, he? Tiba-tiba nya pergi sebut. Duduk dalam konti.
1: Alright, baik. Kita nak tengok lagi kirim WhatsApp. Mari daripada siapa tu, Syirah?
2: Kita ada daripada Rupiah Ahmad Segamak Johor ni. Dia kata tuju pada Umi Habibah Gunu, Osme Goodbye, Abel Fadeh, Hajah Halijah, Kak Mawar Ismail, Adene Osme, Linda Sarawak.
1: Okay.
2: Dengan ucapan selamat pagi semua. Moga sihat, ceria, bahagia selalu. Amin. Dan kita ada juga daripada ni Umi Habibah Gunung Abik Syah. Assalamualaikum buat DJ-DJ Kelantan FM di Konti Syah dan Syirah. Selamat pagi dan selamat bertugas.
1: Alright.
2: Semoga kamu berdua sihat sentiasa dalam menjalankan tugas pagi ni.
1: Amin.
2: Umi di sini buat ucapan selamat pagi buat semua kenalan Umi melalui udara Radio Kelantan FM. Tak kira di mana berada, semoga kamu semua sihat ceria dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Salam DJ Syah dan juga Syirah, terbaik Kelantan FM daripada Abang Mei Cikgu Tiga kita ni. Terima kasihlah kepada anda yang telah pun mengirimkan kirimik ucapan menerusi peti WhatsApp kita ni. Jadi ada lagi kesempatan untuk anda. Sore lagi kita nak ambil pemanggil kita sebelum kita pergi ke pusat berita Kuala Lumpur ni. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
5: Ali Zakaria daripada Kuantan ni.
1: Zakaria daripada Kuantan. Kuantan kat mana tu?
5: Kuantan ni Tanah Putih Kuantan.
1: Tanah Putih? Lorong Lekuk Kanan berapa?
5: 12.
1: Lorong Lekuk Kanan 12?
2: 12. Kapung kan?
1: Rumah DJ Syah lorong Lekuk Kanan 17?
2: Habis kapung lah ni.
5: Kapung di Kuantan kata.
1: Di Kuantan. Abis Ki kena Abis Ki?
5: Tak
1: kenal
5: apa
1: tu. Soho Abis Ki kalau di apa Tanah Putih tu.
2: Super sama Soho dengan Abis Syah tu.
5: Ini boleh nak tinggal nombor telefon kau
1: buat apa saja. Bagi ucapan.
2: Bagi ucapan pagi ni.
5: Nak ucapan selamat bujang minggu lah untuk semua pendengar aku tak fan semua dengar radio ni semua ceria terhibur kira sejahtera.
1: Alright.
5: Apa pun nak nak ucapan untuk kakak ipar saya kat buat nanti Kota Baru ni semua ceria bagilah kat umur dia kat Jabi tu.
1: Okey, baik.
5: Adalah.
1: Alright,
2: okay,
1: terima kasih.
2: Terima kasih tu Abang Zakaria.
1: Ah, tu dia bersama dengan pemanggil kita. Kita lepas ni nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, tapi sebelum tu bersama dengan Hidayah lah dulunya. Ah, kisah pasal Hidayah ni kan. Dia ada cerita di sebaliknya. Tapi tak apalah, kita dengar dulu lagu ni. Dan lepas ni terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah Dalma Datuk Miaud Ismail Miaud Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turat.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmunya.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bukannya kita kena kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukan kita nak minta ibu bapa untuk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you okay today? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Ada pergi tak nak sekolah? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta Rukun Negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi.

0: Yang disasar diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
1: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan taja utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cita rasa anda.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Kembali kita bersama bertemu untuk jam yang kedua lah. Syah dan juga Syira mari pulak untuk bersama dengan adik-adik kita deh. Okay,
2: dan jadi, macam biasa Syadil, kita dah pukul 7.18 dah ni. Sama-sama pun kita kongsi dengan pendengar kita lah berkenaan dengan keadaan cuaca semasa kita ni. Dan kalau kita tengok di bakar cik ni macam benda-benda awang kelabu kita Syadil.
1: Kelabu deh.
2: Dan pendengar-pendengar kita tak dipong royak juga dia cuaca tidak begitu baik di beberapa kawasan jugalah.
1: Okay.
2: Macam di Bacok gapo semua di Macam deh.
1: Jadi untuk pendengar Kelantan FM bagi hari ni hari Ahad 20 September ni rambalai cuaca menurut Jabatan Meteorologi Malaysia menjangka ke akhir berlakunya hujan dan juga ribut petir di beberapa kawasan di pendalaman. Begitu juga untuk waktu petir dan juga pada sebelah malam dia lah.
2: Okey, dan suhu minimum untuk hari ni 23 darjah Celsius, manakala maksimum pula adalah 33 darjah Celsius. Jadi kak, orang ramai ni dinasihatkan lah supaya sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, kerana keadaan cuaca ni ia boleh berubah dengan sekelip mata.
1: Okey, jadi kalau nak pergi kerja, nak bawa kereta ataupun ada aktiviti-aktiviti luar tu, pastikan sentiasa bersedia dengan kemungkinan hujan dan juga ribut petir lah. Bagi pemandu kita ni dinasihatkan supaya lebih berhati-hati sekiranya berada di jalan raya, sebabnya mungkin gapada takut jalan raya terlicin dan juga jarak penglihatan tu berkurangi.
2: Jadi lo ni tak pelik Abisyah kalau nak tahu ramalan cuaca ni selain daripada dengar kita di Kelantan FM ni. Sepanjang masa boleh juga dapatkan ramalan dan amaran cuaca ni melalui saluran rasmi lah Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia.
1: Itu antara yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda mengenai dengan ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ni. Harap-harapnya anda semua sentiasa berwaspada, bersedia semua sama-sama lah dalam menghadapi keadaan cuaca kita yang tidak menentu. Ada setengah-setengah kawasan tu dilaporkan panas. Sebab mengikut kenyataan yang dikeluarkan fenomena El Nino ni dia akan berlaku sehingga pada pertengahan November ni nanti. Jadi apa-apa pun anda kena setia dengan kita lah, sebab kita akan berkongsi semua info-info semasa perkembangan kita tu. Tak kira lah cuaca kau, jerebu kau, apa sekalipun kita akan kongsikan bersama dengan anda.
2: Yang mana penting dan yang mana menjadi isu semasa tu akan kita kongsikan kepada semua pendengar kita deh.
1: Okey, kita ada lagu Kelentang Kelentong dari Hil Husaini, tapi sebelum tu layar dulu lagu kisah baru kita ni daripada One Avenue Band. Semuanya untuk anda yang dengar kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mom.
1: Okey, Kelantan FM ada semua menemani anda yang sedang mendengar kita ni. Tak kira lah dalam perjalanan ni ko, nak kita buat hijau ko. Hari ni ada yang hijau dah.
2: Yalah, dan hak mana
1: bobol lah cutinya.
2: Ibu-ibu mungkin juga baru lepas hantar anak sekolah deh. Nak dekat 7:30 dah ni. Jadi dah atas lambat lah. Lama anak pula hak kena dendanya.
1: Jadi nyanyolah ke anaknya.
2: Nyanyolah ke anak. Moknya tak kena rote. Anak hak kena.
1: Okey, kita nak kongsi juga kepada anda ini mengenai dengan cuaca panas yang kita nampaknya kita kena bagi lebih perhatian sekiranya ada perkembangan mengenai dengan El Nino ni.
2: Kalau jadi, kalulah kata El Nino ni jadi lebih kuat deh. Memang kita kena bersedia lah habis lah dengan keadaan cuaca hot lebih panas dengan kering. Terutama bila tubik rumah tengah hari, memang terasa lah bahang dia tu.
1: Dan juga menurut Met Malaysia, El Nino yang sedang berlaku lah ni dijangka akan meningkat kepada Super El Nino sekitar November hingga Disember tahun ni. Kalau kalau kita tengok keadaan cuaca kita di part kita ni tak menentu.
2: Betul lah. Dan kalau kita tak ada keperluan penting tu, kurangkanlah aktiviti di luar deh.
1: Betul.
2: Sebab cuaca ni terlalu panas. Kalau tu bib pun jangan lupa bawa air minum eh, Besha. Lindungi diri kita juga daripada cahaya matahari. Pakarlah. Gapo orang panggil tu sunscreen. Pakar tepek-tepek muka tu.
1: Untuk memastikan supaya kulit kita ni tidak terdedah sangat dengan UV itulah. Selain daripada tu juga Syirah, kalau cuaca cuaca kering, cuaca panas dan juga kering ni, kita kena jaga diri. Sebagaimana Syirah wayak ni, aktiviti di luar tu kena kurangkan lah. Kena banyak aktiviti dalam meh. Duduk dalam bilik macam kita ni tak apalah, tempat sejuk.
2: Kita sejuk, tapi itulah kalau dia tubik kena dengan panas tu tak boleh juga. Habis Syahir terdemeh pula kita ni.
1: Dia sejuk, lepas tu kita duduk tempat sejuk, tiba-tiba kita tubik secara mengejut di tempat panas, dia akan jadi tak berapa comel lah.
2: Dan satu lagi dia Habis Syahir, helak ke pembakaran terbuka lah. Bila cuaca kering ni, api tu lebih mudah merebak dan boleh menyebabkan keadaan menjadi lebih buruk.
1: Okey, jadi pengguna AI pun penting juga Syirah. Yang mana kita kena menggunakan secara berhemah lah. Tak perlu kita nak membazir, kita guna sekadar kita perlu ke untuk kita nak buat mandi ke, ataupun nak buat apa-apa sahajalah.
2: Semuanya kita kena fikirlah bila keadaan gini berlaku deh. Dan juga kerjasama semua pihak lah kita kena perlu ada ni. Untuk berhadapan dengan benda-benda hok macam membabit ke alam ni, kita tak boleh nak sekor. Gitulah.
1: Kita tidak menjaga ke apa yang akan berlaku seterusnya.
2: Benar sekali.
1: Alright, kita nak beribu lagi bersama. Ni baru betul lagu kisah baru kita ni.
2: Awak ada nak pergi kisah baru kita tu.
1: Okey, gapa-gapa pun terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
4: Makcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
3: Oh, makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
4: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
3: Tak payah, makcik. Dia memang otomatik dah.
4: Oh, lega lah kalau gitu kak.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami mendengar ke Gu Pagi Gu Kita Belaka. Ada yang tengah bawa kereta. Ada orang kata nama Liza. Dia tengah bawa kereta lah ni.
1: Lepas tu you buat apa?
0: Tak tahulah. Dia buat caption dekat status dia lah.
1: Okay.
0: Dia kata dengar DJ Syirah dan juga DJ Mak Syah.
1: Terima kasih lah hot nama Liza tu. Sebab record, sebab dengar. Harap-harapnya suara kita berdua ni dapat menceriakan hari Liza hari ni. Pagi ni deh.
0: Hari ni. Mungkin Liza bercuti hari ni. Tak pergi ke mana tu mungkin. Tapi dia tengah bawa kereta mungkin lah.
1: Atas sekolah berkali.
0: Ada anak doh.
1: Ada anak doh dia tuwek kat nampak supongan ni.
0: Kecil belik.
1: Muda ting lagi. Lepas ni Liza tu mesti dia pergi beli nasi dengan kuih. Dia tak boleh. Kata dia marah.
0: Dia tak boleh. Kalau tak makan, tak minum. Dia mari pongoh selalu.
1: Dia mari pongoh. Tapi betul Besyah. Kebanyak keorting lah kot dia. Kalau tak makan berasa lapar tu mudah lah nak jadi pongohnya Besyah.
0: Tapi ada setengah orang ni. Kalau kita tengok dah. Kita boleh tahu cara kehidupan dia tu. Kalau kita tengok Syirah ni, kita tahu Syirah ni walaupun sebegini tapi makannya tak banyak.
1: Sebegini
0: makannya tak banyak. Tapi ada setengah orang ni tuannya tubuh kecil, beleh jaduannya
1: sebegitu.
0: Sebegitu
1: Tapi makan kat dia
0: Allah
1: 4 kali sementar orang royak dia.
0: Ni orang aku kapa.
1: Tak tahulah tu. Tak apalah Besha, asal ke makan banyak mana pun asal ke sihat lah.
0: Janji dia jangan boleh memberikan kebahagiaan untuk diri dia
1: dan juga untuk orang lain juga.
0: Tapi dia kena, kalau nak makan ni, kita kena pilih makanan-makanan yang ada khasiat dia.
1: Bukan
0: ke kita makan makanan yang ada kolesterol dan sebagainya.
1: Ya, nak ke pagi petis siang malam lemak bakar seumur gak tak boleh jugalah Besha. Hospital Ana lah.
0: Hak paling petis sekali manis tu kurang lah.
1: Ya betul. Manis dalam senyuman tak apa.
0: Kalau macam Syirah tak apa, dia kurang manis tapi tuannya manis.
1: Gitu lah. Besyah, lepas ni Syirah belanja.
0: Boleh, tak masalah. Okey, lepas ni kita nak bersama dengan Sketsa Waya sama saya. Tapi sebelum tu layar dulu lagu dari Persma Maya dengan lagunya Matahari.
1: Teruskan bersama dengan Gu Pagi
0: Gu Kita Belakang.

Mesti ni tak ni ni budak. Budak, mengerti ya tak? Sedap gitu gini ke, lagu mana aku? Oh ni lah nak pun tangguh ni, aku buat diri ni. Ni lah nak. Gapo dia ke memang? Gapo memang? Yang itu berumah api mesti ni. Tak ada kawan, tak ada kawan. Dah guano memang beke kalau tak beke gitu. Aku buka beke, ni lah nak aku nak besar. Sebab aku tak siap berlaku nak apa gitu. Mu tahu kodok ni lah nak weh aku nak ikmu.

0: Mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh Mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak usah duk kosi lah. Baik duk dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.